0: membuanti kes obesiti pemandu tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai terlalu berat atau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tak, yang pemandu menyerau ganti, 30.7% membiak megak napik penanggul terlalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Nama kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemandu tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai terlalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemandu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul terlalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik merugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nyap nak kau tunggu ini muang ke rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kau kian di benda. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai teh ikuan sekali kak di rumah kau dia. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papanduak diri tau. Nak uliah nyawa aku. Dari kuang aku tau, kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirup ai ke papayap ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensenyak, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai magang utainya. Yu yu, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yu yu, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
3: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 ba.
4: Duo pagi Y.
5: Duo pagi Y di 7 minit dah lepas pukul 8 pagi.
6: Iya. Ya, selamat pagi yang kaya peringat di Selampur, menua kita Sarawak, tanah kenyalang timun yang ke YFM bah frekuensi yang tiba mungkin kucing itu nacah. Jadi 101.3 FM.
5: Iya, selamat pagi semua.
6: Ya, lalu pihak mereka selamat bersebuan ke Malaya ke Adab ke Selatan gitu ke lebih gede cah. Kalau ya pagi itu pemandu tinggi IPU terke Air Pollution Index direkod ke bah kucing. Kayaknya tadi abah area Demak Laut dia cak 318 IPU pagi tu di Kuching tu.
5: Ya. Nyoka Selampur menua dia tu ya ke Babalat bersebun lalu nanti ni dia ke report kemari 6 pengkap lilih menua nya tadi nang lui ari 200.
6: Ya, mama. Ha. Jadi pagi tu pada aku mayuh cak ya kena lui ari 200 maka semanggang pan pagi tu berikut ke 214 di tadi ya pada aku ba Aikin itu lalu pihak mengadi Serikai 283 ke pagi itu 1292 lalu di Semerahan 302 Kuching berkada dah dikunci kaku tadi ngau pihak mega di adap ke menua kita di utara di pilih menua Miri 183 baca ya ke pemadu abisai di pedak nak ke pagi tu cak
5: sama jaga pengerai diri impu meh kita ya out kita ya beluarnya kena pemampul hidung
6: ya ma
5: ngau nyawa
6: lalu api yang mega anang kurang kita ya girup kaya mati tau ke ayah amat jam ke dia tu laman kita ingat tajapan di pedak buka kecelap mari cak petang tangka amainya dalam kita tu angat cak
5: ya
6: kita ya mesti kat dehydrate kurang tadi tubuh nak tau kurang air
5: ya mata panas pan pedaknya mirah gaya cak.
6: Lalu ngau benda mata panas ni cak.
5: Awak.
6: Sebuah bulan tu. Lalu benda-benda mata panas ke amai-amai mata panas ke aku tu tadi.
5: Harap ke jampat namanya Badok meh. Boleh diputar ke meh penanggul sebuah nasab di menua kita di tu. Ya ke penting ke guna amat kena kurang kita enak nambah ke ya
6: betul. Lalu kan agak kita tu teka kelebihan kita nemu bahawa kita ke bangsa Iban tu cah. Tu nang ya maya kita berengkah baru bumai. Tang giga meh cara atau alternatif ya kebukai hari kita ke nambah ya. Artinya tadi nanti bakal boleh diseliah ke kita ke betunu ke umai tu cah. Seliah ke. Kena cara ke modern media tu. Aku muda sudah upis pertama tanam tupik kelebihan ke cah. Maya sudah ngajar kita di yang menopsisir cara tanam tupik modern ya ke baru. Mengesuam panjang nak kena orang lagi ngesuam dia tu.
5: Ya.
6: Biluan nyodan nyong kita ngesuam dia tu.
5: Betul dia cak amatnya. Okey. Jadi pagi tu, bah 2 pagi kita reka bercerita pasal Siti perkara tu cak. Pelabak ku semua kita kala ngasai gitu. Tak kengerja ya. Tak kenyadi bah kita. Habis nanda ya. Sekali kini semua hidup na.
6: Kalau bagi kawan kau kita terlalu sanggup cak. Kalau nyanggup ke nangkup Siti ngawaknya tang kadang-kadang lebuh maya kita ngerjanya. Okay, saya kena sana salah aku ngerja teto.
5: Ya.
6: Ya, aku ya tadi.
5: Amat. Lebih banyak kita akan agak pemutus kini. Contoh, bakal kita akan beli rumah ke, kita akan nyewa rumah ke, nerima offer kerja baru. Atau ke pemutus komitmen bakal ke mana bakal terpadah di dari cak.
6: Nyanggup kita kadang-kadang orang offer kita cak. Offer kita yang kerja apa komitmen? Sano, aku tu guna orang kan ngecat bakal rumahku. Kadai aku meraih 100 terubah kami saya sekali dengan kerjanya 100 dan yang makai nak beri semua demi kepentingan tadi cat tadi sebut belakang rumah cak sekali benda mau di rumah masuk cat rumah flat siapa apa flat kan
5: cat belakang Siti flat di cat harga bagi harga gaji 100 aja
6: satu aja dan power sepertinya lagi singkat dua baik caknya 17 ringkat
5: hanya contoh ya lah. Okey, kita tahu drop komen dan jangan komen kita lagi kami baca ya.
6: Okey, dan sebelumnya terus berperinang kita iba pagi Aria 3 kita cerita Aria kedua dalam bulan 9 lagu kita pagi terca.
5: Idi merinang kita utai orang.
6: Ba duo pagi why.

0: lagu bangsa kita.
1: Ini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawai FM.
0: Begulai segalai.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Yo!
4: Wuih, nak mau tanya.
3: Uliah nganjung ke pulai ke rumah, yo!
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada ini banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
3: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
4: Tiga mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malatnya.
3: Bah, yuk, amat genung. Haram penumpuk tu ah.
4: Eh, ada eh. Terperundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main numpang.

0: 2 pagi 23 minit lepas pukul 8 pagi bulan kami pagi tu.
1: Jadi cerita kita yang ngenang ke hati ya ke udah nesal pengudah nyanggup tau ke setuju ba siti-siti perkara tau ke pengawal. Pergi ke terbang pagi tu cha. Sama pagi ngagai Yen Will lalu kenang ke topik apa gitu tu cerita ba utai tak ketanggung pengawal ya ke dipangku ya dia tau 10 tahun ya ke udah ya kalau gawak jadi admin bah sebengkah company tadi Nestle agency jadi dalam tahun 2024 kira dalam 2 tahun ni kemarin meh dia bos ya bisi rekomennya bertukar ngagai city agency baru ni tadi Anza jadi setuju meh ya laban kak nguji pengawal atau ke kak nguji kerja ke mencabar lagi meh ko jako ya jadi keterubah ya masuk suba ukai bola-bola nesal tak cukup mayuh utai ke digagak sampai ke nyentuk ke dibaik pulai ke rumah laban nak habis digagak maya office hour ujung minggu pan kerja ambil laban kerja nak nemu ambil laban nyame si gaya undur baru agensi baru si mayuh me cabaran diterima mayanya si kan nesal maya nyanggup suba ketang detu nya udah telebak syukur ke labar rezeki pan bisi nambah staf pengalaman pan nyau nambah lagi masa baru dipelajar ya puji Tuhan udah bisi 3 ikut partner dia tu ngau ya ngerja pengawak ya ke digagak ya ke Subak. Nasib tiga pandainya masuk. Dia punya nesal yang nyentuk dia tahu cak.
0: Lang bisik ke pemanahan ya. Ya yang tadinya mayuh boleh ke penemu bukai.
1: Ya man. Cak kadang-kadang kita ke bertukar ngerja seti-seti pengawak ya ke baru itu cak. Ketik runding aku deh. Mana gak kita itu tadi bertukar lepas ngai ke runding kita nyo stuck pas itu label ya. Semua atau ke disebut orang tadi batakuk lama aja.
0: Iya betul.
1: Tang kadang-kadang lepas kita ngai saya tetik kelalu barunya terubah ya bola nana salah.
0: Iya.
1: Lepas tanya nak kalah digagak temu digagak.
0: How? Okay, ma nini pagi itu. Yang mana ke ingat ke Maya baru beli rumah kami dia tu Subakku ya. Rumah teres. Semua okey magang kena okey 3 bulan keterubah dia. Nyentuk ngagai bulan ya keempat. Ya Dani tindua pukul 5 pagi terdinga ke rumah urus pihak sudah ya cak. Bakal ke bunyi buruang ku ya.
1: Apa?
0: Bunyi buruang ku ya. Lama bunyi buruangnya ingar gi dahnya ku ya.
1: Ba dalam bilik sepiaknya.
0: Ya, rumah sepiak sudah ya.
1: Dahnya?
0: Udahnya siang hari baru ya berarti ke belakang biliknya bisik rumah buruang. Buruang apa dia? Nak ku ya. Namanya urus biar rumahnya tadi
1: kaki buruang.
0: Bisik ngagak rumah buruang walid.
1: Rumah layang berumah.
0: Rumah layang ku ya. Jadi tiap hari pukul 5 pagi ngagak pukul 6 pagi namanya speaker burung walid ini sikit pasang ya aku ya.
1: Kena ngangguk keburuang.
0: Kena ngangguk keburuang. Kena senesal men. Memula ya, kena ia plak kami sebilik aku ya. Baru boleh tindu wak. Nyo tahun ketiga tu nyo uleh ngagak bunyi burung magang kami sebilik aku ya.
1: Mana cah. Jadi aku sampai tahun keempat dah sudah uleh berjakuk ngeburuang.
0: Ternyata masih setiap penanggul ne. Lebih lagi kita kembali rumah. Kita nak nemu siapa urus pihak rumah kita nya.
1: Ya,
0: sekali ke orangnya tadi okey kena.
1: Tak punya orang tadi naga kita mada orang kerindu ke jelu tu tadi utai kena mana cabi sih gambar pemanah ya orang kerindu pejelu tang nanti bakat oleh nupi jelunya kelalu mayu hari kapasiti kepatut
0: yeah.
1: Nampak contoh ya kemuka sarang buruang layang tu cak sarang buruang walietnya dingirau kan ya kasih ke siku aja buruang ditupi ribu ya kena tay dia caga
0: buruang yang nama bunyi hanya bunyi buruang stikan
1: nanti ada beribu ini keterbaik lagi ya keterbaik ke bunyi nang awak cak kadang-kadang bom atom kena nyuangnya cak buruan tu kaya bukan sia
0: ya
1: ya kaya ukainya nemu kaya zaman tu nak kena cak maya ya ketemu kan maksud ke bom atom tu maksud kalanya meh Kesaiko peninggal kita imam ini tadi. So yang benda atap baca.
0: Oh.
1: Kati punya atap di gravity kena digagak buruang dia.
0: Nesal cukup nesal ku datang. Nanti ku ngau meh kaya udah sayin agreement beli rumah. Ah, atang pelabak ku cak. Meneh gi geto solution ya. Man ini to. Oh. Sida oleh muka bisnes gak?
1: Betul.
0: Namanya bisnes buruang goreng kicap
1: ya. Ah.
0: Buruang walet goreng kicap buat rumah.
1: Lalu pihak mega tahu mega belakang rumah agak healing cak. Kira nyedia
0: indoor healing
1: pesit buruang.
0: Huh?
1: Seorang gram kamu pesit buruang kia. Pekes ya.
0: Sukan alit, lah.
1: Suka-suka rakyat.
0: Suka rakyat.
1: Beli 2 ringgit beli 5 gigi batu.
0: Nah lama carut pampel
1: namanya. Urang kedupi buruan di mesir buruan. Oke, satu lagi. Agi banyak komen dari peningkat pagi itu, Cak.
0: Ya.
1: Terus berperindahan kita 2 pagi, Wai.
0: Cerita pasal nesal pagi itu.
1: Iya.
0: Nesal dari segi ada kala dulu, nih, Cak.
1: Iya, nesal segi dudi belama pihak punya kurat, Wai, Cak.
0: Lagu Ori Berlin, Nesal.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: YFM.
0: Segulai sejalai.
2: Kami suba na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apo dan mu. Jadi kupurnya 2G ya, teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit ta suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupu ke merahnya. Jangan pakuyo tu apa-apa nak nak ulah mayu mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba penuh kujaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru du suba setiap mulut kami tu. Daun nana dan pertas. Ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana. Dia gemesik kutak yang pun, eh. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih, marmnya. Mar. Nyak kena micu mulut.
3: Nadai yang baru. Enti nadai yang kelama.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Cerita pasal nesal pagi tu. Kalau nak kita nesal dulu. Ada kalak nak.
2: Nesal sikit duri pula. Ya, ni berulang, Cak. Tak sebab tu macam komen peningat tu, Cak. Sama pagi yang peningat kita ya. Di Sibu ke pagi tu.
1: Pagi Sibu.
2: Ya, ke nanti penatai Festival Kebudayaan Borneo atau BCF 2026, Cak.
1: Wow. Dia pengeram ini yang tahu ni akan diatur di Sibu. Lalu menerima sambut ke mana. Kau seminak. Hari kita yang menua tu tang bisim ke orang menua luar.
2: Ya betul. Ya. Balasida Ribai, Balasida Mai, Balasida Catalina.
1: Kakolta.
2: Catalina.
1: Oh, Catalina.
2: Memang macam tatai kiak magang cak.
1: Ya.
2: Luar mendak pengalami BCF tu tang ke tahun tu mesti nama nak mimet berita cak.
1: Oh.
2: Kalau ya ungkup ya ketan tu nak jadi ketua tentang dilanjar ke nyentuh 15 segai 14 hari bulan tu lah laban ketegal hari ya ke bersebu
1: aman banyak program buka mega kelebih ya gi state level ya ke dilanjar bisik sekedar yang tadi nak jadi diatur ketegal sebuah nasab tu naja
2: ya aman tang saja pun ya dilanjar.

0: Nesal dari kala dulu eh.
1: Ya sih, kala dudih magangnya meh nesal nak kala dulu meh salah sebut utai.
0: Okey, cerita pasal nesal bagi itu. Kalau nak kita nesal pengudah nyanggup tak kesetuju ke setiap-setiap perkara. Nak kira meh bab pengawak ke, bab kawal kita dengan orang ke. Ini nemu kita kalau berpangan dengan orang tu nak. Meh kita kenerima yang jadi kepangan. Semua utai yang tadi ngerindu ke hati menggang. Kentut pembawa rengut. Tang pengudahnya berpangan. Kentutnya nak bawa rengut ke.
1: Baik, nesal punya. Jauh jaya ada jemput. Bisa karaya lagi, Cak. Ayah ke Mak Seribu Nesal, Cak. Ngerjia ya, Sobat, Cak. Ngerjia sekali.
0: Amat, ya.
1: Ngerjia sekali muda CEO Myanmar, Cak.
0: CEO Myanmar.
1: Bisa ke kes punya.
0: Bisa.
1: Atau bakal kes ancap incat, toh, Cak. Anyap incat. Rindu pocah itu. Ya, itu tadi bisa experience-nya. Tinggal soal nesal seribu kali nesal, Cak. Kalau sekali maya ya gawak jadi apa Siti Sumil, Cak. Ya tu tadi ditikik kurap pangkat. Jadi ketua orang berangkut ke kayu sayat ya. Bak Sumilnya digagal siapa nak ngai nak gagal, Cak. Ditikik kurap pangkat jadi ketua. Lapan nanti dia jadi ketua baru undiang dia tadi. Tentu dia jadi bos. Dia madah ke okey tu angkat kita tu angkat kita tusun kita. Nyata expectation aja.
0: Oh, sekali kita ngasuh orang ngerja utai ini ya.
1: Oh, sekali maya ya udah nerima posisinya. Tak amai-amai ketua ya kita. Ya ketua orang ngangkat ke kayu sumil.
0: Wow. Nyuya temanya lagi pengawal.
1: Nyuya ke ngangkat.
0: Nyukiruah lagi. Akai. Ini dapat dia melabannya.
1: Aku ngumbai tadi. Niki pangkat ngarah kurang. Nemu niki pangkat sih ya tengangkatnya. Nah.
0: Okey, kita bisa peningkat kita Siti tu Ari Bintulu yang madah ke bisa cerita pasal nesal tu ku ya. Aku sumpah gawak kau Siti company tu. Jadi bayar interview dah naik sih dah madah. Kau aku teh tu ku ya. Jadi style sih dah ya bang company nya cak. Asal sikup birthday dalam sebulannya. Sih dah mesti ke kolek.
1: Oh, bubual.
0: Mesti ke bubual. RM10 siko. Tiap-tiap bulan mesti orang bisik orang birthday nak. Staff mayuh apa. Tiap-tiap bulan. Ya, jadi funder. Gintu birthday orang bukai kau ya. Stres kau lah banyak. Kena yang ujung aku baduk kerja kau ya. Dahnya. Leban tiap-tiap bulan duit biaya RM10. 12 bulan dah 120 lah. Setahun. Leban sudah budaya dalam upis company-nya kau ya. Namanya ngintu birthday mesti ke collect RM10. Pedih apa namanya
1: nih? Nyak pedih cah. Imagine nih cah dia kerja pasti organisasi yang cukup besar. Ambil ke contoh meh. Di gawa ba industrial zone ba city kilang besar. Staff beribu-ribu. Nyak kayak sebulan duit ku birthday nya cah. Sebulan salah hari 30 kali berdiri RM300 lah nyawa. Tak polisinya kambatnya nanti. Kita yang berunding ngau cara ke positif, Cak.
0: Iya.
1: Ya mana kena ngerat ke kawal.
0: Betul.
1: Nah, sebenarnya ya nak mana nur kerja tadi ngaso dulu kerpai kita itu nak kala kala tebal. Dan ipiah belum mana lah. Pun bulan dah dambe the pause kok ke RM10. Artinya depo anagi sekali bulannya nyokat tiap minggu kena orang ke birthday.
0: Nyok biar dia gaji ya.
1: Datang bagi tiap birthday kita kena public holiday. Nya kena sih.
0: Nah, dari birthday itu dah.
1: Dari birthday. Sama pagi mengagai peninggal kita ayah Abi dia tu ngenang ke maya kita kaki berkurung tahu bahawa COVID-19 sebab kerja. Jadi ngenak ke maya nya agak peti ayah rumah ya tadi jai. Jadi kau pernah percaya anti percaya jai. Tahu anti bukan dunia modern tu cak. Percaya jahit segi kalau mati maka sempat di rumah. Angin panuk tayna ulia semua tenor. Kau pernah agak balai dulu ya cak. Minta surat pelepasan do mansa tengah jalai kita ngalu ke pasar hingga peti ayas baru. Udahnya tadi udah kira dah approve suratnya pinta babalai deh ke pasar meh sudah ya tadi lalu angge kedai peti ayas cun mae gak bisik kedainya tadi dibuka lalu dah taiba kedai tadi Cina ya jadi salesman dia lalu rekomend ke Siti peti ayas cak.
0: Oh mesti peti ayas tinggi nya nah.
1: Oh.
0: Itu pintu misalnya pintu rumah.
1: Ya itu leh kena pok ketai. Pada ya punya ya ke Cina cak rekomend cak. Amat tinggi peti ayasnya cak. Amat tengam tertarik hati yang mendapat peti ayas.
0: Oh, beli
1: meh beli baik pulak ke rumah. Udah datang di rumah nah muka-muka temu pandai peti ayasnya pada cak.
0: Ai. Nama hal tau kenyak dah.
1: Tak, namunya kan tadi. Maya meli kedainya tadinya.

0: Hanya tingkat cak. Yang dari baru saya yang atas bukan tinggi yang pernah cak. Lepas tingkahnya sudah pernah ya.
1: Oh, mungkin yang bisa panggal untuk kayu. Kini
0: panggal kayu ini mungkin kadang saya tu nanti lagi baru nak polistirin karena baru cak.
1: Iya iya iya.
0: Ia kerupuk tinggi. Jadi kau pernah nesal beranjak pernah nampati anjung baru ke kedai.
1: Ish.
0: Anjung baru kedai. Tang nasib gak Cina nya mana cak.
1: Kena terima.
0: Tu anjung baru tukar gaya teh bukai ya ke. Dah dicukup cukup tinggi dicek ya.
1: Oh.
0: Karena pembarunya semua dah cukup tinggi. Ngau syarat tadi cuma nyambung baru meh lalu aya ke kurang tadi.
1: Oh, lain rega lah.
0: Ale rega tang duit tadi. Karena nambah mimitnya tadi.
1: Oh.
0: Tang ngasuh hati tenak nyamai lebih yang nyok percaya kena jadi dibeli pula ca. Nyum bi hari baru kata siom Cina. Lagi ku si bau juku.
1: Oh, kemersanya.
0: Kemersanya.
1: Nasib ke kak tukar baru teh ya.
0: Nasib ke kak ya. Tiang gaya kau ada nak nesal sih munesal. Kau pernah dia mip teh yang ambil tinggi.
1: Cetap cai ya. Okey, jadi dah lepas tu macam komen peninggal kita ya kebukai.
0: Okey, jadi Ana minah kebukai. Tuan radio Anang Megai sesekali terus mendiang ke lagu kena berperinang kita ke pagi tu.
1: Oh. Lagu dari Gabriel Virus Lewis, Danji Teguh.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: 1, 2, 3. Tak nak nyamai ya saya tu. Tabar saya temak gula nyamai ya kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
3: Weh, mau main gula empat di len?
2: Eh, kati kena dah. Tabar.
3: Elen. Macam-macam penyakit terhadap tayari gula nemu deh. Kuma di mana makai gula nyamai ya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
6: Pesan tu datai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
7: Nyana berasai kita ada datai ba pengujuang 2 pagi-pagi tu neh ca.
8: Jadi saya ku ya ke penuri komen ya ke dibaca pagi tu ca. Sama pagi ngaga Mr. Johnny ke juang ya tu lain ni tu ca. Takut tertarik tengok komen ya.
7: Nama cerita.
8: Bas tentang ya kena selalu itu jarang nyadi ba ya aku ya.
7: Ui.
8: Laban ya aku ya ca. Tiap kali si orang offer atau ke bang asor ngaga siti-siti pemutus ca. Ya sigi bang saya ke Berun yang panjai nak terus ngau ke tanya.
7: Wow.
8: Tambah megak sebenarnya yang ngerja aku tanya, ya mesti kan agak post mortem.
7: Wow. Respect lah orang ketua ja.
8: Entah aku kan ketawa ja.
7: Nama deh.
8: Utai budak kerja kita kan agak post mortem.
7: Ya meh. Ni aku.
8: Selalu ya post mortem tu utai kena kerjaan ja.
7: Ya udah ya, pengudah utai nya nak.
8: Dan nyam kecara kita mesti ya.
7: Jelas
8: makal. Ya tu enggak post mortem dulu baru kerja.
7: Nah, bisa ke kenyak ni. Okey. Nenek awak, laban munyi ko kemudua ya, siku-siku kita nak sebaka.
8: Ya, betul. Ini nama ada nak sebaka. Nanggap dah medah caranya tadi.
7: Ya, nak sebaka.
8: Aw, jadi nyam kebuan tadi baju ni kejuan tu. Ya, jarang kena tek tu, Cak. Laban ya, post mortem dulu.
7: Best lah.
8: Jadi, dah tu lah. Sebelum nama, dulu nganggap post mortem, Cak.
7: Okey. Cerita kita pasal nesal pagi tu. Sikit nilai kalah dulu menesal sikit tu di belama
8: ya,
7: tang nyak mata di penghidup kita mensia tu namanya ya penuh ngau elemen surprise kurang
8: cak betul lama nanti kita tu tadi nak datai hari nesal cak kita ya nak nemu tanya patut digagak ngai kita ya kini tu ngulang ke penyilap ya kesama.
7: Betul.
8: Ya mesti datai ga hari penyilap megak ca.
7: Ya.
8: Laban ti nuan tu nak kalah silap dalam
7: penghidup.
8: Dunia, dalam penghidup. Arti ya nuan dekat ngagak penyalah belama.
7: Ya ya betul betul. Hari penyilapnya meh tua belajar ke ngasuh utainya tadi lurus.
8: Lama.
7: Ngasuh ya ndak salah ge.
8: Tang ti bakal baku ca. Benarkah aku tuka ngiliah ke hari penyilap? Tang tinggal kenyam meh. Ati tu kadang-kadang ya kelalu nak sabar.
7: Di ngagak postmortem dulu lah ca.
8: Nyam
7: bakal biji kulit tu. Nga kita ya tadi. Ke Johnny Cole.
8: Oh, aku dah tahu lagi aku dah nemu trip ya. Trip ya. Tripnya padam karana.
7: Tripnya karana padam cah.
8: Tip ya. Kayaknya gagal post mortem dulu. Walaupun aku mudah mati berjiwa. Pada orang saya au belum.
7: Okay.
8: Post mortem dulu.
7: Persa dulu mes semua utai dulu sebenarnya kita bakal beli barang ya bersama mat.
8: Betul.
7: Dah nyain agreementnya baca dulu.
8: Betul.
7: Persaiannya.
8: Ah, ngah ke tengkah kita bawa Australia nya bakal cerita sitenya agak jadi sepo beza pangkat dan ini.
7: Okey, itu gujuang ke 2 pagi kita pagi tu.
8: Ah, jadi pergilah bukalah ngau kami dua ngau siko lagi.
7: Ya.
8: Siapa nak ke ngau kami tripet pergilah. Yalah,
7: tengah pagi ngegay madek kita Ci Joni di Bintulu pagi tu. Sob jalan ke pengawal au. Tu lagu ke penduri Linda.
8: Terus semenang kita lalu temu baru kita hari kebukai.

0: sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitul Mas Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surah Yassin, nyagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato' Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur ba upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemeritu diberi ngagai balas dadu Malaysia, Ari Regiment ke-4 Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban tigawa ba menua Bosnia yang nitiah katur nyaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemeritu ngayan ke Baitul Mas Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai penerap Islam tigawa ba menua Tasik kelebagi mayan entu ke sidak tu nyamai bersembayang.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sarawak Forestry Corporation nang kan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedat tips penglikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga penusah tau jadi sebarang maya. Bersantu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Y
3: 912.
2: Y 912.

Shasha Julian, lelaki mentas lagu Kena Mungkal Y9-12 kita ke pagi tu opening. Terima kasih ya laban lagi terus gulai sejalan dengan kami bahwa Y9-12 sungkup ke pagi tu opening. Jadi bahwa Y9-12 kita mulai ngaku Min Meliza Ryan tentu ya hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, jadi tusun program kami nadai mayu berubah hanya di pukul 10 pagi tu lagi. Mai kita mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku tau ke PPA ke dikeluar ke Lucia Thomas Kasau. Jadi jam keterubah ngejam ke penudi aku dekat terus merindang kita pihak mega berkongsi ke sekedar berita tau ke berkongsi ke sekedar tips ni kaum info ke boleh dikongsi ke ngau kita bak pengelama 3 jam tu lagi. Jadi terus gulai sejalai ngau kami bak Y9-12 ungkup ke pagi tu. Lagu hari Silvia Banyi, dia ketegas saya.

Cakup ransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkak dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik mangkak. Tang lebo yang mangkak, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar, balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkak ndak lama ajak, yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi, tibisi mangkak tu dia rela. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu, "Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't." Tau ke bajaku iban, pengering kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis, tetap bilang, bisi mga kalah nyebut, cakup timbunyi itu, "In the middle of every difficulty lies opportunity." But setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi mga peluang dikenak kita. Bisi kenak kita mga peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi, luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bah setiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja, tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu, tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam, nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul, setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mega, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Pagi tu, nak berasai ni, 32 minit dah lepas pukul 9 pagi. Ya, selamat pagi. Hangat guys semua, bala kita kenang yang seruran Mila YFM. Hanya di ke stesen pemerintahan kita, nak ngira nama ajak cara nur kita ninga ke kami. Ya, lapan jaman ke dia tu nyamai ni apa ninga bisi kita tu tadi milih ngena RTM klik. Laban ke uliah didinga ngena smartphone tau ke telefon bincang aja. Eba berita kita ke pagi tu tadi pemega aku bisi berarti tak ke ngabas page Facebook Sarawak Water kalai Jalai Matang Kuching. Dekat ditutup nya tunggak ke Jalan Matang ni dekat ditutup nak lama kira ke sementara nya ni serta digagak Jalan Ngelawang ke nawak tu dekat berengkah Pegilak nyentuak ke 12 hari bulan 9 tu Pegilak kira ke hari 4 ni peninga lebih lagi kita ke diau bak jalai tunggak ke Matang ne. Jadi nitiah ke penerang hari Sarawak Water jadi tu dikena meri awak ngagai pengawak ngadu ke batang payip ke besai 1100 mm ke dekat di pejalai ke. Lepas nanti di pedakku yang lama tu, bisik mega aik ke pansut hari jalainya tadi ni. Pansut hari tanahnya engkanya kini penuh ke dekat diadu ke sidak tu ni. Jadi pengawak tu di pejalai berlabu hari pukul 10 malam, ianya hari 5 tu. Serta di sadang temu urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Jadi tergatuk mega kita ke endangnya berkena ke Jalan Alun hari Matang lebih lagi kita ke diau tunggak ke Matang atau ke Jalan Matang Moyan kini atau kenang diau bermatang pu Jalan Alun ke hari Matang ke Kuching ngau ke Bukai kita dilalau ngena Jalan Ngelawang ke bisik disedia ke bisik Jalan ke diadu orang eh. Jadi kita patut nitih utai ke diadu kena Jalan Ngelawang banyak ku kita ini laban yang patut meliang ba senentang traffic light hari SMK Matang Hilir ngagai Taman Matang Bersinar nga flat Dahlia anyak ke daripada aku mega ba page Facebook Sarawak Water. Jadi kita ke berkena ke Jalan Alun Temegak nangnya dipinta nitiah ke tanda trafik. Tanda trafik digagak sementara tu atur hari pemesai serta driba nga berjimat weh lebih kita mansak palan projek tu ne. Jadi penerang ke Bukai tau ke kita akan mendak berkeni atur trafik ya tau ke ni bagi alur jalai ke di tengah kita nga jalai ke Ngelawangnya tau mega abas tau ke mendak ba page Facebook Sarawak Water pagi tu ne. Ngambil kita sama ngadang lebih bagi kita ke diau ba tunggak jalai Matang. Jadi dekat ditutup Pegilak atau ke gak Jalan Ngelawang berengkah Pegilak ni nyentuk ke ngagai 12 hari bulan 9 tu. Kira ke lamanya ni ambil kita sama berarti kita itu ni boleh megak kita itu ke diau ngelimpas atau ke atas ge ari flat Dahlia tau ngena Jalai Batu Kawah megak ni Jalai ke Siteda nur kita itu pansut dekat nurun ke pasar tau ke nengah Jalai FSC ni. Okey mayu ke benar ya Jalai nur kita Ngelawang ke bagi kita ke diau ba area Matang. Okey nya tadi bekawu ngau Jalai ke bisik dekat ditutup ke Tegal ngadu ke batang payip ke besai baru tanah tak ne atau ke ngadu ke batang payip kendangnya udah bisik ba dia ngambil kutai itu tadi pulai ke pemanah megak ngagai kita lebih lagi kita ke diau tunggak ke adap menua Matang. Okey kita terus berperindang ke sekali itu Harry Francis ngau Angels nuan di atiku.

0: mat jam dia tu si ni.
1: Eh, Sam, nama nan tu murus-murus. Dah tahu kita kenya, nanya mana gagak bukanya.
0: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Okey, lagu ke dibai Marilyn, Aku Nyimpan Pengrindu. Ya, no, jumpa lah peningat kita. Engkanya pagi tu, okey ni bisik ngasai nak nyamai si kak tetabin celap angat. Tau ke bisik ngasai drempu apa dia hamat seput tau ke ngasai dadanya tadi asai ke dipandam tau ke sendat seput. Mana jampat nganjung diri berperasa ke klinik ke semua andur kita atau ke nganjung rimpu ngagai hospital. Tang ke mana lagi peninga kita lagi klinik dulu ngambil hospital kita nak kelalu balat dedat atau ke kelalu balat skut. Laban ber siti-siti genturung pendiau tentu ya bisi klinik ke semak disedia ke ngagai mensia mayuah. Jadi tu ngenang berkawa ngau ke sebun jam ke dia tu atau ke sebun asap kenang ya benung raya kelebih lagi tungak ke menua kita ke di Kuching, di Serian, di Seriaman, di Sibu, Piamega, tungak ke Abau, tungak ke Siokandis. Nanti dipedak ke bak Facebook APIMS kebenarnya nang benung agi balat dituntung sebuah asap jam ke dia tu. Jadi kes ke dipedak kita ianya kes ke bisi penangguh ba URTI nambah ngagai 1752 kes seminggu. Kenyau area tengah bulan 8 tu tadi nanti dipedak ke kita atau ke dibanding ke kita 1717 kes seminggu bak pun tahun tu. Jadi kes ke pedis isi kulit mata megak nambah ngagai 21 itik kes bak dalam seminggu tu ne. Jadi sapit menteri pengerai madah ke kes URTI ke balat niki dekat di perhati ke ngau silia. Jadi bak di tok mega peninga zon selatan udah ngerikut kira 1250 itik kes. Jadi bak adap ke zon tengah lebih 1000 kes ngau zon utara semak 400 itik kes. Jadi berindi hari tok mega upis menteri pengerai seruran nambah ke tikas bersedia bak semua fasiliti pengerai di menua tu yang kau 15 fasiliti pengerai sentinel dikena napik penyakit berkawung ngau sebuah asap. Ya tadi meh antik ngasai drempu bisi gatak gelata tubuh kita, bak kulit kita rayang kini pemegak kita bisi ngasai senak sepot kelebih lagi kita kenang bisi asma atau ke penyakit ampus ke kita ini anak ngenat ke drempu kelebih lagi kita ke udah tuai umur bala anak miat kita atau jampat anjung. Jadi cara kena kita nyeliah anak ngemaik sidak ya pansut meh tajak kita medak dia tuk pedak kita bak shopping mall cukup mayuh orang berjalan dengan shopping mall. Jadi kita mikir setang ngerundiang oh berjalan bak shopping mall endonya celap nadai sebun asap tamak kia. Tamak kia aneh ko kita ini. Tang kita nak lalu, mai kita ke pansut aja pun hari rumah, pansut hari get pun kita sigi udah pansut ngagai endor ba luar. Ha, jadi berjimat meh seliah ke hari kelalu lama berjalai ba sebelah luar jam ke dia tu. Nanti sebuah nasab kita ini udah pukas, tak ku udah bayak gi, baru nyamai endor kita itu tadi mindah tau ke berjalai berbaik ke sidak ku dah tuai umur, tau ke berbaik ke bala nembiak mian. Okey, sebenarnya mai kita mendiang ke tandu program PPA tau ke pendiau penghidup aku, merindang kita dulu ngalagu ke dibai Alessandro. Antik sayang.

Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar megak lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Terima kasih pengelopo krim ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peningah bakal kemingo tu nada yang medis kati sapa-sapa. Aku seminat berkunci cerita diri empu ngawala menyadari aku. Kami semadai bisik empat ikut peningah. Wina aku aja anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadari bila udah bisik penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisik ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadari belak gawak benenggeri, laban itiah ke periwa asik munyak kocok ke orang. Tercepan inai kami ke diri berumah panjai, temaya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabar sia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadari belak merik ia belanja. Dikenak tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngagai utai ke dekat dikunci aku ngau kitab peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nadai kalak bersengkik ke leka jakok serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nadai sekali kalau ngemana ke selekah jakok ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakok aku kepedia sati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kena dia guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kita. Jadi peningah, laban kami ke bisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya mega menyadi aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadi aku ke nombor tiga. Tiap bulan nanti kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja ngagai inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemana yang lebih lagi hari kami ke menyadik bukai. Serta mega ia dipedak berduit. Tiang nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, lebuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak bayak. Kalau aku nyeri-rek ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama, laban aku ke merek besar belanja ngakai inai aku kena kujako. Ukai nama, laban aku ke lebih hakik mayu merek inai aku belanja lintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu, dia aku tekuih rundiang. Dekat mulai ke derempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nadai gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisik pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nadai madah dengan kami. Paling pun madah bergeruk WhatsApp nyenguak inai ku anak hati aku din. Tayang awet ke aku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggiak ya bansut hari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah ku jakok. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kenuk ku ya. Udah ia pulai, dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisa nyenguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi, Wad ngawane ekonomu duanya meruan datai. Lebuh maya, ia kena ada gawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalak pungkeang berbeli ke utai ngaga inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuhai mata aku peninga. Laban sebedau tu aku dah jai runi ngaga menyadik diri. Kumai aku ia minat merik 100 saja ngaga inai. Tayang nak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke besalah ngakaya besangan badalam hati. Katik aku tahu bisa rundiang kena mana yang ngakaya menyadik diri. Aku manding ke penyampau duit 100 debrek ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Meda duit minyak ya ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta pun lelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak dicerita yang agak sapa-sapa. Laban tu dah kesikir orang kena bunyi. Kasih aku, ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya dan sikit nada ganti. Inai aku sampai serito agak nyabek berai. Agak nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nada agi di pedak ya dateng ngundang. Kasih inai ketewai meruah nak betih nuan. Meruan ngangau kenuan siang malam. Saya udu kenuan made asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedi sati ngangai nuan wai menyade. Nare sekali maku sampai hati ringan kenuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyade kebukai. Ngau bala anek nuan kedi tinggal kenuan. Udah belajar nabur pemanah ngaga orang. Bak pengawak kedi kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi naden nak korang bercerita ke pemana. Naden nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Lebih tidak kebulai dengan nuan. Lantang menuan bujang bergulai mesti wai apai. Terima kasih wai mati. Laban nuan udah kalah merek pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat bergulai ngui nai. Udah ngelantang kati nai. Lebih maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik bergulai arimit sampai ketuai.

di peningah yang nak aku mai kita mending ke program beliau penghidup aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat ratai. Ngatai ke kenang ke bukai mega ke bisik diterima kita hari pada peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye bye.

Okey, lagu kadi baik Karen Libau pengrindu terkesai Ariati nunggu yang sai ke YFM ne. Hangaruk kita seluruhan segulai sejalai ngau kami ba Y9 12. Ya, ba musim jerebu tu peninga tau ke musim sebun ko kita ini. Ha, kita itu tadi tentu bisi utai ke cukup dikenangi ke kita. Ianya bisi ngasai ke siti pengasai ke takut. Takut tu tadi kira ke nyau ngeruga pengerai kita. Yang kaum ngeruga rundiang tau ke pikir tau ke cara kita berpikir tau ke cara kita berundiang. Ya, ambil ke banding ni peningah gaya hari ke ditemu kita dia tu ngau sebun asap ke berbau pia mega kita nemu sebun asap tu utai ke kamah atau ke uliah ngemedis kita uliah ngamah ke tubuh kita ngamah ke mua kita ngasu semua kita gatal. Jadi arinya tadi kita itu tadi bisik pengirawati pengirawati ke suah amat dia sai ke kita ngejung ke kita itu tadi timpuh ke panda reti ku aku tu tadi peninga bak dirimpung kanya kita itu bisi masuk jari bak dalam kandang sejam bisi 5 ke 10 kali masuk jari bisi ndak kita kalau ngasai utai ke bakanya tau ke kita tu tadi tiap kali kak pansut ke luar dia kita alu mayuh rundiang ngujung ke kita itu tadi aku tu pansut ke ndak pansut ke aku tu tadi kita kak berbeli ke pemakai kak nurun bekerja tang ke Tegal kita kelalu mayuh penangi ngujung ke kita itu tadi kelalu mayuh utai rundiang utai ke ngeruga kita itu tadi nanti ku pansut nge nya sena seput ku nanti ku pansut nge aku bisi ngasai aku nge berasai nak nyamai udah nya nge nganyadi ke seput kita kelalu mai rundiang kebekenya nya siti ari tanda tau ke kelai OCD kalau nak kita maca siti artikel tau ke siti penerang berkaul dengan OCD ke disebut nanti bajako orang putih hanya obsessive compulsive disorder tau ke bajako bahasa kecelaruan obsessive compulsive nyak meh kebenar ya nama ke disebut OCD. OCD tu ianya utai ke uleh ngacau kita lebih lagi bersukut rundiang tau ke cara kita berpikir ke ngujung kita itu tadi jampat amat berasai takut buat siti-siti perkara. Maka ke dipadah ke aku tadi contoh kecukup suah di pedak kita ianya berbasuk ke jari mimimit masuk jari mimimit masuk mua dalam kandang sejam bekenya ne hanya siti ari kelai mega kuleng ngasuh kita jampat kesalati jampat berasai jantung kita yang tadi kini kita kemadahan mimimit kita kelalu takut kelalu nangi nya kebenar ya nanti kita itu mudah amat kena OCD ianya obsessive compulsive disorder tau ke bajaku bahasa kecelaruan obsessive compulsive. Ni bo mayuh kita meri contoh baka gayari ke diato ne tentu kita bisi penanggo atau ke pengirawati kelebih lagi ba pemersi pemersi nanti kita meda rumah kita tadi kamah. Kamah mimit aja tang kita udah cukup irau. Ngai nak ngelapnya ga. Nanti kita meda ba siti-siti indurnya tadi bisi lubang ba semin lubang bersemiannya kita ngai medaknya lubangnya tadi ba dia nyu ngacau ko kita kita mayuh pengirau bersentangnya negi semut tama negi nyelipan tama kita jampat-jampat kat nutupnya hanya mesiti tanda atau kekelai ko kita ini kelai OCD kira kebisi ngacau ba cara kita berpikir hari kita medak utainya tadi berkeni pia mega hari kita berhati ke utainya nyadi berkeni nyak meh dikumbai orang OCD neh anyak kelai ke terubahnya kelai ke cukup mudah nur kita itu tadi merik contoh atau ke merik banding ngambil kita merti nama ke utai disebut OCD ke bisik bak kita kebenaran kita nak berasai
masuk jari belama, adanya bisik pengirau hati ke bak perkara-perkara ke nak patut ngasuh hati kita irau. Baka musim jerebu tu kita sikit patut nyaga pengerai, kita patut nyaga penglikun kita yang ngederi sebilia, hanya sikit patut patut diperhati ke kita tang nanti kita nya kelalu over atau ke kelalu lebih pengirau nya tadi ngujung kita mega oleh kusuk rundiang. Ngarap ke kita nyaga pengerai rundiang serta ngau cara kita berpikir lebih maya kita napi siti-siti utai ke datai bak dalam penghidup kita jam ke dia tu. Nih, pengerai rundiang ngau cara kita berpikir mega patut diatur kita ngau mana maya kita ngatur penghidup kita bersari-sari. Okey, nyak berkawar ngau OCD ngenang mimiat dan peningah bulan ngau kita bawai 9-12. Nanti kita akan nemu kita itu nanya drempo, aku tu OCD ke nak? Okey, aku kat beli CD, nak. Aku tu bisik penangguh ba rundiang kini. Kita boleh nanya drempo mega, nama kebuah aku tu, umi mimit kat masuk jari, nato medak jari kamer. Nama kebuah aku tu ngai memedak sidak semut yang rayap ba dia. Nato medak sidak yang rayap dia. Aku lalu jampat-jampat ke ngelapnya. Aku natau medak mimit ja anak aku tadi, ngagak otak kamer, aku lalu dekat nyidak. Kita patut berhati ke kita impu dulu nih ngai ke kita nyok lalu mayo terunding pian mega meda utai kemitnya tadi ulah jadi besar. Okey, jaga me cara kita berunding, cara kita ngatur runding kita maya kita ke ngadap tau ke maya kita dituntung siti-siti penangguh ba dalam penghidup. Okey, kita berperindang dulu lagu Ari Jones Joniaman ke sekali tu sebulan sara setahunnya ba.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti maneh nyo nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engke telebak moy uras ngapak berbilik derempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
5: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuk jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Okey, lagu ke di by Lady J secangkir madu. Jadi mai kita berhati ke tikas pengamah angin jam ke dia tu ke bisik di peda aku ba apims kita jadi baca di Kuching jam ke dia tu ianya 316. Jadi tunggu ke Semarahan 292 jadi 309 di IPD Serian. Jadi Serian mana 211 jadinya meh ko gaya tikas pengamah angin tunggak ke menua kita gitu ni. Ngarap ke kita ya sama nyaga pengerai drempu mana halaban nanti kita meda ngelama tu sebun asap engkanya agi ba atas saja ni. Tang dia tu kita meda ni. Kita nak nemu ni bagi amun ni bagi sebun asap ke kamah. Aku bisi ngundan kimia aku kita ini. Laban dia tu nanti kita dani pagi pansut ajak keluar. Sebuah nasab nyudah terengkah baruah. Nanti baka ke bedau lama keterubah ya. Sebuah nasab tu berengkah datai nitih ke puput angin ngagai menua kita tu hari ke diperhati ke aku ne peninga. Sebuah nasab tu tadi iagi ba atas menyak kira ke batas dia tu nyudah maja nurun ke baruah nanti disintak ke kita nang cukup berasai bau asapnya pian mega cukup berasai nanti kita bak luarnya tadi dayeng angatnya tadi cukup berasai mak taja tumu pagi ni sebedau tu pun nanti kita ngasai tumu pagi mata panas ayan kita empai berasai angat mak nah nanti baka pukul 6 empai berasai angat nah ne biar mega nanti maya mata panasnya tadi ayan dia gayari kita nanti nadai sebun tu tadi ndak kelalu angat biar mega udah tampak ne jadi dia tu nanti kita berarti maya ke sebun dia tu pukul 6 paginya kita dah ngasai dayeng tau kebekum kedibai ari tu cukup berasai ya mat bak kulit kita tau ke bak mata kita kelebih hayagi ne. Okey nanti kita bisi cermin mata kecelum lebuh maya driba manah nah di kena kita ngambil kita itu tadi nyeliah ke drempu mega ari kita itu tadi nyomali atau ke engkin yang mata panas ke di pedak kita nang ya becura mansau ke dia tu ni tu pagi kita dah mendak mata panas ukai bakal mata panas ke ngelamak tu lebih banyak ada sebun tang dia tu tu pagi kita mendak mata panas pen nyau dah bercorak mansau tau ke bisik campur dengan warna oren hanya reti ya hari kita ke lalu angat taja di lamun sebun nah nanti berumah nanti nadai kipas cukup berasai mega bekum pian mega nanti maya kita ke berjalai ba luar tajak kita tu pansut seminit dua minit aja ne. Okey lagi terus merindang kita ke sekali tu peninga lagu ke dibai Jeffrey Anom Entua Mentas.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tuk ke medak ya.
1: Nadai.
0: Pergi tuk ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.

0: ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tindu tua laun. Labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Okeynya tadi lagu Hindustan dah mai kita melat ke diri ne. Ba madang bungai ingat lagu Hindustannya tadi lagu Larki Badi Anjani He. Ya, ngarap ke kita asuran happy ke kita ini berperindang ngau kami berwai 9.12. Sebenarnya tadi aku dah merindang kita ngau lagu kedai bayi Jessica Remaya Telan Tusah Luar Salah. Dan kita ke Benung nyedia ke pemakai tengah hari jam ke dia tu. Harap ke kita ke induk kelebih lagi ni. Bersabar meh ngau pemisi sekolah jam ke dia tu. Laban ada uliah mindah kini-kini. Kelebih lagi kita nemu ni. Menua kita dia tu benua dituntung sebun asap ke cukup balat atau ke benua raya jam ke dia tu. Jadi mayu lagi kita dia baru rumah. Bergulai ngau diri sebilik. Kelebih lagi bergulai ngau balana jam ke dia tu. Jadi perkara kebukai atau ke berita kebisi dikunci ke engkau kami. Jadi pengawak berperasa agak tidak keinduk kelebih lagi pap smear. Berperasa pap smear tu bisi dekat diatur bak klinik Jalai Piramli ianya bak klinik Jawa dia ni. Jadi pengawak berperasa pap smear kena 19/9/2026 mayanya hari 6 pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Jawa atau ke bak klinik Sarawak Family Planning Association Jalai Piramli Kuching. Jadi berperasa pap smear tu ngagai sidak ke induk aja au nadai berbayar. Nadai berbayar pri aja ne. Kita tak datai Maya 19/9/2026 ianya berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke tengah hari pukul 12 tengah hari. Nadai berbayar tau datai tumu ngambil boleh parking ne. Jadi tentu kemega kita ke dekat berperasa pek semia tu entik ngagai sidak ke induk sigi kecukup mana ianya dalam tempoh 14 hari. Pengudah kita data kain ne atau ke data induk hanya cukup manah ne tau kira dulu mayan ni kita data induk tau udahnya kira hari ke berapa nyambi nyamai mai kita ke ditanya alu nyamai orang meresah kita lebih lagi berperasa pap smear maya 19/9/2026 hari pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Okeynya ajaku gerah ke bisi dikunci ke ngagai kami ba YFM pe mega ngambil kita beluar dia nemu ne tau nganjung diri berperasa pap smear kita berperin ke sekali itu lagu hari Hani J Anang Laju anuju kita ke benung driba jam ke dia tu engkanya bisik pansut tumu dekat betapau ke pemakai kini tak ku beli pemakai engkanya ngai duduk bak luar pedih hendang iga dur makai jam ke dia tu kelebih lagi mai pemisi sekolah super mall pen tak super mall supermarket tak ke mall pen benung penuh jam ke dia tu. Okey Hani J merindang kita.

0: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang ngambil kebejaga ari kena serang bahaya bak sungai, bahaya tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri ari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai ari. Seliah ke megak sarang bahaya, lalu titih atur ti bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai, jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bahaya. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu ari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, Melissa Francis sudah merindang kita ke pagi tu. Ianya jam ketiga kita bergulai bawah 9.12. Ya, lagu kedai baik ya, bisnis secupa ngigak segantang. Artinya tadi kak ngigak lebih meh nak cukup kini secupa. Nah. Lagi berarti kesekedap berita ke patut diperhati ke kita, pemega patut ditemu kita. Jadi UPS Rampa Menua atau ke JAS Sarawak, dia tu majak cakah matau ngau operasi nagang pengawak nunu ngau cara terbuka atau ke majak berjarit menyeneh ha, kelimpah hari sidak tu tadi suah kagi berjalai ke pengawak matau bakandang dur ke bisik risiko penusah angus terbuka atau ke ndur tanah atau kepalan ke nang mudah amat angus ne. Jadi kandang ndur tu anyang kaum kampung palan tanah kerapa palan ndur nuguang kuras genturuang bertanam serta industri. Jadi kita endangnya dilalau ngambil ke endak ngereja pengawak betunu ngau peneka ati atau kesepeneka ne serta jampat ngeriput ke sebarang penusah ke bangsanya ngagai upis bomba atau ke penusah angus nak ngira dinindur nanti kita bisi terpedak terpansak kini bak tisi jalai kini tau ngagak riput tau ke berpadah ngagai upis bomba ngenak lumur 999 tau ke JAS bak lumur 1-800-88-27-27 1-800-88-27-27 tau ke bertelepon ngai upis bomba 999. Jadi mayuh kita itu tadi nanti kita daya ngagai nombor tu tentu kita ngantik operator nyawut nak. Kita ngantik sida ai nyawut jadi mayanya sedia ke tingki kita dulu. Padah kenama kita beri penerang kamat lebuh maya kita ke ngagak report tau ke berpadah ngagai bomba nanti nyemak kita terpansa tau ke bisi medak ndur ke angus tau ke bisi medak orang bertunu ke kerak tanah kerapak kini engau cara sengaja kini tau ke udah kelalu balat betunu kuras betunu ke sampah tang nak dipadam kapi megak tau kita ngagak report tentu ke report kita nya tadi bisik penerang kecukup serta sedia ke tingki kita ngambil nyamai nur kita itu tadi madah ke penerang drempo sebenarnya kita merik report ngagai upis bomba tau ke ngagai lumur 1-800-88-27-27. Titiah katur lebih maya kita ke meri report tajak kita itu tadi nganti maya kita ke berandau ngau orang ke patut berandau ngau kita ini laban maya kita ke teleponnya tadi ya sigi ngasuh kita ngantik dulu tekan nombor 1 tekan nombor 2 tekan nombor 3 tang nanti nadai atur bekenya hanya cukup manah kita terus oleh berandau ngau operator ke nyaut kangau kita ke dekat ngagak report ke cukup muntang amat kita mansang aja ngagai upis bomba ke semak nur kita dia nanti nyemak terpedak ke tanah ke bisi angus kampung ke bisi angus mana kita ngeriput jampat. Jadi cara ke cukup manah mega ianya seliah ke seliah kajak meh nur kita betunu ke sampah jam ke dia tu. Nanti kita nanam sampah angka tau tang betunu kenya aneng guai tajak kita tadi bisi ngeracun umai kini bisi ngeracun kebun kini tang kita ke tanahnya tadi mana nur kita bertanam ke jagung kini bertanam ke nama-nama aja meh ngambil tanahnya tadi ulah nur kita bertanam neh kita nyuka nunu tau seliah ke dulu jam ke dia tu laban kita dia tu benung ya musim kemarau pedih kita akan nganti hari hujan. Nah. Okey, lagi terus berperindang. Itamedian ke sekali itu Angkerajo.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, ngarap ke pengerinduk kita nak dilamun sebun meh. Ha, pengerinduk kita apa nak dilamun sebun dengan pangan diri. Ngarap ke suran ngerembai bakar bungai. Kayaknya semina lagu ke di bayi yang Michael Jemat pengerinduk di lamun sebut. Akhirnya di mai kita berarti ke Siti berita atau ke penerang untuk peninggal lebih lagi berkawan dengan teknologi. Ya, jadi syarikat media sosial Meta atau ke company media ramah Meta. Jadi di report ke benuangnya dia ke diri. Ngelancar ke atau ke berjadi ke platform agent AI ungkup pengguna ke dikelala ngau nama Hatch. Ni tiah ke penerang ke BC di pansut ke Amans ne. Jadi utai tu ke disebut Hatch enti kita nemu Hatch ATC Hatch tu ianya ia berpun hari teluk hanya me utai teka di penyadi ke reti pelasar agent AI tu tadi tau ke platform agent kecerdasan buatan AI tau ke utai ke di tempat tu ne nyak penama ya nyak Hatch. Jadi pengawak tu peninga ngembuan 7 tau ke ngau 7 dekat bersemekiah ngau platform ke sebaka berpelasar ke open claw ngau pengawak berjadi kenya di sadang enti nitiah ke report tau ke berita ke dipansut ke awani tu di sadang dekat di adu ke tau ke dekat diperjadi ke dalam ujung bulan tu tadi ujung bulan 8 atau ke pun bulan 9 kira bulan 9 tu ne jadi utai tu tadi kira ke kena ngemaju ke agi atau kena nempak agi AI atau ke pemansang bak dunia teknologi tu. Jadi Meta benua ngagak model AI ke baru ngena kod watermelon ke dikarap ke ungkup pengawak berjadi tu tadi bak bulan 10 ngambil ngenegap kagi kira ketuk pengawak bisnes make kebendaria Meta tu tadi ba dunia AI kemayari dia tu. Jadi CEO Meta ianya kita sama nemu ne Mark Zuckerberg. Sebedau tu ia udah mantai ke pengasa ati ya ke Tegal company tu nak ulih nguasa platform telefon pintar bakal ke dipedak kita dia tu telefon pintar ke digaga Apple ngau Google ne sebedau yang ngalih ke fokus ya ngalih ke kuyangnya atau ke ngua kira ke nuka atau ke nganti cara yangnya tadi mengatur dunia teknologi pemansang teknologi reliti tambah atau ke AR. Jadi ini teh ke report ke dulu agi hari tu peninga Hatch tu tadi dekat ngempung penau automasi bak sekedar servis ke terbilang nyak nyeng kaum DoorDash, Etsy, Reddit, Yelp ngau Microsoft Outlook. Lalu arinya mega agent AI boleh berjalan ke pengawak mayuah kemayuh agi ngambil utai tu boleh dipejalai ke ngau cara automatik. Guna teknologi kemayari dia tu ngambil ulah bersemekiah. Pian mega ulah dikena kitai di selampur menua kebenar lebih agi maya kita ngerja pengawak. Nanyalah bakal dia tu kitai ke gawak ba upo-upis perintah atau ke company kini dia tu ne. Pian mega kitai ke ngemeran ke pengawak dagang. Dan yang mayuh berkena ke Microsoft atau ke Word kini macam-macam. Jadi sidak tu tadi meh nampak platform ke baru ambil ngemudah ke kita itu tadi kerja biar mega ngemudah ke kita itu tadi ngatur dunia tu buat pengawak ke dekat diatur kita lebih lagi berkena ke teknologi ke mayari hanya berkawur ngau teknologi kebisik jam ke dia tu ngarap ke utai tu tadi mayuh lagi dia gagak Mark Zuckerberg tu tadi ngambil kita semua pun boleh tau ke boleh penemu pian mega senang serta nyamai ngerja pengawak. Okey, terus berperindang ke sekali tu ngau lagu ke di by Ethnic Transmission Darah Iban Cina.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita tinggal ala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama utai kesalah, lalu ya ti salah anak ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelala tala-tala kaki yang ngami utai kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita yang ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih agi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua ya gi ya tik nemu Tuhan ngami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang ba dunia tu laban kena teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tahu ke di tapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi hari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Apik Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCFJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Kemaikat bangsa kediatuk ngagai maikat rebak baru. Nyalai pengawak keluar ke maikat di Selampung Malaysia di Sadang dekat di Tangguh nak lama berlabuh hari kemarin. Nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu ilah. Jadi GPN ngelalau mensia mayuh titau ndak ibuh beguai meh. Ndak ibuh kalau berumban nuka atau ke nganti maikat kita neh ngambil ke ngelanjar ke dulu niat kita ke dekat nuka maikat dalam timpuh tu neh. Jadi bana biak ke umur 12 tahun ke baru ke Terubahaya minta ngagak maikat apa indai megak sama di perangsang nganti nak lama ngambil ke sidak ulin nerima maikat rebak baru lebuh katuk ke belabuh di keluar ke endak lama agi. Jadi hari maikat ke bangsa lama dekat di pansut ke baru nak maikat ke baru. Jadi kita ke bisi anak ke umur 12 tahun atau ke pergi lah kini birthday sidak ya laban ke musim cuti sekolah atau kini atau miawak atau peluang kita ke kak ngagak tinggi sidak ya atau lanjar ke dulu anang guai berumban eh laban nitiah ke penerang ke bisik dipansuk ke sidak upis pengregister bangsa atau ke GPN. Anang guai berumban eh kak ngadu ke maikat laban ngantik dulu maikat ke baru atau ke cara ke baru media tu neh laban ke subak angkanya lain ke gamal jadi udah tu lah bisik maikat ke lain lagi gamal neh ke baru lagi. Okey, lagu Ari Aldo Segala berpadu nyawa ngamarina jarah.

Agar segala berpadu nyawa dengan Marina Jara keran kenuan mai jam kita 50 minit dah lepas pukul 11 pagi. Ya, nak berasai ni bergulai dengan kita bawai 9.12 hari pukul 9 pagi tu tadi nyentuk ke dia tu. Jadi aku mien kira ke Kak Nyurut ke diri Ari Konti YFM. Jadi udah tu lagi kita dekat mendiang ke berita tengah hari ke ditabur terus Ari YFM Iban di Kuching. Pian baga dekat terus bergulai dengan YFM Seriaman bawa ngela tengah hari. Jadi lagu kena ngujung ke Y9.12 kita lagu kedibai Rambles Walter. Hey Kumang, alu ditampung kengau lagu Ari Nikel Mujah Sakang Kumang Semunjan.

0: statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny berita tengah hari hari 3, 2009-2026. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Singh minta orang ke ngempu palando berbeli barang yang kaum kedai bergempung ngau perintah ngaga atu dagang ungkup temuai ti datai ke Malaysia. Gempung tu mega berguna ke orang dagang muka hotel izin dagang temuai ngau pengatur industri dagang temuai. Ia madah ke tujuh gempuang tu dikenang rinduk ke ati bala temuai ngambil ke bisik tanda pengingat ngagai sidak ke datai ngagai menua tu. Palan ke ditapat ke endo berbeli ke barang megak dipinta ngangkat ke pemanah atu sidak yang kaum perengkati diguna ngambil ke uliah mata mayuh agik bala temuai ke datai. Tu maga uliah ngada ke Malaysia nyadi palan do beli ke barang ti cukup ngerinuk ke ati nyarumba tahun nemuai ke Malaysia 2026. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 ti disadang dekat diatur pegila udah dilanjau ngagai hari 6 tu. Pengerami tu dekat diatur nyentuh ke ngagai 14,009 tu ilak bak dataran Tun Tuan Ku Bujang Fasa 1 ngau bak Tredex Fasa 2. Sibu Municipal Council SMC bak sebengkah penerang madah ke ubah tu ketegau gaya sebut asap ti ngamah ke pemersi angin. Nyak kebuah semua gerai pemakai dekat dibuka berengkah 5,009 lalu panggau pemerindang nitiah ke hari bulan asal ianya 6 nyentuh ke ngagai 12,009. Arinya SMC madah ke penatai mensia mayuah ngau sidak ke masuk aktiviti pengerami itu nak diansak datai tang nitiah ke pengelantang ati diri empu. Bak sapa ke dekat datai, sidak dipinta seruran ngena penangkup hidung ngau nyawa dikena nyaga pengerai ketegau gaya ari ke bersebun. Dua bengkah ndo bak Sarawak bak tikas pengemah angin IPU ke balat nak manah ke pengerai pagi tu tadi. Nakak pukul 10 pagi, Kuching 316 IPU, ngau Serian 309. Enam bengkah ndo ke bukai bak tikas nak manah ke pengerai ianya Samarahan 292, Sibu 284, Serikai 275, Mukah 232, Bintulu 223, ngau Seri Aman 211 IPU. Ditangkan ke Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP Miri, ngau Limbang, IPU berikas ndak berpengerai ianya 174 nyentuh ke ngagai 190 IPU. Bagi menua Semarahan, udah mujur boleh champion berpekit Siang Chi tau ke main catur Cina peringkat Sarawak 2026 ketemu diatur hari 1 tu tadi. Pekit tu diatur bak pasal Simanggang di pasuk 271 ikut urang tingari ke 14 bengkah Raban. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau Datuk Francis Hardin Hollis bak teks jakuk ya lebuh nutup pekit tu madah ke mayannya uliah dikena ngelimpang ke ari maya lepa bak urang ti masuk bak pekitnya. Tuk ngujung ke sida ulih nyeliah ke diri baulah ke nak manah baka gian dadah ngamaga main judi online. Teks jakuk ya dibaca Private Secretary Yempu Jilin Itau. Bak tahun baru tu ilak pekit Siang Chi peringkat Sarawak dekat diatur di Sibu. Tunakak kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari itu. Jadi beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Sri Aman ba awak ngelah tengah hari.
2: Terima kasih Puan Imelda di Kuching.
3: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Bergulai dengan kami
1: Bak awak
0: ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Segulai Sejalai.

Okey, selamat tengah hari balap dengar. Nama berita kita jam dia tu. Berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 3 nang segagia kita ngau kami di YFM Seriaman dalam program Rentak. Ngela tengah hari. Hari YFM Seriaman. Didinga nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Ungkup 2009-2026. 10 minit dah pukul 12 tengah hari. Nama berita tajapan kita agi mengkang ba gayari yak agi mengkang sebon to dikarap ke semua kita dalam pengelantang agi semua pagrai cukup baik ba tubuh lalu lantang mendiang ke YFM. Selito Ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita nyentuh ngagai tiga ngali hari tu lagi ngau nak ulah berkunci ke berita ngau kita dalam awak ke sekali tu. Lalu bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari perengkah berkunci ke berita. Berita berat hari kita balap meninggal. Kedi terima hari ya. Alumur WhatsApp YFM Iban. Sekali kena email yfmiban.gmail.com yfmiban@gmail.com. Nah, kena kebetul lah. Lalu dia berkunci pukul 1 dalam program Ruai Kitai. Nur mai ke kita info dikenatai ke bala temuai ya ke dia. Kangau kami datang ke konti. Lalu pukul 2 bakal selama Nur berkunci ke program lagu-lagu lama ya ke dikumbai saluran dikenang. Didinga nyentuh ngege pukul 2.30 ngali hari. Lalu setengah jam ke penuh dia 2.30 ngali hari. Nur berkunci ke pesan rindu hati hari kita bala peningah. Kebisik dia nyong kita ngegai live Facebook YFM Seriaman bak ruang komen. Lalu-lalu kebala peningai kebaru medak kita live jam dia tu kelebih lagi ia kebisik medak YFM Seriaman bak Facebook Seriaman FM. Terima kasih halaman semampai nyukung YFM. Okey, sebenarnya berkongsi ke info gayari kita sarito dibagi menurut Seriaman engkau dibagi menurut betuang. Mr. Achan merindang kita ngau lagu ya kedekumai aku ukai penyangkai. YFM Seriaman segulai sejalai.

Amat manah menua semanggang, bandar benak Malaysia, aram nuat ke jalur gemilang, tambai Malaysia menua merdeka.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://cam.my/crc2026/. Okey, agak mengkam gulang kau Ibin dalam program YFM Suriaman Rengela tengah hari. Terima kasih lepas sampai ngau kami. Lalu dikharap kita dalam pengelantang mendiang ke YFM nyentuh ngagai program kami di keluarga sarito hari pagi nyentuh ke dini hari lagi tengah malam to. Nah, 24 jam merinang kita. Terima kasih kita ya ke baru mendiang kami nengah Artim Klik milih YFM jadi ke pemerintang kita jadi ketahu yang kita ngali hari to tahu ke tengah hari to. Info dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, ungkap bagi Menua Suriaman Sarito 2009-2026. Dibagi Menua Suriaman, pihak mengkak betul hari pagi tadi nyentuh ke lemah itu lagi mengkang dalam penusah sebuah nasab. Tajapan dibagi Menua Suriaman, enggak dibagi Menua Betuang pagi tadi bisa ngasai ke bisa hujan, bisa kedak endor. Hari mengkang dalam tikas pengamah angin ia ke ulah ngeruga pengerai Malaysia Mayu. Jadi ribut berpupuk serta itu hari barat laut ngau pengelaju 20 nyentuk ngagai 30 km sejam. Gelombang di tasik peninggi ia antara 1 nyentuk 1.5 meter. Lalu tikas pengangat dibagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang serta itu antara 24 nyentuk ngagai 35. 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Akhirnya aku gaya info gaya hari dikongsi ke Opis Meteorologi Malaysia. Terima kasih dengan gaya Siti Hawa binti Ismail. Tuh lagu hari Ika sebelum kita berperindang mendiang ke info bukai lagu kedekumai Pawang Pengerindok.

Kita ngenang di bagi Menos Yaman kalau di bagi Menobetuang tajak pan indeks pencemaran udara IPU atau ketika pengamah angin kita nak dalam 300 lebih ya nak buka kemarin. Kita ngenang kemarin nak lama ngelansa IPU tikas pengamah angin kemarin di bagi Menos Yaman 1/2009 pukul 9 pagi 364 pukul 3 ngalih hari atau kemarin balap ningau 319 lalu pukul 8 lemai 1/2009 279. Jadi nak pagi tadi 2/2009 ungkup sarito 8 pagi 214. Harap ke semampai nurun belama tajak penpia agi batikas nak ke dia kita agi batikas ia kena mana ke pengerai ngerugak pengerai mensiamanyo kelebih agi kita ia ke bisik macam penyakit golongan berisiko. Nyalai mensia manyuah di tagang anak lama bak luar nanti ada kebuahaya keberat. Laban lama di luar uliah ngasuh pengerai kita tahu berpenanggul. Okey semina ia ke bisik penyakit kita ia ke tahu di kumbai gerai itu batang tubuh tahu megak ngatai ke penanggul baka gatal bak kuang ngujung kita tahu jampat batu pihak megak mata asai kempleman belama nanti nuan lama bak luar rumah bak luar asai kebisik kesek bermata lalu pihak megak kulit tahu temu tak gatal di dua megak tahu temu berai ngujung kita suah kasek lalu pedis dada pedis senseput udahnya nyalai kita ya ke bisik bak luar jam dia tu nang diperansang amat-amat ngena sengkabung mua sengkabung mulut tekun nyawa ngena emas tahu kena sebut kemayari N95. Okey, kita ya ke bisik pengawal baluar jam dia tu. Kita nang di perangsang ngena sengkabung mulut ngau iduang. Sengkabung mua. Mas tau ke N95. Tanya pun pihak nang ga nyentuk ke kita itu tadi ndak. Enggai betabe ngopangan diri. Munyi ikut sekedar posting ya kebisik daripada aku sarito. Kita kena sengkabung mua tegal gayari kita ya ke agik semampai dalam penusah sebuah nasab upaya ke tegal penyakit ya kebisik diasai kita subak ngai ku nyebutnya labannya trauma ngingat ke pengingat kita ya nape penusah penyakit selampur dunia subak lalu dia tahu kita di perangsang kena emas N95 tebal lagi tegal ke ngambil ke kita itu tadi nak kena penusah ya ke udah tersebut aku tadi ya ke data yari gayari kita ya ke udah kamah gayari tikas pengamah angin kita semampai dalam nuar tikas ya ke nak mana ke pengerai kita ngerugak pengerai mesin manyuah nyala kami semampai ngelalau kita balap ningak kelebih lagi kita ya ke baluar jam dia tu anak nak ngai ngena sengkabung mua ngena emas

Setelah lagu dari Cikgu Joti AE, lagu kerikumai Aku Okai Petara. Sebenarnya kita mendiang ke pesan-pesan berat yang kedekat di kenatai kaku lagi. Diterima dari nomor WhatsApp YFM Iban, sekali kenyak Gmail YFM Iban.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Sriaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah bak YFM Sriaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.
0: Okey, terus ngatai ke pesan-pesan berat yang diterima adik kita bala peninga. Jadi tu, keterubah ya pesan-pesan pemati. Jadi pesan pemati keterubah tu data dari Douglas Cendan anak Willy, madah ke Madam Ellen Chai Utak anak Ape, tau ke Madam, tau ke bini Mr. Willy anak Jang Bo, udah nadai kemarin, 1/9/2026. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai kamar melayan yang kebak setambak ulu, setambak ilik, penunus, sorik tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu terau, pihak mereka semua yang ngelala. Jadi niang Madam Ellen Chai Utak anak Ape, dekat di sengai lemai 3/9/2026, mari 4, bak New Race Senadian. Jadi dekat Danjuang pagi 4/9, tau keempat hari bulan September 2026 hari 5 ngagai pendam Anglican Lambier. Pesan tu tadi madah ke pemati Madam Ellen Chai Utak anak Ape, tau ke bini Mr. Willy anak Jambo, udah nadai kemarin 1/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di setambak ulu, setambak ilik, penunus, surik tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu teruk, serta semua yang kengelala, niang dekat desengai lemai 3/9/2026, hari 4, bak New Race Nadien. Dekat Danjung pagi 4/9, tak hari 5, ngagai pendam Anglican Lambier. Pesan pemati tik kedua datai hari Asien anak Umpi, madah ke anaknya ianya Jackson anak Asien, tak ke Isien udah nadai 1/9/2026. Niang dekat disengai bebala mayuah barumah Patrick, tau ke rumah ex tua rumah Asin, ulu Sungai Siung Kanan Sibu, 3/9/2026, lalu dekat Danjuang pagi 4/9/2026. Nyalep santo dituju ngagai kamar belayan di kediau bak ulu Siung, lubuk pelai, sungai pedalai, Siung Tengah, Siung Hijuk, Mukah Rasau Kenawit, ngau semua kaban belayan tinggalala. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Patrick, tau ke rumah ex tu rumah Asien, ulu Siung Kanan Sibu, laban pesan tu madah ke pemati Jackson anak Asien. Jackson anak Asien tau ke Icien, udah nadai 1/9/2026. Niang dekat disengai bebala mayuah lemai 3/9/2026, Dianjuang pagi 4/9/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Patrick, tau ke rumah ex tua rumah Asien, ulu Siung, ulu Sungai Siung Kanan Sibu. Pesan pemati ketiga datai dari Nomi anak Charles Jimbau, madah ke pemati Matthias Ankong anak Kennedy, udah nadai 30/8/2026 bak Bintulu. Niang dekat di baik pulai ngagai Sibu 1/9/2026. Lalu di sengai bebala mayuah lemai to 2/9/2026 barumah Stewart Tinggi Batu Burak Batangigan Sibu. Dikubur pagi 3/9/2026 sari pegila, dikubur ke bak pendam Grateful Memorial Park, Kuari Jale Kuari Bukit Awap Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di Pasir Mas, Engkalat, Awap, Penasok, Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuk Rasau Mukah Suratuak Roban Kepuas Ulu Ngoilek Kapit Niah Belawai Bawah Celum Uya Ngau Semua Kaban Belayan Bukai Ting Lala Matayas Angkon Anak Kenedi. Jadi pesan tu madah ke mati Matayas Angkong Anak Kenedi udah nadai 30/8/2026. Niang disengai Lemai to 2/9/2026 Danjung Kependam Danjung pagi 3/9/2026 Danjung ngagai pendam Grateful Memorial Park Memorial Park Bukit Awap Sibu. Niang disengai Lemai to Barumah Setiwat Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Penterang kesilik berkawal dengan penusaha itu, kita tahu bertelepon dengan Nomi anak Charles 014-877-6930 014-877-6930 tahu ke ngagai tu rumah Stewart Tinggi 011-622-3441 011-622-3441. Seberapa aku terus ke pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat mendiang ke lagu Ari Maxwell, Franklin Saran, Kedekumai, Telempai, Kebukai.

Okey, 45 minit dah pukul 12 tengah hari. Agak balap dinga, ia kebisik pesan berat. Pesan ia kebebatang, ajak ukrah, takut tersau, tau anjung agai email YFM, inya yfmiban.gmail. yfmiban@gmail.com kemenar ya. yfmiban@gmail.com nya email yfmiban. Au, kuna nok baru. yfmiban@gmail.com. Lalu kita ya ke dekat Tanjung agak nomor WhatsApp yfmiban. Nomor WhatsApp Kunti 0138628422 0138628422 nya semina. Nur kita berkongsi ke pesan-pesan berat jako gerah sekali kenyat tersau. Okey. Email dia tadi yfmiban@gmail.com ngau nomor WhatsApp Konti YFM Iban 0138628422. Pesan ke sekali itu ada kunci, ianya pesan sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam. Tau ke Anam anak Lamat, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega ngawak gelar apa nomi. Tu tadi pesan sembiang 100 hari ex tua rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega ngawak gelar apa nomi. Dituju ngagai kamar belayan kediau di Ulu Krian Suratua, Temudua Krian Suratua, Sibu Bintulu, pihak muka kamar belayan tinggalan niang to. Lebih agak kita ya ke kalak boleh gawak ngau niang to. Lebuah niang to agaknya di polis menyak. Jadi semiang to diatur 12 hari bulan 9 2026, 7.30 lemai baru mah niang to empu. Ia kebelumur 46. Aku nandok baru. 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang Kuching. Sebarang penerang berkawal dengan pengawal atau kita tahu telefon ngagai Madam Nomi tahu ke Mak Girl 013-5693-598 013-5693-598. Tu tadi pesan berkawal dengan pengawal semiang 100 hari. Sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega apai nomi. Dekat diatur 12/9/2026 7.30 lemai barumah niang to. Rumah ti belumur 3, rumah ti belumur 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi dituju ngagai kamar melayan kediau di Ulu Krian Suratua, Temudua Krian Seratua, Sibu Ngabintulu, pihak megak kabar melayan Kenglala, pihak megak kabar melayan Tekalak Gawak Ngoniang untuk menyak, dipinta datai ngolok pengawak to. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan nangkan kenyak ianya datai dari Sabia anak Ujan, madah ke pengawak sembiang berkat keregang, niang Buddha anak Jingan, diatur 5 hari bulan 9 2026, 10 pagi, barumah Morin, anak Michael John, entebar batu lintang undur.

Pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan kediau di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebuang, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Sekayuk, Batang Undup, Langau, Indonesia, Jawang, Ran, Indonesia, pihak megah kaban belayan tinggalala niang tu, niang Buddha, anak jinggan. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu telefon gagal umur tu 013-6355-378, 013-6355-378. Tu tadi pesan tim adah ke pengawal sembiang merekat keregang. Niang Buddha anak jinggan diatur 5 hari bulan 9 2026 10 pagi Barumah Maurin anak Michael John entebar Batu Lintang Undup. Kabar melayan ke dituju peka pesan dipinta datai ngagai rumah Maurin anak Michael John entebar Batu Lintang Undup. Pesan kedua, pesan nangkan kenyak kebenarnya datai dari Matthew Belajar anak Gumba madah ke pengawak sembiang keregang niang Sera anak anak Baguang. Madah ke pengawak sembiang ke regang niang Sera anak Baguang diatur 5 hari bulan 9 2026 hari 6 tu berengkari pukul 10 pagi. Bak rumah Maurin mega, rumah Maurin anak Michael John entebar Undup Seri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan bak Sekayuk Batang Undup, kaban belayan yang kenglala niang Sera anak Baguang mega. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Maurin entebar Undup Seri Aman, laban dipinta ngulok pengawak sembiang merekat keregang niang Sera anak Baguang diatur hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026 berengkari pukul 10 pagi. Penerang kesiliak kaban belayan tahu telefon ngagai Matthew Belajar anak Gumba 013-4209-845 013-4209-845. Ya tadi rintai pesan ia kebisik diterima dari bala peningah dikenatai keba awak ke sekali itu. Harap kepesannya tadi terang dan dengar kelebih lagi kabar melayan tidak dituju ke pesan.

Nya tadi Mary Camilla ngau lagu Selatan Okai Empu Tua. Sebelum nyingkang ngagai jam kedua pukul 1 ngalih hari. Buka selama dalam program jam kedua lagi bisa program Ruai Kitai nur pukunsi ke penerang ya ke debai. Temuai kita tibisir ke ngau kedatai ngagai konti. Kita meliang ke lagu hari Rosie Usua kedekumbai Manah Sayau Kediri Empu.

0: Begulai ngau kami,
1: ba awak
0: ngelah tengah hari.
1: YFM Sri Aman
0: 89.5 MHz.
2: Segulai sejalan.

0: Yang jadi yang boleh selamat tengah hari peningan mayu, selamat bertemu baru ngau kita ba program ruai kita ke minggu tu. Kami nang bisi mai temuai datai ngau ke konti YFM. Jadi minggu tu nya tadi bertuah benar lah ban aku tu tadi sempat mega berandau ngau siko lama tu tadi pemesai hari UPS pengerai bagi Menteri Aman kalai ke tengah hari tu ia ke duduk tu ngau muang aku nya tadi ianya Encik McLean anak Josh hari unit kawalan penyakit berjangkit UPS Pengerai bagi Menteri Aman. Jadi sebelum aku nyebut nama nak utai ke dekat di kunci kia lebih lagi topik ke dekat di kerandau kia dikenang ya begulai ngau kita mayuah ke tengah hari itu aku dulung lalu ke penatai nuan ngai konti YFM ke ngali hari itu tu Encik McLean anak Josh. Jadi tengah hari itu tu Encik McLean setiap hari nama tu tadi tak ke patut diperhati ke lebih lagi perkara pengerai kita lepas nanti aku perhati ke dalam kena 2-3 minggu tu tadi mayu Ahmad meta balanemia sedak ketua itu tadi bisik kena penyakit pedih mata
1: Encik kita merhati berapa minggu tu kita bisa pes mengerai bisa nerimanya lah bisa nerima kes ke disebut kita ke penyakit kesal itu ianya konjunktivitis atau ke pedih mata.
0: Oh, pedih mata. Jadi harapkan sama ayuh tu tadi sama duduk jenuh mendengar ke penerang rinuan tengah itu lepas tengah itu tadi rinuan tu dekat nerang ke tanah-tanah kau bahkan cara kita itu tadi mutar atau ke nagang rempu hari ke kena rampit pedih mata. Awak kemensa mayuh tu sama demu nama nak utai ke dikumai orang pedias mata tau berjakok kita perubatan tu lain ke kita nyebut ane yang kita berupanya itu sikit pedih mata mesebut kita
1: awaknya ke terus ge ne
0: awaknya ke tampak ge lah yang mai kita mertin awaknya di terus ke nuan tu Encik McLean.
1: Okey, terlebih dulu aku mengucapkan selamat ngali hari ngagai semua peningah Iban YFM Sri Aman. Aku tau McLean Josh dari UPS Pengerai Sri Aman. Dekat berkongsi engkau semua bala peningat tentang sitik igi penyakit ke benuang ngerekai kemayatok lah ya, dikumbai kami konjunktivitis tau ke penyakit pedas mata. Okey, nama utai dikumbai kita konjunktivitis tau ke pedas mata tau. Konjunktivitis ingat sitik igi penyakit kenyerang konjunktiva. Ia sitik selaput bak mata kita kena ada bedak lah. Ia kena utup igi mata putih engkau bagian ke dalam kelopak mata. Jadi penyakit konjuntivitis tu selalu nyadi bisa tinggi sebab lah sama ada ya ari bakteria virus atau ke bisa alahan ataupun kita ngomanya bisa allergic engkau barang pemakai bukai lah.
0: Jadi apa tanda-tanda atau ke bak gejala penyakit pedias mata tu tadi minta nunerang ke atau Encik McLean.
1: Okey, kita sikit nemu bisa tiga jenis penyebab ngagai pedih mata atau lah. Okey, hari ketiga-tiganya yang paling utama ke temu kita ianya penyakit pedih mata laban bakteria lah. Penyakit pedih mata atau ke konjunktivitis ke disebab ke bakteria ulian ngasuh matanya di merah lah yang sikit nemu. Apabila sikit mata merah, sikit nemu nya bisa sikit pedih mata. Selalu ya, entik pedih mata laban bakteria kelupak mata kerambit lah maya tumbuh pagi. Maya kita dani tumbuh pagi, kita susahkan celak ke mata laban kerambit. Discharge tau ke taik mata ya ke pansut selalu ya berwarna putih, tau ke kuning serta likat. Nyak ke ngasuh mata kita kerambit tadi. Pedih mata ya ke sebab ke bakteria selalu ya mula dari sepiak lah. Jarang ya ngerekan dengan sepiak. Kadang-kadang sepiak aja tapi ya uliah ngerampit dengan sepiak lagi lah. Penyakit tu selalu ya manggai agak seminggu baru ya uliah gerai. Okey, jadi yang kedua tadi ya konjunktivitis atau kepedih mata laban virus. Tanda-tanda ya lebih kurang sama lah anggaunya tadi. Tapi ya ke paling penting ke dito mata selalu belaik lah. Udahnya pedih mata tu bermula dari sepiak mata lalu selalu ngerampit agak sepiak lagi. Entah laban bakteria tadi kita udah nemu penyakit tu uliah manggai agak seminggu baru uliah gerai. Tang tak bisa beda yang kau hari ke kena virus tadi. Kadang-kadang uliah manggai ngagai 2 minggu baru ya gerai. Okey, jenis konjunktivitis ke penduti nya laban alahan. Jenis penyakit mata tu selalu ya jadi apabila kita bisa salah tempat lah. Kita bisa allergic atau ke datang makai sitik-sitik pemakai ataupun tahu ke bisa utai masuk abu kini semua lah matanya. Ya ngasuh mata gatal berair serta mirah lah. Kadang-kadang tahu mai ngagai gatal hidung nanti kita bisa penyakit resduang. Tahu ka dikumai kurang allergic rhinitis lah. Okay. Mata selalu beraik, kedua mata serta pedis serta penyakit tu ngambil masa lama mimik ka gerai. Kadang-kadang manggai lebih hari 2 minggu. Tapi sitik ya penyakit tu, nanti ya laban alahan tempat lejiak tu ia nak ulang ngerekai ngagai orang bukai lah. Ini aja kita perlu tunggu.
0: Jadi ba cara kita ngubat pedis mata tu tadi tu Encik McLean ne. Bahkan ni ko cara kita rupis pengerai tu merubat pedis mata tu. Lapan te kita mendanti si ko udah kena ni ya. Ya ke berampir nyu semua orang kena.
1: Oh yo sekali bilik.
0: Bahkan ni cara kita merubat ya.
1: Okey, rawatan penyakit tu nanti ngira ke sikit nak kalau spesifik lah lapan yang ada bisa ubat ke khas. Tapi biasanya nanti kita nemu dari bakteria tadi kita kena ubat dia segi antibiotik lah sama dengan virus. Kita bisa bala kena penyakit tu, kita patut dengan jumpa bertemu dengan doktor lah berubat. Lepas segi sidak aja nemu maka ni kena, kita kena ubat ya. Cara merawat penyakit tu, kengasuh penyakit tu gerai, bergantung dengan jenis kita kengasuh penyakitnya pada mata tadi lah bunyi kaku. Nanti ya bakteria lain ke, virus lain ke, nanti ya alahan tau ke allergi ya lain ke. Jadi cara kena ubat pada biasa pada mata biasa tu selalu dengan antibiotik lah. Antibiotik bisa dalam ubat tetes matanya. Tau ke ya ke diberi doktor lah. Cara bukai ke paling senang gak suai nak ngerekai lah. Cuci mata gak suai kena air bersih.
0: Kelia tu tadi Encik McLean. Kita kelia. Nama tu nanti kita meda ngasih rempunya pedias mata. Nemu kita nuan pun papa aku nemu ya, ya. Ak painai kita kelia, ak ini kita kelia. Lu ngasuh kita itu tadi ngusut ngau. Ai kemai kita empu ne. Jadi caranya aneng naknya ne.
1: Tapi ulah kita anak. Leban caranya nanti jemaah ke, ya, ke cara keberkesan paling berkesan lah. Nanti ulah kau jumpa kita bertemu doktor lah.
0: Doktor aja. Anak ngai ke klinik aja ne.
1: Ngai ke klinik.
0: Anak leban kita nemu ai kemi nyukanya bersih ka. Ya. Ngambil kenyo kuat ge ga pedias ne. Penyakit pedias mata atau tadi senang amat ka berampit. Nanti siko ke udah kena nanti ambil kemandi yang baskulanya tadi siko nembiak udah kena. Lalu kak kena makan ya tadi ne. Jadi bukan ni cara kita itu tadi nagang penyakit pedias mata tu.
1: Cara ke kena nagang diri dari penyakit konjunktivitis tu atau ke pedias mata tu ianya nanti ulih anak yang berkungsi ke perengkah diri bakal selimut sabun semuanya udahnya ika bisa kena kanta lekap serta perengkah makeup lah nanti balai indo anak yang berkungsi dengan orang bukai lah ke penyakit tu jampak berampit. Ya ke paling penting jaga pembersih diri lah serta cuci jari ngau suweh ngena air teh bersih serta sabun sepengudah megai mata ke pedih lah laban pembersih diri ke paling penting amai nanti kita bersih penyakit tu sehingga nak boleh ngerampit ngagai rebukai nanti uli anda sekali nego mata ke pedih anda pengungsi ke ubat titis mata serta anda ngguai ngelawak nur mayuh orang lah ngagai penyakit tu jampak ngerekai bunyi kaku tadi nanti kita bisa bala udah kalau kena pedih mata kita kena agak. Ngana ngana ubat pematanya, ngai ke ngerampit ge. Labanya salah satu cara ngerekai ke penyakit tok lah. Okey, ya ke perudi sekali anak gue nganju anak ke sekolah lah. Te kita nemu anak kita impu bisi sakit lah. Laban tok uliah ngujuang ke anak orang bukai kena lah bas sekolah.
0: Ah, jadi ya kena ngujuang ke ranau tua ke ngali hari tu tu Encik McLean nama nak kini pesan tau kerja ke lalau nuan ngakai peningah ke benar-benar ketua ke tengah hari tu.
1: Okey, aku peduli sekali aku dekat pesan tu ke ngelalau bala lah bala kita ke Bak Ruadin nanti semua bisa nemu derempu ke anak ke bala sebilik kita serumah panjai aku bisa tanda-tanda pada mata tu aku paling penting ya pertama sekali kita ngagai hospital berubat sama ngagai klinik atau ke hospital kepala jampih ngau kita ya ke pertama lah ya kedua anda yang tak jaga pembersih diri lah. Ianya nyuci jari selalu lah. Nanti udah pulai hari jamban semua lah. Nanti uliah anda kalau buat pesta ria nunggu dulu lah.
0: Jadi nyak utai ke patut dia perhati ke kita ke kita ke bisa ngasai krim punya pedias mata anda kuai ngakai dua orang kerami mana ngai ke kita nyamai penyakit pedias mata kita ngerampi orang bukai ne. Jadi atau Encik McLean kenang nuan berkawal ngau penyakit pedias mata tu tadi nama tu nenak bapa aku jadi tau Encik McLean tu kadang-kadang kita perhati ke pedias mata tu nak semuanya tahun tu tadi Encik McLean yang ni bisik maya-maya ya. Maya ni penyakit tok kaman nyadi.
1: Okay, jika kita merhati ke penyakit maka tok selalunya selalu ya yang lebih maya hari nanti berapa nyak lah mana kadang-kadang angat, kadang-kadang celap, kadang-kadang hujan nyak ngasuhnya. Kedua, menyiku aku tadi nyak hari pembersih siko-siko lah. Apabila kita boleh nyaga pembersih diri, ukai penyakit seminat penyakit pada mata tu aja nada yang boleh ngerekai. Semua aja dia penyakit.
0: Jadi kepada ya bu nato tadi jaga pembersih rempu awak ke nyeliah ke macam-macam penyakit bukai muka tau nyari bagi kita. Tengah peluang tu muka Encik McLean aku merasa terima kasih yang kenuan ke ngali hari tu laban boleh berkongsi ke Siti hari kenang ke mana benar yang ketahui diperhati ke kelebihan ke yang kaya bala painai lebuah sidai kenya ke pengerayan nak sidai hari kena rampit penyakit tau kepedes mata atau tadi. Sekali lagi terima kasih Encik McLean, ngarap ke bertemu baru Pak Maya ke Bukai.
1: Sama-sama.
2: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
3: Terima kasih. Laban lagi mengkang apa awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Tuan lagu hari The Crew engkau Lucy M kena kumai layak ke penudi sebelum kita berkongsi ke info-info bukai, info mansang ungkup balap ninga di Kesayau kah.

Okey, bawa tu 24 minit dah pukul 1 ngalih hari. Kita ngelalu ke baru balap ningai ke bisik medak kita. Ya ke bisik bak live Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman. Mari terima kasih ya mega selamat ngalih hari ngai kita ya ke bisik ngau kami. Jam dia tu bakasida Mr. Roy Kuang, Sendi N, Jessica Itan, Mary Jamba, Sami Umpi, Rono Manijar, Bethlin Bet, Dublin Kebaja, Pengiran James Pengiran, Puna Selapuak, Cecilia Kumit, pihak mega Mary Entayen, Engau Keliang Temawai MJ, pihak mega kita buka ia ke bisik ninga, bisik meda, sekali kenyak bisik ngatai ke komen, bak live Suriaman FM jam dia tu. Ini nur kita dia tok bala peninga rap Kelantang mendiang ke YFM sekali kenyak kita di rumah laban kita di perangsang jam dia tok di rumah anak kita ya ke benong bersekolah benong pemisi sekolah jam dia tok agak mengkang pemisi ba hari ketiga atau ke keempat lupa bak kaku dalam seminggu tok meh sidak ya agak pemisi sekolah dikarap ke kita ni buah meh mai dulu bala anak kita keluar baik sidak di rumah aja laban lagi mengkang gayari to ndak nama to ngemujur ke pengawak kita berjalan mindahkan kita kelebih agi ba musien to musien ya kage mengkang ba penusah ba penanggul sebuah nasab. Jadi perintah negeri Sarawak nengah upis menteri pengerai mensia mayuah pihak mega pengawak berumah ngau perintah lokal serta upis pengerai Sarawak ndang meruan cakah betati ke perkara pengerai lebih lagi ia kebepuan dari penusah sebuah nasab to, ia kenyadi tegal penusah sebuah nasab to, di benuang diasai ke kita di Sarawak biar mga nur bukai di Semenanjung Malaysia. Nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kohian, perengkah pengerai mega uliah dikena sebarang maya ko ya, biar mga maya, biar mga ubat, dia kena napik penusah sebuah nasab ia kebisik diasai ke jam dia tau. Jadi stok ubat pihak mega perengka kena berubat, stok pensengkabung mua pihak mega silinder oksigen nang cukup kok ia nambah bak sebengkah penerang. Ia kebisik sudah dipansut ke Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak. Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian megat nambah opis emergency engau trauma Hospital Besai Sarawak bising ngerikut ke nerima sakit asma bulan sitik itu tadi mayuah sakit asma mayuah pesakit asma bulan sitik itu tadi tajak pan penyampaunya endak ditemu nambah. Lalu yang lalau mensi mayuah ngambil kebelak nyaga pengerai diri serta nguliah ke penderang ya kamat bekawal ngau tikas pengamah angin ia kebisik dasai ke kita ari sumber ari info ia ke betul kita ada penerang ia ke dipansut ke Sapit Premium Lokita Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian. Jadi si tek tau bekawal ngau perintah tau ke declaration darurat dekat dipejalai ke bak bagi bagi menua tinggembuan tikas pengamah angin 500. Pihak Kosapit Premier Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas dimegak Chairman Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS. Penterang itu dipansut kia lebih ngulu awam engkau pengarang berita ia kediatur Bak Wisma Bapa Malaysia Kucing Ari Satu itu tadi. Misana. Lalu kuya semina bagi menua tiba tikas pengamah angin ianya 500 dekat di pejalai ke perintah atau ke declaration darurat. Lalu maya to semua opis-opis perintah serta sektor awam ngau swasta pihak mega sekolah dekat ditutup. Bak bagi menua ia kebisik ngasai ke pengamah angin bak tikas 500. Lalu semina upis ia ke bak kategori upis-upis penting. Upis-upis penting menua dikebenar ke beroperation. Tajak pihak pengawak mindahkan kita hendak diskat lalu dibelalau ke garis nyaga pengerai serta pengelikun
lebuh napik penusah sebun asap. Pengawak mindah ken kita agi ndak ada sekat tajapan nyangka. Nyangka bisik datai bak 500 lalu dilalau lalu belalau ke. Tajapan pihak pengawak mindah ken kita nyata dek belalau ke garis nyaga pengerai serta pengelikun lebuh napik penusah sebun asap kelebih agi ngena sengkabung mua. Jadi ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Mega UPS JPBNS Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak meruan ngemata ketika pemanah angin. Pengamah angin bak genap bagi menua di negeri itu. Sarawak itu kena nentu ketolong penusah ngenyit dipatut diatur bak bagi menua tingasai kepenusah itu jam diatur.

Dan terus ke pemerintah kita. Meniang ke lagu hari Cikgu Mbak Lala. Lagu kena kumbai Solo Hati Nadai Tinggi. Sebelum kita kenang Siti Ari Berita yang kedatai dari Opis Pengerjita Bangsa tau ke Jabatan Pendaftaran Negara.

Tos itu info yang kedatai dari Opis Pengregister Bangsa atau Opis Pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara. Dia tu benar ngatur pengawak dekat nganti baru pendiau, nganti baru gamal MyCard kita, ya kena di peranak menua Malaysia. Ditukar ngagai ia ke dekat baru, ya ti baru, ia kena kumbai MyCard generasi baru. Nyalai Opis tu, Jabatan Pendaftaran Negara, Opis Pengregister Bangsa, pengawak ngaga IC, ngaga MyCard, bisik berpenanggul lebuah di pejalai Opis tu nyentuh ngagai 7 hari bulan 9 2026 kedekat data itu. Opis tu ngelalau mesin mayuh ngambil nda nukar IC, nukar MyCard kita dalam tempoh tu nyentuh 7 hari bulan 9 2026 tu. Semak narai kebuah yang keberat nur kita anang kuai meh nukar IC, nukar MyCard kita bak timpuh tu. Laban pengawak nukar MyCard bak timpuh tu dekat napik penanggul. Laban Opis tu benuang dekat upgrade ngagai tingki kita, ngagai MyCard kita. Upgrade MyCard, ngagai MyCard yang kebaru, MyCard tidak dikumbai, MyCard generasi baru. Atau yang kawam kita apa inai ya kedekat ngagak tinggi IC MyCard ungkup anak kita ya kudah cukup 12 tahun anang guai ngagak MyCard sidak ya dah tau out anang guai ngagak kesidak ya MyCard jam dia tau ngeluai hari 7 hari bulan 9 tau kira ya 9 hari bulan 9 kenyak meh tau ke nerima penerang ya ke pemaduk baru hari Opis JPN. Laban Opis JPN dekat update status sidaya bakawal ngawa pengawak tu nangkan ketoilah au. Jadi ungkup kita ia kedekat ngatur pengawak nukar IC, nukar MyCard jam dia tu anang kuai ngatur pengawaknya. Laban tik kita ngatur pengawaknya dia tu Opis dekat madah bisi lama mimit laban sidaya dekat upgrade. Dekat ke mana kaki, dekat ngagak baru. Tingki-tingki kita, IC kita, MyCard kita, gambar kita. Ngagai MyKit, MyKit kena. MyCard kedikumbai, MyCard generasi baru. Nanti Opis tu dah bersedia ngagak ke kita, MyCard bangsa yang kebaru ialah. Opis tu dekat madah ke, madah ke pasal pengawak tu, update pengawak tu, bak saluran rasmi JPN nangkan ketua ila. Ya siti berita dari Opis Pengregister Bangsa atau Kejabatan Pendaftaran Negara. The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/. Lagu hari Desidian kerekomai ukai orang bokai. Ya terus rindu mendiang ke YFM jam dia tu agak mengkang ibian ngau kita. Ngeluan ke perahu YFM Sri Aman nyentuh ngege pukul 3 didinga lagi.

Lagu Kedekumai, Umpan Jinak di Air Tenang. Jinak merpati makan di tangan, jangan di simpan dalam hati, ya kah? Kadang-kadang kita itu berguna ke lagu joget, kena kita ya, ngelantang kati, ombak kita itu udah kenyang. Nanti kita ketawa nak nyadi, kita tindak wai. Kuah kum eh. Siko-siko kita mensia dan mayu ciri ya kena sebaka ngepangan diri. Tajapan dah buat kita sama belak celuang. Okay, kita ya ke benua ngetu tengah hari jam dia tok balap ni ingat. Terima kasih alamat semampai. Laban milih YFM jadi ketahui yang kita nyerombak kita ya ke benua mata kelengan ngetu tengah hari jam dia tok. Lagi yang enang menua kita ya ke benua betapi ngawa penusah sebuah nasab jam dia tok. Kalai operation ngaga hujan, operation pembenihan awan. OPA dekat di pejalai kengau cara berengat-rengat tiknya kawam 13 bengkah alai bak 3 bengkah negeri berduduk hari gaya hari ya kemajak bersebun biar mereka kena mantuk sekedar hari endur ya kebalat ngasai ke penanggul bekau gaya hari ya keagik mengkang banget panas jam dia tau. Jadi penerang tu dipansut ke sapit Menteri Besai Menua Ketai Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timadah pengawak tau dekat diatur berengkah hari 3 hari bulan 9 semak dari penanggul sari apa gila nyentuh ke ngagai 5 hari bulan 9 2026 nitiah ke penderang tau ke nitiah ke info ti dipkunsi ke dito. Jadi operation tu ilak dekat dipejalai ke komiti mutar ke penusah ngenyet Malaysia Natma ngau kerjasama opis pengemata gayari Malaysia atau opis ya kedekat nentu ke sekali ke uliah diatur mayanya ilak pengawak tu ianya opis pengemata gayari Malaysia Met Malaysia lah pihak megap di pejalai ke ngau kerjasama Raban Soldado Langit Malaysia Soldado Langit Diraja Malaysia TUDM Tentera

udara di Raja Malaysia. Alah yang ngatur operation tu di Sarawak ianya operation tu dekat diatur bak tekat air batang air, tekat air bakun, tekat air murum, tekat air benguah, tekat air grogok, tekat air asyakirin, tekat air sika, ngau tekat air di matang kucing. Lalu bak negeri Kedah, operation tu dekat diatur bak tekat air pedu, tekat air muda, tekat air ahning, ngau tekat air bris. Lalu PCM dekat diatur di negeri Perlis, dekat dipejalai ke operation pembenihan awan, ba pembenihan awan, bukan awam, awan, remang. Dekat dipejalai ke bak tekat air timah tasuah di negeri Perlis. Nyak tadi berita, ia ke bersangkut paut ngau operation ngagak hujan, operation pembenihan awam. Di pejalai ke sama ada penanggul laban tok ngira penemu ari sida ari upis pengemata gaya hari menua kita Malaysia met Malaysia ya ke uliah tau ke nemu agi nentu ke bagi gaya hari bagi remang di langit din tau dikena ngaga operation pembenihan awam di pelabak ke dekat diatur 3/9 nyentuk 5/9/2026 diatur NATMA ianya Komiti Mutar Kepenusah Ngenyat Malaysia ngau kerjasama Opis Pengemata Gayari Malaysia Met Malaysia Pihak Mekaraban Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM.

Sebelum kita ada baik, aku mendiang ke Siti Hari Berita yang kebisik nyadi di menua luar. Kita mendiang ke lagu hari Bos Tony Ngkabi, lagu kedekumai Biar Kubalut Teliah di Ati.

Aku di tuning kami kini kembali biar ku balut teliah di hati. Okey, kita kenang sitik berita yang bisa nyadi di luar menua kita Malaysia. Berkawal ngau sebengkah penusah yang kebisi udah nyadi di menua Nepal. Menua kita Malaysia udah minta pembenar perintah menua Nepal nganjung raban smart menua to smart Malaysia Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team ngatur pengawal ngiga serta nyelamat pihak megak mantu menua Nepal ti baru udah kena penusah bah serta tanah tusur empai lama. Perkara itu dikongsi ke Menteri Luar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan pengudah ia berandau engau Menteri Luar Nepal Mr. Shishir Kanal hari satu itu tadi. Pengawal itu ialah nyangkawam pengawal ngiga rakyat Malaysia tiap yang temu penunga bisik bermenua Nepal mayanya terlalu berdau uliah di giga pengudah penusah tanah tusur serta bah bermenuanya udah nyadi empat lama. Yang berhormat Datuk Muhammad Datuk Seri Muhammad Hassan megak berkongsi ke pengagati terima kasih angkat perintah menua Nepal tegal udah mantau opis kedutaan besar Malaysia bakat mandu Nepal terutama betapa engkau penusah tu. Lalu pihak megak Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Amar Yang Amat Berhormat Datuk Anwar Ibrahim udah ngemendar ke pengawal nganjung tim smart Malaysia ngagai Nepal ngiga pihak megak mantau serta mai pulai peranak Malaysia. Tibalak kena penusah tu pada Nepal. Lalu penusah tu nyadi kira ya nyukat lebih seminggu dah nyadi 26/8 tu tadi seminggu penusah tu dah nyadi. Pengawal ngiga serta nyelamat agak mengkang di pejalai ke Mayuh Raban di menua tu udah datai hari menua luar mantau menua Nepal dalam pengawal ngiga serta nyelamat agi di pejalai ke ba penusah tu. Lalu 55 ikut peranak menua Malaysia di menua Nepal agi mengkang nauliah nadai ditemu penunga bedau oleh the contact. Lalu sebengkah agensi pemberita antarabangsa ianya Anadolu agensi madah nakak kediato direport ke 919 ikut udah berbadi nyawa lalu nyau ke 4,800 ikut direport ke agak lenyau. Tiang yang kawam 853 rakyat menua luar udah lenyau empai temu bekawa penusah tanah tusur serta bah besai ti udah nyadi di menua Nepal. Jadi ngarap ke 55 ikut peranak menua Malaysia nyata di dalam pengelantang jam dia tu tajak pan empai di temu harap ke Raban Smart Menua Kita Malaysia mujur ngatur pengawak tu di menua Nepal ti udah kena penusah besai ianya penusah bah engau tanah tusur empai lama nyadi 26 hari bulan 8 tu tadi di menua adap ke Banjaran Himalaya antara menua Tibet engau menua Cina. Kita sebelum ngunya ngagai program berkunci ke lagu-lagu lama seluruh ni kenang Sylvia G sama anda ngogi.

Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 semina.

0: Dengarkan program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengar program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Ya, lagu akan terubah dalam program seruan dikenang ke sekali itu ianya lagu hari Christopher Krilanduang Kerekumbai Lebak Pengurindu.
1: Penanyi lama program seruan dikenang kenang.
0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Lagu hari Lina Kidang Kedekumai Pengerindu Udah Nyata. Lagu kedua dalam program Saluran Dikenang kita ke sekali itu. Terima kasih angka kita yang kebisi minta lagu-lagu lama. Dikarap ke rintai lagu ke sekali itu. Ngelantang kati semua kita rindu ke program itu.

Ya, lagu dari Lina Kidang, Kedai Kumbai, Pengerindu, udah nyata. Aku ngatai ke dua bengkah pesan, ya ke bisik minta lagu-lagu lama, baka pesan ya ke datai dari Sirini, Cendan Sirini, ya minta lagu lama dari Linda, asai ati enggai bersuara, kena merindang semua ya ke bisik ningah, radio ngalih hari itu. Lalu siko itu ya kena ikau Michael Bungin, ya bisa minta lagu lama Ari Niang Andrew Lanting Solo Temawi Lama dikena merindang semua kaban Facebook yang ngelala harap keterindang mendiang ke program seruran dikenang. Terima kasih ya Michael Bungin. Nanti tak sari itu tahu kebawa ke sekali itu lagu-lagu kita hanya dekat di kenatai ke ditebah dalam awak kebukai ngela tengah hari program seruran dikenang. Kesekali itu nyendia ke lagu dari Stephen Kanang, Kedai Kumbai Sekali Bertemu Seribu Pengerindu. Lalu nangkan kenyak, Kristina Suntai, Kasih Aku Enda Nyata.

Sebenarnya nabah ke kita lagu-lagu lama ti bukai aku natai ke Siti pesan berat ya ke baru diterima ke sekali to. Kalau itu pesan mati datai ari dayut tau ke jauh anak kiruah madah ke indai sidaya ianya rintuan anak sigai. Rintuan anak sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi 2/9/2026. Nyalai pesan to dituju ngagai kabar melayan ia ke diau di merindun 11 buah rumah, nyato 2 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, bara sebangki panjai, sebangki pandak, kesiat nibuang, lubuk subuang 2 buah rumah, titua ilik, titua ulu, geluang berenggang, san semanjuk 3 buah rumah, bebarau, nengah kapu, semuih 3 buah rumah, setengian 3 buah rumah, memaloi lansiang, engkunyit, lepung mawang atas, ngawak baruah pihak mega pelasuk, serubah ilik ngau serubah ulu, pentiak buyung skim skrang skandias ngau semua ia kenala disebut dito tinglala rintun anak sigai. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah sibat merindun skim laban pesantuk badah mati rintun anak sigai. Rintun anak sigai udah nadai pagi itu tadi 2/9/2026. Niang dekat di Senggai bebala mayuah lemai hari 5 4/9/2026. Lalu Danjuang pagi hari 6, 5/9/2026. Tu tadi pesan tim adah ke pemati, rintuan anak sigai, rintuan anak sigai udah nadai pagi tadi, 2/9/2026. Kaban belayan ti dituju ke pesan, kita dipinta datai ngegai rumah sibat merinduan skim. Jadi pesan tu adah ke niang rintuan anak sigai dekat di Senggai Bebala Mayuah, lemai hari 5, 4/9/2026. Dan juang pagi hari 6, 5/9/2026. Harap kepesannya tadi, terang didinga, kelebih lagi terang didinga, kaban belayan, tili tuju kepesan tau. Tau lagu hari istiwa tinggi, kena kumai pengerindu aku, endak berubah. YFM Suriaman, YFM Iban, segulai sejalai.

Oh, nyak tadi lagu kena kumbai pengerindu aku ndak berubah hari setua tinggi. Tong natai ke siti pesan rindu hati tiap kait rapiat ngau Simon. Saluran ni kenang. Kalai datai dari sinut ini jadi koya sinu amat dengan lagu-lagu lama tu udah dipasang nuansa no ko sinun ini. Terima kasih lah udah merindang kami. Nyata dipesan dari Sindon Edi. Jadi kena kita yang ujung ke program seluruhan dikenang ke sekali itu. Mending ke siti lagu dari Jelika Belayuang. Kedai kumai dinga lagu aku. Terima kasih abla peninga kesemampai mendiang ke kami nyentuh ke dia itu. Kita bertemu baru dalam program seluruhan dikenang. Nangkan kita lagi dalam program. Terima kasih pesan Nur berkongsi ke lagu. Berkongsi ke pesan pesan rindu hati. Pihak megak lagu ke dipinta balap ninga. Di komen live system Facebook Sriaman FM.

Ya, berengkah kita berkongsi ke pesan-pesan Rinawati dari Belah Peninga. Ya, kita bisa dikongsi ke di ruang komen live Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman.

Okey, harap bagi semampai kita dalam pengelantang terjapan jam dia tu dah pukul 2.30 lebih ngalih hari. Harap ke kita semampai berjimat ba jalan alun jam dia tu nyangka kita dalam perambu dekat berjalan jauh muak ke ngalih hari. Tentu kita nada yang ngantuk sepengudah ngetu tengah hari tu tadi. Lalu pihak muka kita ia kebal luar jam dia tu napi penusah sekut berjalan alun. Okey, penusah penanggul berdedat berjalan alun. Harap kesemampai nyaga pengelikuan kita. Lebih agak kita ia kebisik nyangka meh. Napi penusah tu ia ke benuang bersekut berjalan alun. Bersabar meh. Kita mendiang ke pesan-pesan rindu hati ada bala peninga kebisik dikenatai kejam dia tu di Facebook Suryaman FM, YFM Suryaman. Semua yang modern selama ngali hari kuya selamat berjalan ke pengawal nanti bisik awak minta tebah kenuan lagu hari Alessandro Dara Kumang Menua kena merindang dari empu. Terima kasih ya DJ. Okey, sama-sama semua yang modern. Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawal ngalih hari tu gaya hari kami tadi hujan ndak lama di Pakus Pawah. Wow, harap ke kita ia kebisik nerima hujannya tadi tau nama tu ngamana ke age tikas ngubah tikas pengamah gaya hari kita pengamah tikas pengamah angin sarito ngambil ke kita dalam pengelantang likun me likun age me ari ari ke selamat tu dalam kita ya benar betapa ingat penusah sebut nasab agak mengkang dalam tikas ya ke nak mana ke ngagai uleh ngeruga pengerai kita mensia mayuah ya. Jadi kita ya ke baluar jam dia tu dikarap ke dilalau anang nak kena sengkabung hidung ngau mua sengkabung mua tau ke mas tau ke N95. Okay, Ronald N95 N95 ianya mas tau kesangka bomua. Anita Nawai tadi minta seberang lagu kena merindang semua balap ninga YFM. Kaban belayan balamnya dek di seberang Nur Diau sudah serumah di Kerabai Paku harap kesemampai nyaga pengerai kita semua. Ko Anita Nawai. Terima kasih ya. Meliang Anjah. Selama ngali hari minta muntal ko ya. Minta mutar ke lagu Eri Li apa peti ya kita tu minta main ke lagu Ari Linda di rantai pengerindo kena merindang hati diri empu engkau semua ya ngelala komeleng anja mana-mana kita nyepil pesan kita jauh atau mana-mana simak dulu sebelum kita send dekan butang send tau ke reply. Wah, Mas Diana Ari Limbang tu ko ya balat mai jerebu di Limbang jam dia tu mata nyopedis asai mata tu laban asap. Salam hari Limbang benoninga kenuan minta tebak ke sebarang lagu tau ke lagu hari Remjana kena aku merindang dari empu nak tinggal megang mak ngau jang di Sabah Din Edwin Win ban Chris Milan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana di Paris. Oh, Paris. Ibu ayah sedua itu di Lawas. Mariana di Hospital Kedah. Wati, Koni. Sedua itu di Melaka. Jakob pesan, harap sedua anang buai batu. Ngau kami gawa. Ya ke gawa di Hospital Limbang itu. Kelebih lagi yang orang ke di Kesayau. Harap kia habis ini ngau radio. Lalu nuju kawan Facebook. Ya ke ngelala. Ngau Jakob pesan, harap kita mujur dalam semua pengawal. Lalu ke Siti itu Alice Spencer. Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawal serta selamat ngalih hari. Nyajak pesannya. Christopher Ijau, megap pandai pesan, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, baka ke Sarito. To pesan dari Uca Alex Barau, tau ke Alex Delta Bina Wata Barau. Hari rumah Juanes, Laja Pentiak Baru, Engkelili. Selamat ngalih hari akhir aku ya. Au, selamat ngalih hari akhir. Balat amai jerebu anang kurang ngirup air celap 18 gelas sehari. Apu, air celap. Anang ngirup air celap aja elek. Au,
ai yak baka ai mineral ai mati ai udah pandu anang kelalung hirup ai celap. Okey, kita udah longgar umur to nak tahu hirup mayuh ai celap. Okey, minta tebah kelaku pulih dok dalam sebut hari ini yang Michael Jumat dikena merindang enimiat di selulak betung bulan pengerindu bebatunia ripian nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richa Unop di simpang Semunjan Roy Kuang Indok Kenawit Max Jagat. Wah, Max Jagat. Okay, Mike lagi ni. Max Jagat tau ke orang kesama sekali kenya orang baru. Okay, ni dengan awak Morgan Batai di Batang di Matang Jaya. Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Lebin, Engau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Engau semua nama-nama kita yang kebisik di natai ke ucap Alex tu tadi. Jakob pesannya, salam saya, salam belengau, salam Malaysia Madani. Terima kasih ya, ucap Alex. Lalu Jinu Juni Ben, Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal Arif Bakung, Aik Jalai Lingga. Balat amat sebuan jam dia tu minta pasang ke lagu hari Ibau. Selamat dari pengada dituju dengan anaknya Regina yang ke Benung Gawak Hospital Miri. Selamat nyambut dari pengada sore itu. Tuhan merekat ke pegerai pihak megak pengawak nuan. Selamat dari pengada megak ngagai anaknya tadi. Ianya Regina anak Juni Ben. Okey, pihak megak selamat dari pengada. Ngagai semua kita yang kebisik ngintu dari pengada semanjai. Minggu tu tadi tau ke kemari insana sarito selamat hari pengada arab kelantang dalam semua pengawa kita merindiang kene merindang balap ninga ngau lagu ya ke mayo kita minta lagu hari Linda tajak pen pihak kami nyedia ke site lagu hari Linda lagu baru ya ke dikumai arepa panti jalai.

Ya, cerita lagu hari Linda, lagu baru hari ya, kena kumbai repak panti jalai. Mua rumah kita bala peninga pia megak. Ujung rumah kita, belakang rumah kita anak ngelak ke repak. Oh. Bisi awak, baik mai anak kita sama belak.

Siti tu datai dari tau kepesan Rinuati yang kedatai dari Michael Johnny. Kami di Serian mega sebun jam dia tu sebun asap ku ya minta tebah ke lagu sebarang lagu dari Remjana dituju ke yang agai semua bala menyadek ya. Bas baran luar sidak tu diau bakal sidak Catherine Joseph sidak ya sebilia sidak tu sebilia di Lipos Kenawit. Henry Chinan di Serikai, kami serumah di rumah Paulus Yan, bak Sungai Bawan Kenawit. Jakob pesan, harap ke semua kita gerai berlama. Pesan kedatai dari Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak ngalih harito minta tebah ke lagu dari Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan. Bisik Ganti Nuan, kena merindang dari empuh ngau semua bala peninga. Siti itu datang dari Brody Moyang. Selamat ngalih hari. Selamat berjalan ke pengawak. Balak sebuah asap kami di Engkelili jam dia itu. Siti itu Mary Jalo Ujo. Balak kami di sung sebuah asap megak kuya. Nadai peda bukit lalu. Minta lagu pengelindau di laman sebuah. Ditujuh ngagai sidak ya ke dia di rumah aja itu. Dituju ngagai bala ya ke diau di rumah hajak jam dia tu ko Mary Jalo Ujo jaga meh pengerai ko ya mesin sebun asap tu. Ali Malang selamat ngelari balat jerebu balat sebun di Kenawit jam dia tu. Jessica Itan selamat ngelari kami pan balat sebun asap di bau ngajak pesan Rinuati tu. Minta lagu dari lagu kedai kumbai Repak dari penyanyi Cikgu Raweng Saris dikena merindang semua yang ngelala mendiang ke radio pihak muka dia di rumah. Terima kasih ya Kok Jessica Itan. Sama-sama Sendi N selamat berjalan ke pengawal minta lagu dari Linda Kaul Ati Tua dikena merindang kaban Facebook yang ngelala. Terima kasih ya. Ya, pesan dari Sendi N Roy Kuang selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawak happy mendiang ke YFM. Lalu tu Mary Jamba panas pihak mega bersebun asap kami di Bukit Sebangkoi. Nah, daripada Bukit Sebangkoi dari rumah kami ko Mary Jamba. Bada-bada selagu yang kita pasang. Terima kasih alam sudah merindang kami Kop Miri Jamba. Terima kasih amaga. Lama selalu mendiang ke YFM. Sami Umpi Mengkang sebun di lubang antu minta sebarang lagu kena merindang semua kenglala harap ke gerai harap ke megak mujur dalam semua pengawak. Kok Sami Umpi. Tuh lagu hari, okay lagu, pesan hari Rono Manijar bersebun kami pihak mega panas di kuya di tuh luncu, dah pelabak kaku menua lundo tu. Ia minta lagu Makai Belalai hari kirai temawai ditujuh ngagai anaknya, anaknya buat sibu. Buat balai ringin, gak siapa-siapa yang ngelala. Betulin Bit, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Sebenarnya aja pesannya, Puna Selapuak, selamat berjalan ke pengawak, penggak kuya. Kami di Serian, Mengkang, bersebut nasab. Lalu sebudah mendiang ke lagu kedua ke penudi. Menatai ke pesan dari Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawak, minta tebah ke lagu, kena merinang sedap sebilik, setelah kaban belayan, bersungai rebuh, batu lintang, undup, Seri Aman, jaga pengerai musin sebun asap to. Kita mendiang ke lagu dari Alessandro Kerikumbai Darah Kumang Menua.

Okay, lagu dari Alessandro, lagu kena kumai Darah Kumang Menua. Harap Kelantan kita ia kebisik mendiang ke tahu ke minta lagunya tadi. Dalam program, terima kasih pesan program ke penudi di perkunsi ke bawah ngelah tengah hari YFM Suri Aman. Okey, bukan selama di pukul 3, penuduk atau lagi dekat di suak kebaru dengan YFM Kuching. Pihak mega di YFM Miri, hari pukul 3 dekat mendiang ke perkhidmatan Kayan Kenyah. Tonaka YFM Seri Aman ngau kita bala peninga pihak mega aku ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak ngela tengah hari ke sekali itu ungkup 2 hari bulan 9 2026. Udah 2 hari bak bulan 9 wai nama perambau kita dalam pengawak kita di dekat napik bulan 9 to. Sebarang perambau harap ke semampai nyaga penggerai kita musim sebut nasab to. Kita sama belak bersampi meh ngarap ke menua kita itu berbalik manah-semanah ngambil ke semua pengawak yang kedatur kita kelebih agak penggerai kita dijaga kita ke mana kita nak napik sebarang penusah penggerai. Lagu kamu tu ni ianya lagu dari Andrew Lantiang kedikumai solo temawai lama. Bye-bye bila peninga bertemu baru bawa ke Bukai.

0: 101.3 FM.
1: Kabar di berinang kita, Ninja Lari.
2: Terus bergulai kau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang ngalih hari YFM
2: 101.3.

Yes, minggu lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai semua bala peningang. Kagik mendiang ke WiFan. Terima kasih, Siben. Kau dah mulai ngobrol bala peningang kita. Pengalaman 3 jam. Bawa ngalai tengah hari. Jadi datai bawa kami hari WiFan. Kucing dekat pengalaman kita. Bak rentak ngalai hari. Pengalaman 3 jam agak. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Yang nak berita bala peningat semua. Habisnya nak gerai kerja sebuah nasab tu. Ya, nemu aku. Aku pun, nyawa aku tu pun kak lelayan laban ke gaya hari ke berketuk peningat. Mudah amat batu kak ya. Lalu pihak mereka kata-kata kulit. Mata pun berpedik ya. Mayu hantar kita bak rumah aja. Taruh ngagai bala peninga kita. Di selatan benua, lebih lagi kita ke luar kita ke ngembuan IPU pemalut tinggi. Sama-sama berjaga, sama-sama jaga pengerai ya. Lebih lagi kita ke bisik orang kesakit ampun. Ya, gaya hari di Kuching cukup hangat panas. Sebelum aku tamat konti tadi. Ya, kini gaya hari di benua kita, pelawakku. Sama sama pelawakku na. Angkat lagi biasa sekedar hari bala peningat kita. Merik info berkawa ngau gaya hari di benua tidak ya. Pelawaman. Dekat menang kita kena mungkal awak. Lentak ngalih hari ini.

Ya tau berkawal ngau kes asma di benua tau diliput ke nambah lebih 8 kali lipat rindia ari pengamah kualiti angin ketika sebuah nasab ke nuntuang sekedar kandang menua jam ke dia tau. Pihak ko upis menteri pengerai KKM dengan sitik penerang madah ke habis 1,811 kes asma direkod ke dalam minggu epidemiologi ke 34. Ianya hari 23 hingga 29 hari bulan 8 ya. Lalu penyampau tu ngayan ke penambah ke nyata nanti dibanding ngau 219 kes ke direkod ke minggu dulu agi harinya. Kes konjungtivitis atau ke pedis mata mega nambah ngagai 720 itik kes nanti dibanding ke ngau 146 kes. Tajak pihak kes penyakit berampian penanggul sepuat akut nurun 50% ngagai 1,857 itik kes ya. Minta ke KKM nakak kelihatan narai bisik kes pemati ketika complication berkawa dengan penanggul sebuah nasab dari pun. Dan tajak pihak peningah kita nak berjaga-jaga ya. Lepas kena asap tu kembali lagi dari impu ke bisik ampus nang ya pedih kat sepuat malam pun pedih kat tindu tegal dada pedih semua bekerja ya. Harapkan sama-sama nyaga pengerai ya. Lebih lagi bisa sekedar mata nyemirah. Gatal matanya. Pedih mata sekedar. Cepat-cepat bertemu ngau lutur atau ke ngagai klinik. Ke dalam pihak dua kita diau ya.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu ori SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Ya, pendengar maya, pukul 3:30 kita dekat mulai ngau menti sigi ya. Bak berita Wata Rajang ya. Ya, gim kongsi sekedar berita ngau bala pendengar. Kalai pes pengregister bangsa JPN Dato' Benuang ngalih hari pengawal ti berkenak ke MyCard. Bangsa ke Dato' ngagai MyCard rebaik barung. Berindik mengenyap pengawal ting luar ke MyCard di Selampur Malaysia. Disadang dekat tangguh nak lama belabuh hari Saritau nyentuh 7/9 tu ilah. Nyalai JPN ngelalau kita peningah. Tahu nak ibu berguai nuka MyCard kita. Ngamik ke ngelanjar ke dulu niat kita ke dekat nuka MyCard dalam timpuh tau ya. Jadi bala nembiak ke berumur 12 tahun ti baru ke terubah ya minta ngagak MyCard. Apa indai si nak megak sama di pelancang nganti nak lama. Nganti nak lama ya. Ngamik ke sida ulian lima MyCard baru. Lebih katnya berlabuh dikeluarkan nak lama agak ya.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: Jadi berita ke sekali itu lebih agak kita ke diau bak matang ya. Dengan mana-mana. Kalai jalai matang, kucing dekat ditutup sementara. Serta digaga jalai ngelawang berengkah pergila. Untuk 12.9 tu ya. Yang ini cek kebenaran hari Sarawak Water. Tu dikenal mereka awak ngagai pengawak ngadu ke Batang Payip. Tip besar 1100 mm di pejalai ke. Pengawaknya di pejalai ke pelabuhan hari pukul 10 malam hari 5 tu serta di Sadan Tembo urun pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Berindik dengannya kita ke berkenak ke jalan luar dari Matang ke Kucing ngau ke Bukai kita di lalau ngam ngena jalan ngelawang tip bisa disedia ke. Jadi kita ke berguna ke jalan alun megak dipintak nitya ke tanah trafik. Sementara tua hari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuah mansa palan perujiaknya. Jadi penerang ke silia berkawa ngau kanan dua ti kena laban pengawak tau. Tau pedak kita bahawa Facebook rasmi Sarawak Water. Ya udah lagu hari Rudy Peter dia kita dekat mulai ngomenti sigi ya. Bawa berita batang rajang.

0: Selamat ngalih hari, selamat bertemu baru. Boleh ngaku mentisigi hari kapit ke sekali itu ngau bala peninggal mayuh nama ke selama ni tiang hari tiga bak berita Batarajang. Eh peninggal mayuh berita ke terubah atau ke info ke terubah ke dekat dikunci kaku ngau peninggal kalai ke sekali itu namanya bekawo ngau IPU ke majak nikik bak bagi menua kita di kapit nya alai hospital bagi menua kita di kapit udah muka bilik gerakan jerbu peringkat bahagian kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisik sebarang tanya ke sili atau ke dekat nemu ngau lebih lagi kita tahu bertelepon dengan hospital besar di kapit bak lumo 084-796-404 084-796-404 yang dulu kita bertanya lebih lagi berkawo ngau bilik gerakan jerebu yang kita besik utai ke dekat ditanya kini au nyak bak peringkat bagi menua kita di kapit. Nangkan kenyak peninggal mayuh, perkara kepatut megak diperhati ke kita, lebih lagi musim atau ke bulan tu kanang kita nemu au, lebih lagi kita di kapit megak, ianya musim bumai atau ke musim nunu, nyalai kanang ke dia tu tagang-tagang pengawak bertunu ke kebun atau ke umai, laban undang-undang udah dibuka nak tahu nunu laban IPU kena mana jadi denda atau ke kita dekat dihukum nak lebih hari RM100,000 atau ke penjara 5 tahun tentunya mak kita ngelanggar atu atau au jadi perkara tu mega patut diperhati ke kita bala peninggal mayuh au lalu ke sekali tu peninggal mayuh mega bekau ngau hanya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke Sida Ariupis KPTN bagi menua kita di kapit. Jadi itu bisik tiga itik hari bulan nu ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya ba Uma Daro Sungai Asap di Belaga kena 11 hari bulan 9 2026 berlabuh hari pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai. Jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau ba Uma Daro Sungai Asap megang natai kerempu ngau pengawak atau ke meli jualan ramah bergerak ke bisik di tetap ke ba hari bulan 11 hari bulan 9 2026. Nangkan kenyak megak 12 hari bulan 9 2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu bawa Uma Ukit Sungai Asap Belaga megak pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 15 hari bulan 9 2026 dia jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu bawa Uma Beloh Sungai Asap Belaga hari pukul 10 pagi megak ngagai pukul 3 lemai. Hanya 3 itik nur ngam megak 3 itik hari bulan jam nur ngatu program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu tunggak ke Sungai Asap di Belaga. Ngarap kita ke semak nunya bamik ulih meh berbeli ke barang bak jualan ramah medani bergerak ke bisik disebut aku tadi. Ya peninggal mayuh nyak sekedar hari info ke ulih dikongsi ke aku bak berita Batarajang kita ke sekali tu ngarap ke kita samanya ke pengerai di rempu lebih lagi hari ke nak mana atau ke jerebu ke balat raya. Jadi sama-sama jaga pengerai di rempu nanti boleh anak ngaga aktiviti bak luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar. Ya nyak aja hari aku ke sekali itu bak berita Batarajang kita ke sekali itu boleh baru dengan DJ di Konti YFM. Terima kasih.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Siapa kena utai maya jam dia tok ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ana ya? Balat amai gak tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana gak sampah tok hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusok, ngelusok. Nemu di buruk siku. Ngai bertebas kutai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebas kutai di tu. Betunu kutai di tu. Mau di?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tak tahu nak ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada pekutan nama ambil penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat ikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kita berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kita belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, nang amat peningat mayu lah. Anang betunu. Ke babas tu penekat hati ya. Jam kerja tok laban musim kemarau. Upis lampak menua JAS Sarawak macam cakah matau ngoperation nagang pengawak nunu secara terbuka ya. Kelimpah berjariat agak berjalan ke pengawak matau bak kanan dua ke bisik risiko penusia angus terbuka. Kanan dua ke tok yang kaum kampung. Palan tanah kelapa, palan dua nuguang ke uras, genturuang bertanam serta industri. Jadi kita peningat, dilalau ngejakuk, ngamik ke nak ngerejak pengawak betunu, cara terbuka serta ngeliput ke sebarang penusah ke bansanya ngakai upis bomba ngenak lumur 999. Tau ke JAS, ngenak lumur 1800-88-27-27. Ya pukul 4 lagi kita dekat berpantuan ya.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, ngamik ke kita nemu peningan mayu lah. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi meniah muari pun bulan 9 tau. Untuk semua menua majak balap bersembun. Pihak ko sapit Menteri Langgua Pemansang Menteri, Pengatur Tanah dengan Rampak Menua, Datuk Len Tali Saleh. Madakah perkaranya agik di perunding belalau ke gaya sembun asap ke dia tau. Ngau pengawak mata ti ndak ngetu di berjalan ke sidak ke berkuasa ya. Ya kami ke kita nemu megak pengawak menih muari ukas minak mantuk ngurang keempat sali sebuah lacap. Ngau baca ikas pengawak pengamah angin IPU dan megak nambah ke air bak takat air. Jadi yang mana ke belalau ke report tumu hari meteorologi sebuah nasab tau di pelawak ke nyari nyentuak ngagai bulan 12. Ha. Berpanggai bak gaya hari ngau penyampa hujan ya. Selamat megak seluruhan terbuka nyedia ke bantuk ngagai Indonesia. Nanti semak serap berguna ke bantuk muta ke penusah sebuah nasab tau.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Ya nak berasa ini 54 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Kita nyuka ngalih ngagai berpantun. Ni kita orang ke berpantun. Ngarapkah kita udah di TC Radio Maya? Kita dekat berpantuan, okey? Dan sebelum kita berpantuan, aku dulu merenang kita ngelagu ya. Hari Ramless Water, Mengkang.

0: Sampai ku cuma
1: Nyagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, berbelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Program Aram Bepantun YFM.
3: Manyo amai burung acang, nanggak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguah tancang, anang ngasuh putus teberungsai.
4: Jalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tasiak dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti.
5: Tiang tumbang patah tungkas, rarat atap labuh tersesai. Seribu kereta lanang nak berjiman, jaga seput nadai penyukat umur kita.
6: YFM 101.3 MHz.
7: Pagi ini sapa kuyuang salah hari si urang dicap hidung
8: hapui dicap ai ciro di nangga seribas ukai aku nak balas.
7: Yes, pecah kaca belah gelah tok ya tumbuk spray 16 ya
8: nyala akai cap dia cap nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuk belalai dina.
9: Agi belalak dekat Bepantun, aram main hingga ke program Aram Bepantun, bak awak rentak nali hari di YFM.
10: Sayang sekoyat sungai.

0: ya kita dalam program berpantun. Kalai dekat di dibuka angka kita nyentuh angka pukul 6 pukul 5 telagi ya sudah kita mendiang ke berita nasional. Nah, maka selama 082-258-633 082-258-634 harus telefon kami benar dibuka ngagai bala peningat ke dekat berpantuan atau ke bertima pantuan. Ya, pelabak aku mayu hantara kita udah buat rumah lapan ngai pansut penjaga sumber nasab tau. Jadi mana benar kita berpantuan wai. Ya. Ambil ke kita nak boring buat rumah lapan buku ruang penjaga sumber nasab. Kita ke nguji-nguji berpantuan nguji mau wai au. Di serata benua nak ngai di pelansang nak ngira umur. Nak ngira bansa belak di perancang berpantun ngamik ke ricah lagi program kita itu bakal kesal itu bukan semina diungkup ngagai orang Sarawak dan kita di Semenanjung maga di benua Tasik di Indonesia sama-sama berpantun. Ya, kita berengkah ngau peningat kita ke Terubah ke bisa ngangau kita ke Konti. Hello.
1: Hello, selamat ngalih hari, DJ kesayangan.
0: Ya, selamat ngalih hari, Jessica. Orang ke Terubah ya, Jessica. Nah,
1: ya.
0: Nana minah, Jessica?
1: Oh, teruk tu. Nyungutin buat lah sebut.
0: Oh, nana merik pas ngagai nuan?
1: Bisa ya. Nyak mana berani keluar. Dia bertapa dalam rumah aja.
0: Oh, jaga pengerai. Oh, mana bekanya. Okey, pantun kita, Wai?
1: Pantun murah sebut untuk awak ke pupus.
0: Oh, terus ke dia?
1: Oh, bunyi tu. Tunggu pagi nurun ke kebun. Nurun ke kebun ngambil buah periak. Hati tu sah betapi kemenua kita di lamun sebun. Sama basapi minta sebun pupus. Selama ya. Okey, nyanyi dulu DJ. Hello?
0: Okey.
1: Okey, nyanyi dulu. Bye-bye.

0: Ianya tadi peninga kita ke terubah. Ya ngarap ke peninga-peninga kita ke Bukai. Telefon lagi apa kilat ni nan. Nyak orang ke jagu apa baga inapeng Nurin. Nurin lama nak pantau Nurin. Tuai rumah inacuan ya. Apa duam? Robina, okay kita terus mulai openinga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Nising Angai.
0: Ya, hello Inari. Selamat ulang tahun.
1: Sama-sama lah kita orang nyukong bahasa kita anak Sarawak. Budayu pun boleh juga lah. Bermasuk lah, berpantu dengan Nising ni. Inu baik tu. Cuba-cuba Mami Erik buat pantun ni macam tu. Pergi ke Bukit Berangan. Anak lupa beli buah sampai ku singa di kedai kopi nyirup air kopi hati ku susah beraih udah berpantun hati menyenangkan hati betul kan Nesinya
0: kena belajar lagi
1: ya lah berpantun untuk kawan berpantun lah ini kalau kita berpantun nyenang hati bisin kawan ku dia di bawah ya nengah inan ini Rebina ya ya sama juga Nancy pula jimat-jimat Nancy nangga sayang yeah. Mami Erik dengan Nancy nangga okay. Ila Pak Umo panjai bisi ke kita berjumpa Nancy ya
0: okay.
1: bye bye
0: ya Ina Erik belajar baru ya belajar di Rubina kini tahu ke apa kilat kini ya nak ngai sih naknya ngajal. Ya, 08-2258-634 08-2258-633 harus telefon agak dibuka ngagai bala peninga kita. Ya, kita tahu bertingga pantuan kelebih agak bala kita nemiak. Aku nemu bala nemiak sekedaknya landik berpantuan. Kita bergulang ke peninga kita. Hello.
2: Halo, selamat ngali hari Nen. Jaspin tu, hari Melaya.
0: Oke, Jaspin. Nada sebulan kita dengan Jaspin? Nada?
2: Ya, Mbak. Kami di Negeri Sembilan tu kurang. Tak bisa ke sebulan kurang. Aku hari kebangsaan pelama. Ke Pahang. Pahang pun kurang sebulan.
0: Oh,
2: nak. Sebulan kurang dia. Nak sebulan mua.
0: Oh, iya. Jaga pengelainan ya?
2: Aw, bisa hujan kami ngali hari itu tadi nian.
0: Begai menyak.
2: Aw, bisa sebulan lebih nanti hujan. Bisa 15 minit kap kedua tadi hujan.
0: Kami di top di mana kau hujan?
2: Gak ya?
0: Kemarau dah.
2: Ya, menin tu si Ahmad kita itu lalu balap sebulan aw. Kau berpantuan, kau berpantuan. Pantun berjaga tenin, dengarkan semua.
0: Semua. Terus dia.
2: Perahu laju, perahu baru, sengayuah baru, laju dekayuah ke Kuala Serupai. Dia tu kita di lana sebuan, di lana jerbu, harap ke semua kita jaga meh pengerai. Tentuan lalau minyakin,
0: Nanja,
2: Batang Rajang, Sungai Tipanjai, Sungai Tebesai dalam Malaysia. Kita rakyat diau lantang senang. Sepengudah perintah mereka kita belanja. Au Nanja lagi okay. Baru kanin.
0: Thank you. Terima kasih ya. Ya. Banyak. Nyebut thank you aku. Ngejespi. Ya, aku ngagai bala peninga ka age ka ba pantuan. Ya, nemu latah ka ku. Ya, nama malu ngau kami berpantuan au. Ngamik ke Ricah age program berpantuan kita itu. Lebih age kita ke age dia di rumah. Lawan ke nganat kediri di rumah, ngai berjalan nindah keng kita. Kita berpantuan au. Asu anak kita berpantuan. Ya peninga kita hari kapit. Ni orang kapit orang suang. Kalau musiko hari orang suang nombor pantun. Ya, bintu lu. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Ke sekali itu, hello.
2: Hello, selamat lemai darah.
0: Oh, Robina. Tok, sikit jago ya. Robina, pantun kita.
2: Anak Cina ngarang lada datai di umai mantun rumput tu sahamai hati di dadat. Ingat kenuan nasai tika luput. Tok ke darah sitai ke. Nurun ke kebun ngambil sayur ke jaruk. Pasang TV mendak cerita je kican. Lepas nuan berpansa ngaku lalu bergaruk. Nyau bakal kerak makai belacan.
0: Okey, nuju siapa ya?
2: Terima kasih, darah.
0: Nuju siapa pantuan nanya?
2: Nuju apa kilat. Apa kilatnya tu bengar gawak.
0: Okey.
2: Eh, ke darah. Jimat-jimat ngagai bintulo kak mandi. Kak mandi ke air terpedak ke bayar. Jimat-jimat milih sulu. Takut terkena ke tapang bisik rembia.
0: Aman. Okey.
2: Lagi pantau barang.
0: Ya, pekilat. Tawutnya pekilat. Yang harap ke bala peningat kita eh. Sama orang nuju pantuan sawat aja balas ya. Orang nyua kita meliwai. Ya 082258634. 082258633. Akhir dibuka ngagai bala peningat kita eh. Jadi ya serata menua. Tau daya dah tau ya. Ada telefon kita nak kelalu kuat. Ada orang telefon ya. Bapak aku sekedar hari kita benua ngarang pantun jam ke dia tahu. Lalu pihak mereka ngarap kebala peningat kita. Kau udah dituju ke pantun minggu yang tadi. Kita malas pantunnya dah tahu ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali itu. Siapa kini? Mbak Arus telefon. Hello. Hello. Ya, nak muncul. Harap ke telefon baru. Hello. Ya, nguji baru telefon ya. Kita di lubang tu, Mbak. Bisa nyam nemu berpantun lambat lumbat tu. Ya kita berperindang dulu.

0: nya tadi lagu ke Ribai Stella Philip. Harap ke terperinang ya ngol lagunya tadi. Kita terus begulai ngol peninga. Kita hello.
1: Hello Dara, selamat malam. Sama lemai.
0: Okey, terus ngol pantun non Rabina.
1: Tengah hari nurun mansai pulai ke rumah nyumai upak lalu ya. Dia tu nuan nyau gisai-gisai. Nya ipak nuan kelalu milih ya.
0: Amat.
1: Nurun ke tanah ke rakyat dore emperingat. Nyau mak yang nyau surut mansa ngasai kapulai. Bisik maya nuan ngenggam semangat terkenang kaku di rantau jalai.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih Dara.
0: Okey, sama-sama. Hanya tadi Robina. Pama pantun Robina ni. Yang harap ke pekilat malas pantun ya. Ni orang muka, nama-nama munyi orang muka. Nak patut dilindung sebun. Orang muka Rosliau. Janeng. Dia makan peninga-peninga kita kebuka ya. Kita terus mulai dengan peninga kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Jessica baru.
0: Oh, Jessica. Okay, Jessica.
2: Tu menuju nak siapa nama tu? Mia.
0: Mia. Oh, biar meh gerak Mia.
2: Masuk dan ni. Ngap Petrus. Sama anak muni-muni.
0: Menandai Petrus tu. Alah bulu Petrus tu.
2: Lepas sebun. Oh, okay. Ini tu. Lemai hari mandi nadai bersabun. Sabun udah taban kecil. Anak ngasuh penginduk semun. Beri baja awak nini bukit.
0: Okey. Nyak tadi pantun dari Jessica. Harap ke Mia. Ni nama Mia amat. Mia nak munyi Mia. Petrus. Lama nak ingat Petrus. Sikuk hari menyadik kita di Indonesia. Kecukup landik berpantun. Harap ke ia bisik lagi ya. Andang yang diperansang sila hari benua Indon. Ngau kita berpantun ya. Ngambil ke Ricah lagi. Kalau mayu bangsa kita idian. Jadi kami hari selera tau nak ngai ke? Mayu hajar jago hari tau. Ya. Ya, maka peninggal kita hari kapit. Mayu masih dah yang berpantun ya. Hari Bintulu. Peninggal kita ada Limbang, Uji ya. Ni orang ada Sibu Selangau, nak ada bunyi. Biar megak hari kucing tempu. Oh, nak patut buat wai. Kita impu station. Nak ada siku orang hari kucing, hari ke kucing. Nak patut. Robina. Biar megak ke orang Sri Aman. Bisa siku hari Sri Aman. Orang ada belaga. Bisa siku Indo hari belaga. Nak ada ya bisa lagi ya.

0: Ya, peringat mayu 082-258-634, 082-258-633. Jam kita 22 minit lepas pukul 4 lemai. Ya, kita mulai dengan peningkat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat.
0: Ya.
1: Di kaki lima ngunci tebu berjalan ke kampung boleh ular baik. Dia tu benuang musim jerbo wanang kurang ira baik.
0: Oh, pantun malau.
1: Ke kebun daun getah labuh keberai. Dia tu benuang ngeri bersebun sama-sama. Mekita nyaga pengerai.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terima kasih, Dara.
0: Ya, sama-sama, Nyak Tadi Robina. Ya, nak patut Arwina sikok aja hari tu ya. Ngarak ke bisa agi bala peningat kita. Hari muka nak kalah muka sunyi. Ya, lama jadi kita di muka dia. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Halo, semangat hari DJ kesayang.
0: Ya, siapa tu?
2: Mina Jembatu.
0: Oh, okay. Terus dengan pantunan.
2: Pantun lalau tu.
0: Pantun lalau, okay.
2: Pantun sebun tu. Riba sebun balak temai. Berit penusah ke semua kita. Pesan aku maga kita semua. Anak nak ingat ngenak sang kabung mua. Takut-takut terkena ke penyakit berbahaya.
0: Oh.
2: Nya ajak DJ.
0: Okay. Nya tadi pantun lalau.

Aku nyong mupuak ya lau ku mendak orang muka nan ra telefon ya. Laban sidaknya hari menuanya nang ya cakah. Berpantun. Ni orang semunyan. Ya orang semunyan megak sikit orang ke. Nemu pepantun tang nak halak orang semunyan berpantun. Ngarap ke nguci kita di semunyan ya.

0: nyak peninga kita ke sekali tu siapa kini baru telefon kita. Hello.
1: Hello Dara, selamat malam mai
0: baru. Oh, terus kelia Robina.
1: Nurung ke pasar melai ke mayau pulai ke rumah naka pengelengkas. Demo aku nuan madah cukup penyayau. Di belakang aku nuan nyadi belangkas.
0: Apa ne? Okey.
1: Cukup manah bungai kenuntung nurun kai nani ginti. Gamal nuan nyu baca rasuang aku dia tu nyu hasak nganti.
0: Apa? Maka mua rasuang. Kelalunya. Okey. Nyaja. Apa kumaya rasuang? Karena apa kilat kumaya rasuang? Macam-macam Robina tu ya. Dia balap peningah. Harus telefon lagi dibuka ngagak kita. Yang pai bisa agak orang telefon ke konti. Jadi aku dulu menilang kita dengan lagu Steve Jigan.

0: Ya, kita lagi dalam program Aram Berpantun. Agar malam peningat kita lagi dekat telefon atau berengkah telefon itu 082258634 082258633. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita ya. Hello.
1: Hello, Nunci.
0: Ya, hello. Macam gada?
1: Ya, korek.
0: Oh, korek-korek utai. Okey, nama berita, nama nak ningan mah berpantuan mah cakap.
1: Oh, mesti di mana? Yang mungkin boleh minda dia di rumah aja.
0: Selamat. Okey, nyaga pengerai dah.
1: Oh, nyu rasa kuang mata penyu pedik saya.
0: Oh, ngantai nya balat sebalat bertemu dengan dutua ke?
1: Kena lagi buat kami matang itu. Nyu, nyu burak.
0: Apa pihak amat amat layannya.
1: Oh, okey. Juga dia reform ke kes sama ini.
0: Okey.
1: Ini itu tuan tuju ke semua amat tu. Mana sampun alaiku membeli kemajuan. Kena muno penyakit kubiat beracun. Maya sebuan anak kita turun ke kebun. Maya bersebuan anak kita namanya ke turun ke kebun. Naik ke rampir penyakit silap semua. Hanya jadu je.
0: Okey. Hanya tadi bantuan lalau. Hari mak cagat ya.

0: Ya peningan hari kapit. Nama enam memunyi hari kapit. Ya megah hari muka. Lama tau orang hari muka. Nang ya cakah bertelepon dengan konti. Tadi tau tersemua nah. Ya kita terus bergulang peningan kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya. Hello. Siapa ngau ke beranau?
1: Rahim, Rahim.
0: Oh, hari ni nan? Rahim.
1: Tangerang.
0: Okey, Rahim. Udah nyedia ke pantun, Rahim?
1: Nah, iya, ya.
0: Oh, nuju siapa?
1: Ya, baik. Terus hati, ya.
0: Okey, terus ke dia.
1: Nuju pakai kubuk. Sedang bak kertas. Malam mata kuka tidur. Dengar lagu macam-macam program Tiba Kebak Tawas. Macam-macam lagu malam-malam.
0: Rindu nan?
1: Rindu macam-macam jenis lagu aku.
0: Ya, makinnya sama kita. Terima kasih kesukaan. Okay. Ya.
1: Okay.
0: Rahim, rindu ke Tiba Kebak Tawas. Ya, kalau nak ulih kami menyediakan lagu-lagu mana kena kita menindang kita malam hari ya. Yang agak bala peningan kita kage dekat berpantun, terus berpantun wai. Ngamik ke kita menindang sidak ke ninga ke kita berpantun. Sidak bertamu-tamu, sidak bak rumah jam ke dia tau. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Siapa kini baru telefon? Hello.
2: Hello. Ya, hello, Min. Jaspin baru tau.
0: Oh, Jaspin. Okey. Terus dengan pantun, Jaspin.
2: Oh. Okey, ungu di dalam bulan. Ditujuk aku ngagai. Mak ping, tak?
0: Ina ping.
2: Oh, mak ping. Oh, dengar. Bisa dengar. Ake ungku di dalam bulan, bulan tinggi, jauh di TC. Oh, ini piang suluku lama nadayan. Aku nganti tiap minggu barari. Nyajak dulu, mak piang.
0: Iya. Oke, nyak tadi Jaspin ya, romantik keman. Pantuan ya, ya. Nah, nganti barari-ari ku ya. Nak gai nepeng berbalas ke pantun ya. Ni lain nepeng. Kita terus bergulang kau peningkat kita. Hello.
3: Hello DJ, sama lemai.
0: Ah, nyak jaga. Nanti pekilat berdah ayan.
3: Ya. Ini macam gat batu-batu gatal. Kau lagi bawa ke buka. Nak ya gerai.
0: Buka-buka aku. Okey. Dekat. Okey.
3: Ibu Rubinya.
0: Daga ada Rubi.
3: Amanya rindu. Amanya tidak rindu. Lain apa dia.
0: Okey.
3: Sakit angau. Tua berampit. Tinjau beliau buyuk nyangkai. Cik lutur nadai penyakit. Bertemu nuan baru gerai. Sari tu hari tiga. Udah papan tuan nuan kebetuang. Nanti nadai bilik siwa. Tua malam rumah sekikuang. Tua malas pantuan ni tadi tu. Hujan lah buah. Segala bergerunuang, tanah lucak nyadi payok. Pedak jauh bakal duyuang, pedak semak bakal kambok. Anu juan wantor, wih. Tu minta lagu. Asyik angat baru melidih, api nyadi nak padam. Anang membangat milih hari penyanyi Juni Aman. Pasal lagi di jan, anu juan. Mio, ngau Jessica, ngau Ruby, tiga-tiganya. Okey, selamat lemah di jan.
0: Iya. Okey. Hanya ya, munyi kaku tadi. Ama apa kilat udah nyawun. Nah. Nama aku ya, hari jauh pedak bakal duyuang, semak bakal kamak aku ya. Okey, nama kini balas Ruby. Kita sama-sama ninggal lagi. Ya tadi Rubina, pantunan udah dibalas apa kilat. Ya, kita mulai dengan peningkat kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello. Jessica Ribau.
0: Oh, Jessica. Okey. Terus ke pantunan.
2: aku kan nimba apa kilat janan macam gas
0: no tidak ya kau tidak ya
2: nggak pekos aninya tu oh. Dua tiga anak maya bergagai bermadang resam janji lelaki nak uleh dipegai bakal coklat manis dempak masam. Okey, hello dah
0: nya ja.
2: Ya ja. Oh, lagi baru mati orang malas. Okey.
0: Okey. Nyak tadi bantuan hari Jessica.

0: ya kita bergulai dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, nak malam pantuan dengan Jessica.
0: Okey, dengar Jessica.
1: Dengar Jessica. Dengar detail itu orang namanya. Dengar aku malam pantuan tau. Bakal nanas manis pugu. Masam di sanggol batang layu. Lidah tok, lidah bertemu licin di puyo. Sempama lu enggak bermata duku. Nuju orang Indo. Okey, sebenarnya semua hati kau malas ya. Okey, terima kasih. Selamat malam.
0: Ya. Nama ke Ilapeng balasnya. Tuan rumah, tuan rumah kini nak cuan siapa ke kita ke dekat malas pekilat ya. Ke balas siapa belah telinga jerak. Ni Robina po nak patut runggu Robina. Udah aku bayi orang hari jauh pedak bakal ikan duyuang. Semak bakal kamak. Nyak sabut apa kilat tadi. Kita berperinang dulu.

0: Ianya tadi lagu je ni aman ya. Harap ke apa kilat terperinang. Lagu ke diberi nama Nak Nyangka. Ya, kita bisa 17 minit lagi. Nyoka pukul 5. Pukul 5. Minggu ke berita nasional. Gulai ngopeninga kita ke sekali tu. Sapa kini. Ya, baru selipun kita. Hello.
1: Hello, selamat lemah ya DJ.
0: Ya, siapa enggak ke beranau?
1: Tari kapit Mia tu.
0: Mia, nyak ya Mia. Piyak mem.
1: Aku kamalas pantun orang hari kucing. Ten, nak ingat tu siapa kak mai aku rawun ke nyak. Dia tu betul ya.
0: Oh.
1: So, nak nemuna siapa nama ya. Dengar apa ya bisa ningam itu.
0: Oh.
1: Nanti nuan makai buah duku. Ananda berbaik ke kaban. Nanti nuan amat keran ke aku. Sanggup tak nuan nyemerai laut Cina Selatan.
0: Ya.
1: Terus itu lagi ke nama Petrus tu. Kini ke Petrus tu berjalan.
0: Kangau ke Petrus kita.
1: Oh, tu Jessica kita kangau ke Petrus tu. Ujung minggu berjalan ke pasar pagi. Bisik terpeda upak sabun. Begerindu aku nyun ada lagi. Petrus diharap nyau dilalai sebun. Ya, ya, DJ.
0: Betul anak-anak. Ya, ya mak lalai sebun deh, Petrus. Ya, kita lagi sama-sama nganti. Habis itu kena Petrus ringa ya. Jadi tahu hari Lukas. Ada semua lemai luk. Jadi ku ya, munyi tahu pantuan ke bisik dikirim ke ya. Air payetnya habis benua mandi. Ngerayap lalu ngerayap laju anak uha bula sendua. Mana nitih ke gaya padi makin mayuah isik makin bungkuak. Hanya tadi Lukas ya. Siko hari peningat kita ke bisik meniak ke YFM. Ni orang ripakan. Yang ngarap ke bala peningat kita.

0: Taman namanya Lamun Sebun.
1: Angka bisa dia Lamun Sebun.
0: Okey, terus ke dia nak.
1: Aum itu kan. Narap ke padi pulut mayuah batu. Narap ke jakuk mulut mayuah pelesau.
0: Apa ya?
1: Ngajak DJ, terima kasih.
0: Ya, apa kilat amatnya? Apa dua menin, Wan? Pihak mereka kita ngantai Petrus. Tikut hari orang ke Tukut Landi. Ya, ikat di Serikai baru teringat ke ikat. Ikat pun sikut orang ke Landi berpantun, ya. Ya, ngarap ke bala peninggal kita di Serata. Menua uliah telefon datuk ngagai konti kita agi panjang ya wek kita ya andul lalai kita berbalas ke pantun ngopangan diri ya kita mulai ngop peningat kita ke sekali tu hello ya siapa ngau ku beranau
2: Hazza
0: Rahim terus ke pantun.
2: Tu juga Mia, tegak pada Mia.
0: Mia.
2: Badan tegap, maka badang. Ida wancok, maka serudang. Tapi Mia kak ke semangang. Aku ambil dengan jet pejuang.
0: Dengan jet pejuang, kaya. Apa mau tanya? Nyo bilun kena orang berperang. Ngamik dengan Mia. Balas je Mia ya. Nah ini Robina tadi. Udah digelar ikan duyuangnya nanti temu guys. Ya kita mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Hello.
3: Halo.
0: Ya, siapa ya, enggak keberanau?
3: Jessica Ribau.
0: Jessica, terus ke dia Jessica.
3: Okey, menitu. Malam hari ngelucit kursi. Seraya nyumai ni. Nanti nuan ngai aku taci sama ngawa pantun merindang kami. Okey, meja.
0: Ya, nyak tadi Jessica.

0: Ya, kita bergulai dengan pelingat kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa dengan aku berandau?
1: Minah Jemato.
0: Minah, okey. Pantun kita, Mai.
1: Pantun Fransang, seorang berpantun.
0: Okey.
1: Asam di darat, ikan di laut. Anang kita wai, takut berpantun. Siapa dapat, siapa cepat, dia dapat.
0: Mm-hmm. Okay. Ini ada. Ini tadi, pelingat kita perancang, pantun perancang. Ya, nang amat pelingat. Terus berpantun. Agak bisa awak panjai, kek. Okay.

0: Yang ke bala-bala peningat di serata menua. Kemudian yang ke YFM. Terima kasih Haya, laban kaget mendiang ke kami. Banyaknya kita ingat kami ngena RTM klik tau ke ngena radio kini jam ke dia tu. Ya kita ya, terus bergulai dengan peningat kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, so, apa engkau ke beranau?
1: Aisyah.
0: Jawab ke Mimi ada radio.
1: Okey, baik pantun aja tu.
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey, nanti kita ke kedai beli kopi. Beli kopi ngena ringgi. Nanti nuan bisi hati. Aram nak itu ngajai kapir. Ngaja.
0: Ya, banyak tadi peningat kita. Cik Siti Ari pantun.

0: Ya, gaga kita ke dekat Bapandu 082258634. Ni Elis Girang. Yang harap kaya lagi kat pantun ya. Hello.
1: Hello, selamat lamai Zara tadi. Lagi sibuk ngah jalai pulai.
0: Okay.
1: Gim tadi ni ngah kode tadi apa kilat pama dire. Ngomai ku bekas duyung.
0: Okay, terus ke dia.
1: Au, to munyi Zara duduk di tanjuk ku ngansah. Nyak nama tadi. Lagi lo Zara.
0: Nai, namanya Lovina. Ya, lagi ngantik bala peninga kita telefon ke konti ya. Ya, kita terus nyangut kangau. Hello.
1: Hello, Dara. Malah sampai kilat tadi okay. Itu. Duduk di tanjuk kungan sah lungga kena ngunsi pisang kelat. Bisi hari nuan terjun dari bertangga ni nyenang kaku nuan nilapai kilat.
0: Oke, nyaja.
1: Aw, aw lagi pantun baru Dara.
0: Ya, oke.
2: The number you dialed is not in service.
0: Oi, namanya.

0: Ya, hanya tadi lagu kada baik James Jacob. Ya, so pagi dekat berpantun tinggal 3 minit lagi ya. Nul aku ngujuang ke program berpantun kita, kita ningal ke berita lagi. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Halo, Nanjang ketuli perau tu.
0: Ya, Tanjang dia meh.
1: Au, nuju Ibu Rubina kanya. Kela yang malah. Dengan Rubina, malah pentunan. Nuju Ibu Rubina. Bakal patung di supermarket. Nagak pejalai lawa aku ya. Bakal gerama Belanda singit. Terima kasih, Rija. Selamat lemai.
0: Ya, sama-sama. Ya, nyak tadi apa kilat. Haa. Nyata dek balas sampai kilat ya. Agak pantas.

yang harap ke bala pelingar kita ke dekat berpantun. Simpan pantun kita ngagai minggu baru. Laban nak tu ajak aku lihat gulang kita buat program aram berpantun. Kelima ni ngak ke berita hari Kuala Lumpur. 5:30 hana ingat tanda Ranau Ruai. Dari pukul 6, dia aku dekat nyerah ke penuduk aku. Ngakai DJ Bajet kita. Banyak DJ Pinky tau ke Monica Midi ya. Terima kasih semua. Laban ke udah bergulai dengan kami. Abah arah pepantun.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, harmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi melibatkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insya-Allah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain menitikberatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta bub Surayasin ngagai Pegawai Memerintah Wilayah 2, Major Jeneral Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur bak upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemeritu diberi ngagai Balas Dadu Malaysia, Ari Regiment ke-4 Kor Armor Diraja Tinjang Pegi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 serta pun bulan 10 laban Tigawak bak menua Bosnia yang nitia katur ngaga penglikun gerempung bansa PBB. Pemeritu ngayan ke Baitul Mas Sarawak tiptati ke pengelantang Balas Dadu timegai penerap Islam Tigawak bak menua Tasik kelebagi mayan entu ke sidak tu nyamai bersembayang.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, sanggup aku hari Gwen. Jadi peningan mayuan akan tu ajak aku mulai dengan kita berawak rentak dengan hari. Nanti kita ke bertemu baru hari kebukai pukul 4:30 peningan ke Tanduk Randau Ruai. Pukul 6 mulai dengan DJ Monica berawak sadar main dengan tu mumpuk dulu aku.

0: nama penyewak kita ucau. Ini kita tu tak kestak dulu. Lawan keminga orang begau cow. Nama kini ke dipegau ke sida bestaknya. Tinga ku begau ke lapiang. Ya lapa lapiang ko saga mati kita ucau. Ini kita tu nak menemu. Ya kagak stak kian kau lah begau. Alam mau ini mana kita begau ngapa kita abas tak nyen dengan mencerita ke sekali itu ucau penuhnya apa jalan alun dan bonio
1: hari minggu tunggu pergi buat temawai kenyuh juga dah.

0: 네, 오답이시도데, 네. 오답은 봐, 욕 봐야 돼. 오답을 해, 뽀뽀를 모아야 되냐? 왜 나야, 저거 말한데, 유당한테 이리 벌러 와야 돼. 나, 뭥아, 우랑, 나다 이리 깡한테, 돼. 뜨가 어디서 꺼냐, 야. 우랑, 그럼, 벤스 모아, 라온, 막강하게.
1: 앵한테 라마! 빨리 하게 수고 말란! 아쿠 tau alu bedau berseluap. Saya itu aku dah maya cata. Ngena ya sari lari. Ha? Ni ko aku me. Kak lawun ke tau ke tumo ke? Ha, pernah kak aku me udah cata. Aku dan tu kejam aku buat sari tau. Alai pada munyinya guys gua marang. Ja buat. Alah mayu kelikuah ni.
0: Bak jalai pen bunyo juga. Dalam kereta juga dah.
1: Laju ke dia mai event tok suku malam. Ana tegana, gana, tegana, gana. Nare suaya kita tu ratai gei. Sudah tengari, nak tu nak ratai bak dua ke daripada akalnya aku. Lanjutnya kita tiga. Nanti lawan lagi. Tama yang catat, dek nak ku bayar. Dek nak sempat bertemu ngau lanjut. Dini kau boleh duit maya tama yang dek. Laju ke dek, mai kereta. Nyo bakal tekula van tok de baik dek. Nama agak uleh dek tok ngohon-ngohon. Kereta bak mua dek nyak suku malam. Hah? Aku ngai ku dekat orang tek terkena ke orang bak muanya apa bayat tau redak tulang lah banyak lemu dek aku ngasu ada driba lah jauh lagi ukai ngasu ada ngehon ke kereta bak muanya.
0: Oh yo yo sangau saya lambat lah bak ben kalau ni macam bila kita mau sampai ni macam yo saya mau bawa kereta laju apa macam. Tengok itu ke depan punya kereta itu jalan macam kura-kura juga dah. Cez, kotor punya kereta.
2: Amai, koya suku marahnya itu. Tegak ke keretanya berhentai di belakang. Dan ketika kereta buat muat, kita ingat lupa amai. Ih, nama kereta ngenyaknya. Muka ada si dia lima, dia enam gini. Muka keritanya orang ketibanya enak dia satu aja nyak ngusuhnya lubah bangga-bangga mai kerita.
1: Hei kena ajak luang jalai sepiak kiba entik kereta sepiak kanannya lubah ya. Hei nyak aku ke madah kedai utai bekenya aku kena ada di sian tu nemu ke hari day.
0: Uyuh, ini raya punya jalan, punya ada juga undang-undang sengau. Itu driver ada depan kita ini, dia punya peraturan. Ini lorong kanan guna overtake kereta. Bikin potong kereta, bukan kereta potong. Tapi kalau bawa kereta macam itu, jangan macam kura-kura juga. Jangan guna lorong sebelah kanan, sila guna sebelah kiri. Saya mau pergi sebelah kiri pun tengok tiada depan ni. Tengok lori harap banyak juga parking. Ayo, saya ni macam kepala sakit.
1: Ya, atur pihak tunggu malam. Kumai ko. Ulih kibak kanan. Kada bisik-bisik orang. Kemai kereta buat muak. Kita ingat. Nak patuh ya nak lemu luruan jalan kanan tu kena orang ngeliah kereta bukai luruan ke alai laju entah ya bisik-bisik nak patuh ya nak lemu
2: hun barunya ya sekemaran hun ngoy bukai yang nyebengau ni nanti kelak kereta pendiangnya ada itu nama sebengau hun ngangingarnya pada isi didingaya silisanya nanti kelak ngerita pentayang
1: nyak baru ya nemu kena jalan kibak kita kelubah baik ya tekan balat kagai minyak pendek cukup malam Awak kecintai laju lagi.
0: Apa ingat ini monopen punya jalan itu lomba kereta punya sepang kah? Ayo, bikin main Formula One kah dah? Ini macam kalau bawa lebih 90, nanti polis kah JPJ kah saman. Itu tambang catar, apa mau bikin? Bikin bayar saman saja, apa lah cik? Kotor punya orang.
1: Takut ya pihak suku marah. Nama banget dia takut kedainya. Bukainya bisa polis mendak kita main kereta laju lah jauh.
2: Kau tiga kau mada. Bisa kemera. Lalai polis. Ngau sidak ayah di pergi. Kena sidak mada. Kena sidak mada. Nanti bisa kereta lebih laju. Hari kepatut. Nanya orang kebaik baca lainnya. Bukannya aku cikgu kumada lalai sidak semeranya kita dan mu udahnya lalu dipuas sidak ya surat saman amainya kini ayah suku maran dia bukannya dia aku dah besar lah ngai aku beli kereta ke pas lagi laju beli kalau belum ubahnya aku amika ada kena gambar buliah.
0: Ini macam lah ni. Itu jubon ada pintar juga. Dia punya otak ada bagus sikit. Tapi sanggau kalau ada kena trap kalau kamera itu gambar laju punya itu van kamu silalah bayar. Tak ada banyak itu.
1: Berapa? Dia lagi meninggal puluh. Mesehnya sungguh marah. Sepiak mata aja aku maya duit penampaunya ke debrek laju.
0: Itu tidak banyak itu. Kalau rupiah ada 1,000 lebih. Kalau beli ringgit Malaysia kalau ada 300 ringgit saja.
1: Ha? 300? Banyak. Kapak kumayalnya.
2: Satu hari selepas itu berumah temawai kanyok.
3: Nama awak tak kemegau rastek nyian sangau. Nama pengawal orang dien?
1: Nama saya kat ni Pak Nul ni. Kadang bisi ulang parai. Berhari, bini lapi yang nyak. Nyau, betul awak nyabak tengah ruai.
3: Ni jabut dah, ni jabut dah. Ngau tua ya dien ya. Demo ya cerita lagi, uji nanya jabut sangau.
1: Tadi bermain dengan anak lapi yang ni nyak tadi. Anya ni panjai umur menantu lapi yang nyak. Jabut. Jabut ke situ jabut. Nembiaknya baru mudah kita yang pai.
4: Aku tindak berbeli besai nyerman dengan nyawa sanggau. Memesai nyak ansang. Tapi pendiang kau nyob labuh megang ningap mom saya nyawa sanggau misal sanggau kerja buatnya sanggau cukup nadai bahasa kurang
3: nai bisa babili ya dari tadi pia tuai rumah nak sempat ngesah orang bau jos tak dia dari tadi pia kami dua sanggau tu berarti kesidak tak nyen kenyabak rawuh nemu dari nama nak pengawal radian
4: nama bisa belaya tadi kita di rumah tapi apa non kita di rumah tu ya kudu belaya nanti nak bunga sedoi mujab sanggau ngajabut empat ko segi bedau si kala ko merti ada dai merti ko sida empat nanti nak bunga mujab nanti nak mujab bunga sanggau jabut nya orang semampai terawah barumah pajai tu
1: ukainya ga orang belaya. Kadang nak bisa orang parai. Nak patut bini lapi nyau terduduk nyabak tengah ruai. Nyak aku ngangau kejabut pulai. Kak nanya cerita ya.
3: Dah, nyak jabut dah, nyak jabut dah.
4: Jabut. Hari start dah tadi. Amai sudah ke start. Nama ke temegau sudah berstart ni. Nama cerita, nama tak temegau sudah. Nama ceritanya jabut.
2: Namu kita ini. Ayat ke rumah ibu bantuan. Entuh aku kalau lakinya kena presiden tadi, nama dia presiden nya.
1: Patu bini lapi yang telah lawahnya baik baluanya patuan.
3: Apo dininya si Dian ja buat? Kati bakal gaya ya tadi. Seningau teh sebut Radian deh, kati ko gaya tua dinya deh.
4: Bah lah, amainya ja buat kini, kemayanya ja buat.
2: Baru amai ko sidak tadi ayah teh rumah. Kena penusah bajalai alun pen bendionya. Dia tu dah taban rok sepeta kan nyokin kia. Nak nama kena sedek naban tadi. Nak nemu muka mensia mayu tau ka nak ben kumpulannya. Kai embulan.
3: Bisa ningau dia tadi jabut. Kati ya tau si Dian. Bisa nyebut orang Dian. Muka dia bisa ningau orang nyebut Dian. Kati tau si Dian.
2: Aku tu ningau aja tu. Ayat tu rumah. Ia kedinga-dinga pendeng aku tadi. Sidak mada bisik kereta pansut hari sain buat jalai sain buat berurup iunya jarai jalainya keluar tang kereta siti tamak ngena jarai keluarnya lalu belantak sidak ya ngau kereta tua akunya ketika pansut hari jalainya kenau ni aku tu cuma nampuang aja. Nadai temu cerita kebenaran. Pula si kan. Pula ni aku. Nanti kita kena mesti liang. Tanya agak ngagai orang ke ngempu penusahnya.
1: Ya si gamanya. Si gamak mayu lah. Nak meletih orang ke deriba bak jalai baru. Kumai orang pemboniaunya. Alinya maya kami dua jambut. Depan bak sugu malam. Taman ke bertemu ngau lanjut. Terselantau-lantau jalai medak ulang. Melanggar tu jalan alun. Nyau bengar pendiang ku ningar sungguh malam. Nak baduk-baduk. Nyuhun ke orang kena mati dari bawah.
3: Mana ya sangat lagi ngehun ke mensia. Aku tu suah mai ngehun ke jelu ubat tengah jalan. Nemu dek. Bisa sekali harinya nyokas si dia ndak aku. Mai aku kemaik kereta tegal bisa ukui ke. Tumbuh belanda ke jalan mainnya. Kuati ku dia nukanya bisa insuran ukuenya. Sida ke dia betisi jalai ke bisa nupe ukuenya. Patut ya nang lek ke ukue sida jam ke dia ba jalai lun dia. Lagi kena lantak orang lagi. Orang ke lantaknya kena nuk lagi.
4: Ya ya ya ya ya ya. Amai ku dia sengau. Baru ya ku setuju ngau jak ku dia. Aku suah mai ke kuciang-kiang ke. Sedih kena jalai pun bunyo nyamnya. Mayu amai orang kena netiah katur berjalai alun. Bisik sekedak ke kelalu laju. Hari kepatut. Keluar tamak simpang. Sukati aja. Baka pai sidak ek ngempu jalai. Nemu bisik kereta mansa laju. Nak metanti kereta ke bangsa. Ngai menak pansut. Nyau ke kena lantak di mayanya sebab. Ini kemasuk yutan salah utai kena patut keluar keluar utai kena patut pasuk pasuk laban kengai jauh yutan baka kis orang kena tak lapirnya anto bisi ke berjalai tajak lampu dan merah agi maka berjalai patutnya lampu merah tu berhenti lampu gaduang baru kita berjalai. Okay, bisi sekedak nak nemu meri sengenya. Nanti maya tamak simpang kini, maya masuk simpang kini. Okay, mensia dia tu. Nyonya dia peduli kau nak undang lagi. Ah, udah pemedia siapa kebuliah? Diri empu ke? Dia tidak kesalah aja buliah penusah nak ngawanya orang kena salah ban desang kuang penusah kali. Hei, ada yang merti. Cukup ada yang merti siapa dia tahu.
2: Jangka aku lah. Jai sekenanya lampu sidaknya ya di rumah. Tau ke kereta sidaknya sikit beli. Nadai si pikis. Tau ke nadai si dia ke lampu segedenya. Nyak, ngasuh sidaknya ngenaknya kini. Nyak, baka kereta orang kalau melama. Lampu segedenya bisi. Tak lah, itu cekelat-cekelatnya dari si. Beriak, maka kena beriak. Simpang pasang kalampunya, cekeliap nadai. temu ngetar pokoknya aja.
3: Nadai, orang nyuak cerita. Nadai berpikir suka lampu ya sekali. Jabut. Lampu signal jahe pan uliah kita saman. Nemu dia jabut, tapi kita namanya lampu kereta kita jahe. Saman orang kita. Bakal uri mai barang terlalu berat atau kelebihan. Nah, namanya muatan yang bunyi ke laut. Tahu kena saman pulih sebenarnya. Kebisa dengar aku buat radio YFM marinya. Tahun tahu PIS JPJ bisa ngerikut ke 48,000 itik surat saman. Dia keluar ke sidak ya, ngakai orang ke ngereja penyalah bak jalan luan. Pedak deh pemayuhnya.
1: Amai di mana?
3: 48,000 itik surat saman. Dia keluar ke sidak ya, ngakai orang ke ngereja penyalah bak jalan luan. Pedak deh pemayuhnya.
1: Amai di mana? Mayuahnya 48,000.

0: nak sidin laban nyilah ke tanah labuahnya ari alurinya ka sugu malam nak jalai sepiak sama agak lurinya sepiak kibak kati kak ngeliah bekenya sepiak-sepiak luri
1: dia tu ana macam kita ibu banuan ibu minut ayo ke rumah nanti membayar kebaik kita. Orang yang melanggar undang-undang bajalai haluan. Kadang-kadang damai orang ke video. Damai orang ke gambar. Udahnya, dayan ke orang bak media ramah. Ngau nama pelayat kita kereta kita. Aku suah medak utai bukanya. Bebelah pebu. Nyau ke sampai bisi orang ke masuk hospital. Nak mana untak betul tujuh dia malu dikasih kurang nyak laban kesalahan langgar tu jalan alun anang macam-macam kita dia tu kena kurang dunia viral
0: ni nama kebuah malu bah ngejar pengawak ngelanggar tu jalan alun dari malu pia jelak sila kamai ngeliah kian ngeliah kia baka pai sila kempu jalan alun pen bonionya nya baik sai
2: nya mai ko dengau subak lelak kita teninga mensia mucau ke jalan Sarawak tu jahe nda uleng liah jadi nya me jadi ke penanggul magangnya jadi ke penanggul sidien menya dia tu udah bisa jalan ke mana bagema dua age me mayuah penusah bewadi ba jalan alun sidien menya ukai sidien ketega jalan alun miet tak besainya tang tegau ulah mensia ke bebaik ke kereta. Bisik ke baca aku buat berita internet arinya. Amai mayu penusah jalan alun bas lampur menua tahun tu. Nemu dia ngau. Nakak bulan 10 tu tadi. Udah 500,000 penusah bebadi ba jalan alunnya. 500 lebih. Itik kesidin. Nyaukat 500 lebih itik kesidin. Nyaukat ninting hari. Bak ninga bala sida DJ ni sinangkai. Macam berita madah ke bisik penusah bak jalan alun. Ya, nemu dengau?
3: Nanti nitih ke otai ke dengar ke bak TV ngau radio subak. Tuan Christopher Boniface nya hari UPS JPG hari nyak madah. Orang ke babadi ke tegal penusah jalan alun tahun 2024. Nakak keritu ngerikut ke 378 kios. Hari penyampaunya 198 iti penusah babadi berjalan alun ianya sida ke orang ke berkena ke motosikal. Jadi harap kita sama-sama nemu lah tu. Kita itu kai ngajih karangkang ngecok mata sama-sama berhati-hati kita. Orang pandai deriba, kita nak pandai, kita pandai deriba. Orang nak pandai. Berjaga-jaga, kita nak berjaga. Jadi utai ke patut maya kita di kembuan kita maya kita bekerja aik maya deriba tu. Ianya doiti ti pengabdi berguna, ianya bertimbang rasa kurang. Ngau bati-hati. Nanti kita bisi sikap doitinya aku asai aku jangka aku. Utai tau ngurang kemimit kes babadi bajalai alun tu.
1: Apa? Kati medaya apa sebaiknya. Itu aku lah pilihan itu. Nanti ia tau lesi babadi lah. Nama kekena aku tutupik sidak sebilik ni. Aku tau gada lah dah nama mutuang. Nada yang mau pergi ke duit lagi sekolah. Ia ketemu aku. Merik babi manuk. Makanya ia ketemu aku tu. Udahlah tajut. Nada yang kalah bisik.

kita ujau. Jatuh udah temu jalai pen bunio. Jalai mana? Sama magi mayo penusia nyadai. Bukai ketika jalai aluannya kejai ya. Dan ketika uleh mensia driba nak nikah katua jalai aluan. Ujau-ujuang. Maik penusia kederai empau. Ngau orang kesama berkena ke jalai aluan. Bah, kamu puak. Ngapa sila lapin dulu ini? Mana yang kita tujuh? Ketanan anak bakal lapin kita untuk aja buatnya. Nyari orang ke ngeluluk kelirik nyari sangau nensi nanggai. Dah buat segumaran ngau tuai rumah bertiang melini liben. Banuan melatih badi. Nyari program lana luar itu dikeluar ke Monika Media. Anak kesau cok.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Melatai ke berita pemandu warung serta ke aman
1: Timur Lampung.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Big Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya, was ada lemai dari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam bergulai ngau kami ke hari tu peninga aba awak sada lemai hari tu 2019 tahun 2026. Sebenarnya kita terus ngau tusun program ngau bega program mereka bukai nangkan kita lagi kita bergulai ngau Lucia Thomas Kasau ba hello why sibuk ke lemai tu.
3: Okey, peningat bertemu baru kita ba Hello Y sibuk kop ke minggu tu. Jadi kelemai tu dia aku hari sibuk dekat berkongsi dengan bala peningat kita yang kenang konsert Carnival Sibu Jaya 2026. Ia ke dekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026. Dekat di lanjar ke ngagai hari bulan ke baru berduduk hari gaya sebun bab menua kita di Sarawak di Tok Nyumajak Nambah ya. Hanya di entik nyemak bisa hari bulan ke baru ialah dia dekat di Padang akan mensia mayu lalu bala raban komiti pengatur konsert Kaniba Sibu Jaya 2026 tu ngarap ke kita nyukung program tu entik nyemak ya diatur ba hari bulan ke baru pemaga dekat Madeh ngagai kita hari bulan ke baru mega kemaya konsert Kaniba Sibu Jaya tu ya. Udahnya anyu pulai ngagai sitir dagi program ya, ke di pelabak dekat diatur antai nunda ya ba ujung minggu ke dekat datai tu kena 2 hari bulan 9 atang dekat di break lawan mimin hari-hari bulan ke bakar di pramu sebedau tu ianya kena 5 ngagai 14 hari bulan 9 2026 di dataran Tuntungku Bujang fasa 1 ngau trek fasa 2 ianya pesta kebudayaan Borneo 2026 ya. Jadi program tu dekat Berengkeh ya kena 5 hari bulan ngau nitiah ke tusun iko dah di pramu bala raban komiti pengatur ya. Anang tiap malam Berengkeh hari 5 ngagai 14 hari bulan tu mayo macam program. Anyang kaum pengawal pemerindang ba panggau besar tok ke di kumai kita pentas utama kelimpah ti pengawal berjual ke barang pemakai ngau air irup serta megak mandang ke budaya serta adat main asa ngau mai hagi utai kebukai ngau nya bala raban komite pengatur lebih ke ari SMC di Sibu itu ngelalau orang mayu nanti nyemak datai sama belak ni tiah ke atua lebuh maya timpuah menua kita ke benua bersebun dia tu berkena ke mas tau ke penangkut penangkup mulut ngau hidung ya yang mega patut diperhati ke kita peningah. Jadi berita ke penudi mega badalah Hello Y Sibu dia siti jako gerah ke diterima hari cermin PPC Gereja St. Francis Xavier di Kenawin ya. Ngenang pejalai kereta maya semina penyuman kena 4 ngagai 6 hari bulan 9 tahun 2026 ke dekat datai ya. Dia semina tu dekat diatur bagi Gereja St. Francis Xavier di Kenawin lalu ngarap ke semua kita belak berpadah meh tau ke bertesaun tak kita bisa mending ke gerah ke dikunci aku badalah hello wai sibu kita ke lemai tu dia maya semina penyuman 4 ngagai 6 hari bulan 9 2026 tu semina kereta ke nganyu ngau ngamai orang ke ngau semina tu aja tau masuk serta megak pansut hari jalai pasar tau ke hari jalai sekolah St. Francis Xavier ya. Entenya mak mensia mayu kak ke pasar. Kita nak dipinta nengah jalai mansak gereja dan diasuh nengah jalai besar ya. Jadi bala raban komiti hari gereja St. Francis Xavier Kenawit ke ngatus minta kasih ke mensia mayu nitiah ke jalai ke patut dikena kita ya ngamik ke orang ke ngau bak semina tu nadai ngasai ke jalai ke skut lalu parking kereta maka ungkup orang ke ngau semina dipinta parking bak muang sekolah St. Francis Xavier tau ke bak pasal Kenawin nyadinya utah kerkunsi aku ke ngali hari tu bak hello YC bungo tu mupuk dulu aku merik selama lemai.

Ianya sekedar lagu kan dikenal kita berperindang ke lemai tu. Lagu kan dibaik Pengulu Anderson Ngalai. Lagu kan diberi nama Rahsia Hati. Tik Maya jam ke dia tu peninga. Tentu ya ke lemai tu mayu bala kita nya tadi. Berarti ke gayari di luar rau. Saya kena anda tu mana ke pengerai ngagai bala kita. Engka bisik bala kita nya tadi gawak di luar rumah atau ke gawak ba luar laban dak semua gak kita itu ke prio asik kita itu gawak ba dalam bangunan atau ke dalam bilik dalam rumah tang bisik sekedaknya tadi nang gaya pengawak ngai nak digagak di luar nyala yang ngarap ke bala kita tentu ya bekena ke sengkabung hidung nanti ulihnya tadi au anang ngelak ke hidung kita nya ulih di pasu asap lebih lagi sebun ya kena manah ke pengerai jam ke dia tu. Okey jadi sekedar hari ya berita tau ke info gayari ke di kunci kanggau bala kita ke sekali tu tentu ya kita berarti ke gayari ya ke nak entu manah lebih lagi berkawal ngau berita sebun kita sekedar hari berita ke di perhati ke sekedar hari media rama berkawal ngau gayari kena manah tu ukai seminat di Sarawak aja au kita itu pun kena rampit hari menua kita sepiak din kaban kita sepiak tangga bisik megak ya kejauh lagi hari menua kita di Pulau Borneo tu sama belak kena maka di Filipin di Semenanjung Malaysia jauh tip sebut Filipinnya pamanya rarat kian ke sekedar hari asap tu ke sebun tu tadi tengok tau ngujuang ke sekedar menua yang tahu darurat menyikurang lalu nanti nitiah ke sekedar hari berita di to Sabah mega nang udah lama kena rampit sebun nasab lalu nanti nyemak nanti kita berarti ke sekedar hari berita tu mega berita di Sabah. Sabah udah berengkah aktif ke PKOB sidak ya. Nanti kita di to ianya dikumbai orang opis penyangga penusah meh tau ke SDMC ya. Jadi ya sidak dikumbai PKOB ke Tegal asap tau ke sebun tau ke majak nyo datai ngagai dekat ngampir tau ke dekat semak 200 tikas pengamah angin di Sabah di Sabah dia. Jadinya sekedar hari berita ke BC nyadi di menua Bukai kelimpah hari kita di Sarawak sebun tu nyo udah nyerang ukai seminak ke Sarawak atau mega ke Sabah ke Semenanjung Malaysia nyentuk ke ngagai Manila di Philippines dia. Jadi jauhnya nyo udah tai menua Bukai. Lalu pia mega sekedar hari berita ke BC di Pradito nanti di Sabah 6 itik palan ke di di persa ngembuan tikas pengamah angin ke nak mana ianya Kimanis 175 Keningau Sendakan Tawau ngau mega Kota Kinabalu. Jadi Kota Kinabalu KK ngerikut ke tikas pengamah angin ke pemadu yang nak mana 179. Jadi apa yang mega di Sabah nanti kita berarti ke kelimpah hari kita akan bedak di Sarawak di tu bisi penusah angus kenyadi di Sabah mega bisi penusah angus kenyadi dalam tempoh 24 jam nyentuk ke ngagai pagi tadi ianya bisi 6 itik palan ia ke angus di menua Sabah yang nambah kagi penusah sebun tungak ke menua Sabah au. Jadi nang mayuh mega ndur bukai ya ke bisik di record ke dito ya ke ngayan ke menua sekedak menua okey sebenar menua kita ajak ya ke ngerikut ketika pengamah angin ke nak entu mana kelebih lagi ya ke nak mana ke pengerai. Jadi di menua kita dito di Sarawak tentu ya kita ya sama nemu nanti kita pasut keluar lebih lagi di Kuching kau di Serian segi berupaya amat au bakal ke tiko madah bakal ke mendambun tumu paginya ya. Ya kelimpah hanya mega kita kedekan nemu bakal ngau berita kita tahu meda portal ngau mega Facebook rasmi RTM Sarawak
kita kita akan nemu bekawal ngau tikas pengamah angin, lalu berita ke pemadu baru bekawal ngau tikas pengamah angin di benua kita Sarawak. Kabisi dikeluar ke berita RTM Sarawak ianya di Serian agi ngerikut ke tikas pengamah angin ia ke tau dikumpai kita kena sigit ndak mana ndak mana tahu ke dalamnya bahaya. Au, te tahu ngasuh kita itu tadi sakit. Ianya di Serian 325 tikas pengamah angin, di Kuching 309 tu akan direkod kena kak pukul 4 lemai tu tadi. Kita berdua bisik ke pemadu baru, selalu ya pemadu baru ya nakak pukul 6 bisik bacaan IPU Sarawak tang tu nakak pukul 4 tadi ke bisik berita RTM Sarawak. Lalu pian mega sambarahan mega nda manah ke pengerai 287, sibu 248, serikai 256, Sri Aman 247, engkau mukah 205 yang nda manah ke pengerai. Lalu di Bintulu, Kapit Semalaju Miri, ngau mega limbang agi ngerikut ke 100 lebih. Mega ndak manah ke pengerai atau ke dikumpai kita Kuniang mana tadi au. Nyeding kita sudah bercurak urin, lalu Kuching ngau Serian bercurak mirah atau kemansau segi ndak manah. Nyedinya berita bekawal ngau tikas pengamah angin ke bisi direkut ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara menua Jabatan Alam Sekitar Sarawak. Okey, jadi nya berita bekawal ngau gayari kita tajak pen kita medak tikas pengamah angin tu bisi nurun mimit tang tip kita bangsut keluar dia. Nah tak kita kurang pada aku lagi sebakal mega majak sebun di luar oh. Tang tajap ya ngarap ke kita sama belak nyaga pengerai meh tajapan tikas pengamah angin ti direkod ke ditu bisi nurun. Okey, jadi kita berperindang baru lagi banyak berita bukai ke dikunci ke ngau kita pukul 6.45 baru aku macam pesan berat ngau pesan batang ke bisi diterima kami mesti lagu nuju bala kita. Tik udah ndak sabar nganti SSJ ke 9 kedekat diatur kena 3 bulan 10 di betuang tu ilak tu lagu kedekat disabung bak panggau SSJ final ke 9 ke sekali tu masterpiece menyadik.

0: Bergulai sejalan.
1: Ya, YFM bergulai sejalan dengan kita. 46 minit dah lepas pukul 6 lemai. Merik selamat lemai game semua bala kita ke bisa mendiang ke YFM Selampur Menua Sarawak jam ke Diato. Lalu terima kasih yang megak ngagai Kim Muam yang kebisi minta bermain ke lagu tadi nah lagu Anderson Ngalai ngarap kata perindang sikut peningan setia YFM eh ngarap kata untuk oleh datai baru ke betul. Jadi lagu kena yang merindang semua peningan ngau semua tinglala kelebih lagi bala kita kendang rindu ke YFM ke ngelala ya kok ya. Jadi madah ke gayari di Bintulu hujan dari tengah hari nyentuh kereta wow. Lawa mai orang Bintulu hujan di Bintulu.

0: Kek Muam yang tiba-tiba berkongsi ke gayari kita ke lemah itu out. Okay, jadi Nur Maya macam pesan berangga pesan berbatang tang sebenarnya aku mai kita ninga ke promo tu dulu.
1: Ya, gina pun pesan ke PCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali tu. Hari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11/2025.
3: Pesan kebayaan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ianya cara kita dekat kenatai ke pesan berat ngau pesan berbatang. Kita tahu kenatai ke ngagai email kami biar megak ngagai lumur WhatsApp ke bisa disebut ba promo Sam tadi au DJ Samnya tadi nya di ngau tu pesan ya keterubah ke bisa diterima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari bagi anak gelagai tau ke apai burut nesau stamadah ke kebembelayan. Kelebih lagi, ia kenglala bini ya isun anak jantum tak ke deboy tak ke burut. Jadi ia pesan tu madah ke bini ia ke bernama isun anak jantum tak ke indai boy tak ke indai burut. Udah nadai kena sarito pukul 5.38 dini hari tadi 2019 sarito hari 3. Nyalai ke bambelayan ke dipesan ianya ke diau di batang sangan muput penyarai mukah berdengan penipah. Tada nangah selialai takus tatau. Kebelayan dinta juam niah bintulu. Ariap meterjang. Terima John Simpang Bayan. Gau semua kita ke. Ndaklah dirintai ke nama dito. Kenglala niang ngesun anak jantum. Jadi niang tu dekat di sengai. Bak rumah teluak lubuak nanga sangan tatau. Lalu dekat dikubur ke kena 5 hari bulan 9. Hari 6 tu ilak. Jadi kita akan bisi tanya berkawal ngau pemati suam anak jantum tau ke indai boy tau ke indai burut tu tau bertelefon ngagai lumur bunyi ba lumur 0162775960 ianya orang ti ngambil kita ngenak perahu ba pasar sangan. Jadi pelabak ku menua tu bedau datai jalai nya alai ba pesan tu madah ke barang siapa kita ia ke minta ambil ngenak perahu bak pasar sangan kita tahu bertelefon ngagai bunyi bak lumur telefon bunyi 0162775960. Jadinya tadi pesan pemati ke diterima kami hari bagi anak gelagai tau ke apai burut dari sangan tatau. Jadi pesan tik ke sekali itu inya pesan ngetas ulit pesan tu datai ari Jolita nak Wilson tok kain dalenya madah ke pengawak ngetas ulit serta ngambil terbalu ke niang kiai anak antingang tok ke apai lenya maya ngetas ulit ngau ngambil terbalu tu ianya kena ari 6 tu 5 hari bulan 9 pukul 7 lemai bapalan bak rumah Watson Plasu Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang Serikai nyalai ya semua kita ke ngelala niang kiai anak antingang tok ke apai lenya kita sama dipinta datai magang maya tu ilak. Pesan ke tiga ke sekali tu. Jadi pesan tu pesan berat, pesan pemati. Pesan datai ari judi anak tubai tau ke indai adin. Madah ke lin anak mau. Ianya anak tuai ni yang mau anak adin tau ke apai adin. Tau ke apai sili udah nadai kena 25 hari bulan 8 tu tadi kena hari 2. Jadi pesan tu minta semua kebambelayan ke diau di Batang Baliah Gad Mujung ketiba song pasal kapit ngau semua kita ke diau Bagenturuang Sri Sawang Jalai Melekun Kapit ke dipakai terumah pol. Minta kita datai berbala mayuh kena hari 5 tu 4 hari bulan 9. 4 hari bulan 9 lalu niang lin anak mau tu dekat di kubur ke kena hari Minggu 6 hari bulan 9. Yang penerang kesiliak berkawal ngau penusah tau ke pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai lumur bunsu anak mau 0198006627 tau ke Maxwell anak lin 0198276 0. Jadi nyak pesan pemati.

0: ke bisik di terima kami. Lalu pesan nangkan ketuknya pesan ngetas ulit ngau nyuak kentebalu. Pesan tu datai dari Ferisia Lamah nak sekalai dari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintu Lumiri. Jadi pesan tu minta semua kemelayan kengelalan yang roni anak sekalai. Tau kedika ngau kurang ngau boy apai ula. Minta semua kita kengelala niang roni anak sekalai tu. Kelebih lagi kita kediau di muka kebiau termasuk sibu tutung pasal siung labang bintulu semebak sebawah suai niah miri serta semua kita kenalah dirintai kena mari tu ke ngelala niang roni anak sekalai tu ke boy tu kapai ula tu kita dipinta datai ngau pengawak ngetas uliat serta nyuak kentebalu niang roi anak sekalai kena hari 6 tu 5 hari 9 lalu ulit dekat diwan hari 6 5 hari 9 ulit dekat di kertas serta nyuak kentebalu kena hari Minggu 6 hari 9 baru masat yang labang atas jalai abin tulu miri jadinya pesan ngetas ulit enggau mega pesan nyuak ke entebalu sedangkan kenya pesan ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Nestefina Raca madah ke Sinorita anak jingi tau ke indepe udah nadai kena 119 ba hospital Bintulu. Jadi yang Sinorita yang Sinorita anak jingi tu dekat di Sungai Balamayu ba Fusio Trading Company Batu 6 Bintulu kena 1.9 ngam ke 2.9 lalu dekat dikubur ke Pegilak 3.9. Jadi semua kabar belayan ke diau di Bakung, Bukit Peninjau, Miri Bintu Lumukah, Semunjan, Entulang, Kapit Batu Niah, Lubu Antu. Gau semua kita kengelala Senorita Ana Jingi tu di Pinta Datai Magang. Jadinya pesan pemati ke diterima kami lalu pesan pemati ke sekali tu jadi pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngari ke Joshua anak Indian ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang ini sidak ke bernama kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kena pagi hari 6 tu 5 hari bulan 9 jadi minta semua kebang belayan ke diau di nangat tadak ngemah kabah mapai kemelayan di Kenawit Kebukai Kerengan Arak Pelagos Kapit Pararan Pelagos Pelak Buang Ensawi Sungai Ran Pemegak Tatau Kakus Bintu Lumiri ngau semua kena Allah dirintai kena marito kelebih lagi ia ke ngelala niang kacak tau kerancak anak kelum jadi kita dipinta datai ke rumah Edmund SPS tau ke skim pendapatan semula nangat tadak kena 4 hari bulan 9 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 5 hari bulan 9 jadi penerang kesilik berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelefon gelumur Joshua Indian 011-365-02-804 Edward Indian 011-2506-6418 tau ke Indeshua 019-438-2311 nya pesan ngetas ulit ke bisik diterima kami lalu pesan ngetas ulit ke sekali tu ianya datai Ari Nuni anak minggu Ari Kampung Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau jadi madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia ke bernama Guliang niang Guliang anak saluak jadi pengawak ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur bak rumah sidak di Kampung Kedumpai Mawang 6 hari bulan 9 dan hari Minggu tu pukul 9 pagi. Nyalai minta semua kebelayan kidau di Kampung Pelai, Pedawan, Kampung Bentu, Kampung Sungai Indai, Pemegat di Segak, Kedumpai, Kepayang, Mungguk, Temiang, Sekenduk, Mambai, Kebelayan Bukai di Sebuyau, Gong, Batu Gong, Seburan, gau semua kita kediau di Miri Kucing, Kenglala, Niang Guliang, Anak Sagok, Anak Salok, Niang Guliang, Anak Salok di Pintak Datai Magang. Penerang kesilik atau bertelefon ngagai lumur Nana bak lumur 013-894-7631. Jadinya sekedar arie pesan ke sempat dibaca lagi kita nanduk baru berperindang dulu ngau still lagu ke di bayi Ricky Anderson tu nuju kita kan ka benuang bisi makai pinang udah kita entade makai tau ke sebedau kita yang ngerja apa ngau buka ya bisi sekedar agi menua ke bisi makai pinang ngilum pinang ngau bungai pinang ke sekali tu
1: sadalamai why FM.

makanya lagu hari Hurricane Andrews dan Bungai Pinang. Ujung kejam kita 3 minit. Dah lepas pukul 7 lemai. Merik selama lemai. Gak bila kita angka baru mendiang ke YFM. Gak bila kita angka gawak bak rumah Sarito. Yang ngarap ke bala kita nya tadi. Uliah ngerapat ke kawal. Ngau bala nak kita angka lebih lagi dia tu benuang permisi. Nanti nak permisi pun tentu ya. Sekolah nak uliah dibuka. Mayagayari ke bakat tu. Okey, jadi terus ngah pesan berat ya ke bisi diterima kami ke sekali itu pesan datai dari James anak Jalin tau ke apai cancun madah ke ini sidak ke bernama Siman anak Unggan tau ke Inda Jalin tau ke ini Jim udah nadai kena pagi tadi orang pukul dini hari 1.17 dini hari 2019. Jadi pesan tu minta kabar belayan ke lebih lagi ia ke sama sepemakai bakar jenit bak rumah ngelambai ngau bala bak rumah bajau rantau kuyum mujuk ngau megak bala bukai di air mujuk julau kabar belayan di air kenawit rumah banyan rantau rusak rumah ikia liuh dong rantau pitak pi megak kemelain bukai di sepemanja jalai entabai julau. Kemudian buka di rumah raya Nangai Jiet, rumah Liba Buak, rumah Ramba, Penyangkai Akai, rumah Bakar, Ulu Mawang, rumah Bala di Bala Ubit, Batu Lima, Jalai KJD, Cigo Wilson di Nanga Kota Julau, kemelayan di Sebayak Balingian, Lubuk Pas Tatau, Konselor Jantiang Sebiliak di Sepupuak Niah, kemelayan di Lambir, Bakasida Anil Sebiliak ngau di Seterah Julau serta bala kenalah dirintai ke nama Dito ia ke ngelala Siman anak Unggan. Jadi yang Siman anak Unggan tu dekat di Intu Bala Mayu kena 4 hari bulan 9 ianya malam hari 5 bak rumah Andy anak Medan Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau serta dekat di aku buat ke pagi hari 6, 5 hari bulan 9. Sebera tanya berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelefon ngagai lumur ucuk ya ke bernama James anak Jalin, bak lumur 013-599-8090. Jadi pesan ya ke bukai ke bisik dia terima kami ke sekali tu ianya pesan semiang ke niang bungang atau ke bugang anak singka. Jadi pesan terdatai dari pengajar Richard Bungang madah ke pengawak ngintu serta muai basa ke niang bungang anak singka. Jadi minta sama ke pembelayan di Memaloi Sekerang, di Baloi Sekerang, ke belayan bukai di Pelasuk, Bukit Aup Sibu, Entalun, Sekerang, Pematuh, Tekalung, Situt Anak Seriat di Lidung, ke belayan di Lipat, Termaunggin, Kejemut, Tembung Tabut Tadin di Murat Sekerang, kabelan bukai di Bukung Pelasuk Merindun Lubang Tu, Duri Bangat ngan Duri Au, Duri Bangat ngau Aur Bangat di Jalan Lidung Betuang. Ngau semua kapan belayan ke diau di Sayat Kumpang Kucing, ngau semua kita ke ngelala ni yang bungang anak singka. Jadi pengawal Asmiang keniang tu dekat diatur kena hari 6 pukul 7 lemai, 5 hari belas 9, bak rumah Sidampu di rumah Will Stuga Engkelili. Yang lain minta semua kembang melayan, ia ke anda sempat datai maya pengawak ngintu, tau ke muai basah, niang tuk subak uliah dengan atai ke diri. Jadinya, sekedar area pesan, ia ke bisik dia terima kami. Lalu pesan bukai ke bisik diterima kami, bak awak ke sekali tu ianya pesan pemati, pesan ke sekali itu ke bisa diterima kami ianya pesan muai basa datai ari lamah anak usang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa niang indai sidak ya ke bernama niang cermi anak ningkan atau kapa indun. Jadi pengawal muai basah tu dekat diatur kena hari 5, 4, 11, 9, pukul 6 lemai. Bak rumah Mudan, Lubuk Injin, Sungai Teras, Bilik 2 di Seratua. Nyala minta semua kaban belayan
Semua kita ke semakai lebuh maya rabat tu tadi ngau kita ke ngelala niang cermi anak ningkan tau ka indah indun dipinta datai magang. Sebarat tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lama nak usang 0137332355. Jadinya pesan muai basah ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke sekali tu ya ke bisik di terima kami ianya pesan datai ari asin anak umpe sebilik madah ke anak ya ke bernama Jackson anak asin to ke Icin udah nadai kemari 1019 jadi ya tu dekat di intu balamayuh berumah Patrick ulu sungai siwang kanan sibu kena satu hari bulan dekat dikubur ke hari lima tu empat hari bulan sembilan. Nyalai minta sama kabar melayan ya ke diau di Ulu Siung, Lubuk Pelai, Sungai Pedalai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Mukah, Rasau, Kenawit. Ngau semua kena Allah dirintai ke nama dito kelebih lagi ke Ngelala Jackson anak asin tau ke Icien tu dipinta datai magang ke rumah Patrick Ulu Sungai Siung Kanan di Sibu. Jadi pesan tika nangkan ketuk pesan pemati megak. Jadi pesan pemati tu madah ke Ellen Chai utak anak ape. Tau ke bini Willy anak jangbo. Udah nadai kena satu hari bulan sembilan hari dua nya kemari. Nyali minta sama kabar melayan. Abang lapangan serta semua kita ke ngelala kelebih lagi ke diau di Setambak, Penunus, Rumah Surik, Tiga Buah Rumah, Jerai, Lipus, Kenawit, Batang Rimbas, Ulu Teru, ngau semua kita ke ngelala. Semua kita ke ngelala Ellen Chai Utak An Apek Toke Bini Willy Jang Botok dipinta datang ngau pengawa nyengai ba New Rest Senadin, ba Wake Service New Rest Senadin, maya maya ngintu ianya kena tiga hari bulan sembilan inya hari empat. Lalu pengawak semayang ngau dekat dikubur kena hari lima empat hari bulan sembilan bak pendam Anglican di Lambir Miri. Nyalainya siti pesan pemati ke diterima kami hari Douglas Cendana Nak Willy yang harap kebala kita ke ngelala Madam Ellen Chai tu dipinta datai magang. Jadi pesan ya ke nangkan ketuk, pesan nangkan ketuk megak pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami hari pesan tu diterima kami hari Dayut tau kejauh madah ke indai sidak ke bernama Rintun anak sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi. Jadi pesan tu minta semua kaban belayan ke diau di Merindun nyatok sebeliau bara sebangke kesit nibuang semua bala di lubuk antu ngaung kelili kena Allah dirintai ke nama dito kelebih hagi ia ke ngelala Rintun anak sigai itu dipinta datai ke rumah sibat Merindun skim sekarang. Jadi niang tu dekat di intu bala mayuh malam hari 5 4 12 9 dikubur ke kena pagi hari 6 5 hari bulan 9. Kayaknya sekedar hari pesan lagi kita nampung baru kita ya merindang kelebih lagi ingat bala ke bisik mendiang ke YFM ke benuang berbaik ke kereta megak jam ke dia tu kita ya ninga ke lagu lama tau tak kentu lama lagu tau kita ninga ke Sadar Nyawa Edward Pusah dulu ngagai bala kita ti rindu ke lagu Edward Pusah kita ninga ke lagu ya ke diberi nama Dilah Racun Nyawa. Terus boleh kami YFM segala sejalai.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM. Ianya sekedar lalau ke di tujuh hanggai bala kita ke sama diau di menua Sarawak itu. Lebih lagi di Kuching di tu ngau di Serian. Terima kasih hanggai bala kita kemudian ke YFM di Kuching. Boleh ingat ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Lampur menua Sarawak. Kelemah itu. Pihak megang lalu ke kita timendian ke YFM dengan RTM klik. Kita ke uliah. Ninga ke kami baru ngenak channel Astro 871. Okey, kita terus ngau pesan berat ke sekali tu. Jadi pesan ke sekali tu, datai Ari Rama nak berindan, madah ke Alista, anak ya ke bernama Alista Ngkamat, anak Rama, udah nadai sehari tu, 2019. Jadi pesan tu minta semua kemembelayan ke diau di Batang Uyak, Pakuh, Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nanga Bunau, memegang kemembelayan di Skim Gempuruk Sekuau, Nanga Sekuau, Tamin, Setapang, Selangau, Pasai, Engkabang, Lubuk Antu, Lubuk Subung, Kuching, Sibu, Bintu, Lumiri, ngau semua kita. Kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala. Ya ke ngelala Rama, anak Rama tu tadi ke bernama Alistair Ngkamat, anak Rama. Jadi semua kita ke dipesan, dipinta datai ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Uyak, Selangau di Sibu. Jadi maya angin tu ianya kena lemai. Hari 4, 3 hari belas 9, lemai hari 4. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena hari 4. Dikubur ke kena hari 5, 4 hari bulan 9. Jadinya pesan pemati ya ke bisik dia terima kami. Jadi sekali lagi ngerah bala kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Ngarap ke bala kita boleh ngenatai ke pesan berat ngagai sekedar hari andur tau ke platform yang sudah disebut kami. Kita tahu nganjuang pesan ngagai email kami. Arus telefon bagak kemenari lagi dibuka. Tang mayuh bala kita ke lirindu lagi milih. Nganjuang ngena Facebook, nganjuang ngena email, nganjuang ngena WhatsApp YFM Iban. Laban kita ke nganjuang pesannya tadi ngagai WhatsApp kami tau ke ngagai email kami nang sudah ditayap kita ngau mana-mana. Tanah salah kita ke dekat berkena ke arus telefon nang sigi agi dibuka mega arus telefon out door kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Okey, jadi pesan bukai ke bisik dia terima kami ngai bala kita kagi ke dekat ngenatai ke pesan berat ngau pesan berbatang nak salah agi dibuka tanggo tu ngenatai ke sekedar hari berita bukai mega ke bisik diterima kami pesan ke sekali tu inya pengawak berkat keregang. Jadi tu pesan datai Ari Matthew Belajar anak Gumba. Medah ke pengawak berkat ke kubur Niang Sra anak Baguang dekat diatur berumah Panjai, rumah Maureen anak Michael John Entebar Undup Sri Aman. Kena hari 6 tu 5 hari 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawak berkat keregang bak kubur Entebar Undup pukul 10 pagi. Lalu berkat ke pemakai lalu merarau 12 tengah hari. Jadi minta semua bala ke diau kelebih lagi kaban layan sekayuk batang undup ngau semua bala kena uli dirintai kena maritok ke ngelalan yang sera anak bagong dipinta datai magang ngau pengawak merkat kergang yang sera anak bagong. Seberat tanya kita tahu bertelefon ngagel umur Matthew Belajar anak Gumba 0134209845. Okey, lalu nangkan ketuk pesan kena terima kami inya pesan pengawak Semiang Regang, datai Ari Sebia anak Ujan. Madah ke pengawak Semiang setama kat Regang, Niang Buda anak Jingan. Kena 5 hari bulan 9 pukul 10 pagi. Hari 6 tu 5 hari bulan 9. Bapalan bak rumah Maurins anak Michael John
tebar pelabak ku pesan dia ke sama tu tadi ne. Okey dengan awak, kita terus ngap pesan ke sekali tu nya pesan semiang 100 hari serta ngintu semangat ni yang ex tu rumah William Anam tok ke Anam anak Jamal tok ke Apai Numi. Jadi pesan tu nuju semua ke pembelayan ke diau di Ulu Kerian Seratuk. Temuduk Kerian Seratuk, kemelayan di Sibu, Bintulu, ngau semua kita ke Ngelala. Ke Ngelala. William Niang ekster rumah William Anam tok ke Anam nak Jamal tu kelebih lagi mayayak ke ia kagi gawaknya di Pulih Subak. Lalu semiang ngintu 100 hari ngintu niang tu dekat diatur kena 12 hari belas 9 7 setengah lemai ba rumah sidampu di lot di lumur 3 di lumur 436A lumur 436A lorong 4H Taman Meliha Jalan Matang di Kuching. Penerang ke sili atau bertelefon ke lumur 013-569-3598. Inyak lumur Numi tau ke Mak Girl. Inyak pesan semiang 100 hari. Lalu pesan bukai ke agi bisik di terima kami ke sekali itu. Inyak pesan pemati datai hari Numi anak Charles. Madah ke Matthews Angkung anak Kennedy. Kudah nadai kena 30 hari belalapan tu kemari di Bintulu dekat di Intu Balamayu. Kena malam tu 2019 bak rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Dikubur ke Pegilak bak pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Aup Sibu. Kena hari empatnya Pegilak. Nyalai minta semua kemelayan ya ke Ngelala di Pinta Datai Magang. Jadinya pesan pemati ya ke bisik di terima kami. Lalu pesan ya ke sekali itu, pesan ya ke sekali itu, pesan ke penudi dibaca bawa ke sekali itu Datai Ari Umang Anak Alup Tok Indai Sultan madah ke pengawak berantu ni yang menyadik sidak ke bernama Niang Duncan Anak Alup kena hari 6 tu 5 hari belas 9 minta semua kepemelayan di Senibuang Bintangur Maljau Sebintik rumah terumah Johannes Miri Johor Suai serta kesama Sawum Pemakai kediau di Jalai Balingian kelebih lagi di Sepuan Setuan Nawan Platak kepemelayan bukai di Bintulu ngau ke Naklah dirintai ke Dituk Magang di Pinta Datai Magang ngau pengawak berantu Niang Duncan Anak Alup kena 5 hari belas 9 ianya hari 6 tu. Tajam pihak ndak dia padah ke pesan tu dini ke menaria palan dur berdin tu bak rumah Emiliana Jeloi tau ke rumah Duncan Sungai Tasan Balingian. Kayaknya tadi pesan ke diterima kami. Jadi ya, ngujung kawak kita 5 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya, 7.30 lemai kami dekat nabur ke berita RYFM. Lalu nangkan ke berita kita dekat terus bergulai dengan YFM. Tentu kita kendang rindu ke pesan, rindu ke main asal. Kita bisi pantun malam tu. Terus bergulai dengan kami. Kita dengar dulu lagu ke sekali tu. Setiap lagu di baik penanyi lama kita, Inu Balan, terkenang kenuan sebedau kita mendengar berita lemai.

pukul 7:30 lemai. Dato' kami nak buat ke berita lemai hari YFM ke True Batuk. Batang berita. Mayu lagi orang kata bangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat tungkul ati di Sarawak. Hari kemarau serta hangat, irup dianjung agak orang dilunduk enggau lingga. Batik A, nampung baru penerbai bilon Miri, Kuala Lumpur. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Malaysia tang kelebih agi Sarawak berguna kemayu agi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena napik guna pengawak perubat. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke bepun ari menuatuk ke majak manyuh orang ketuai umur dia menuatuk berguna ke mayuh agi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena nangkup penyakit keraya. Ia madah ke Malaysia bisik kira 400 ikut orang ketebangkar bak bidang kardiologi kegawak bak spital perintah enggau spital luar. Tajap pihak ia berterima kasih ngagai opis Menteri Pengerai ti udah nganjung 6 ikut dutur berlatih nyadi lutur terbai, lutur terbangkar bak palan perubat tungkul ati di Sarawak. Raban ti majak nambahnya megak oleh nyawab ngangkat ke pemanah servis kardiologi bak palan perubat nyengkawum Bintulu Satellite Heart Center. Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakutuk bak post Facebook ya. Ensana 750 kuta air irup dalam butul udah dianjung ngagai dua genturong pendiau ke suntuk air ke Tegal Ari ke Majak Kemarau. Genturong pendiau tu inyak kampung Pasir Hilir Bintawa di Lunduk, enggau Sungai Pisang di Lingga dalam menua Pegai Seri Aman. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 670 kuta air irup yang dianjung ngagai kampung Pasir Hilir Bintawa di Lunduk. Lalu 80 kuta agi yang dianjung ngagai rumah perindu bak Sungai Pisang di Lingga, Seri Aman. Bantuknya dekat nguntung ke 375 ikut orang ada 94 pintu ruang bilik ke bisik penanggul suntuk air. Mensia mayuh ke suntuk air ke Tegal Ari ke Benuang Kemarau Megak udah diasuh ngagai Komiti Penjangga Penusah Peringkat Bagi Menua atau ke Pelilih Menua. Dato' Sri Fatimah Abdullah maksud ke Jakutuk ngagai pengarah berita udah ke berjadi program Sarawak Women at Work Bagi Menua Samarahan di Kota Samarahan. Berjaku lagi harinya, Datuk Sri Fatimah. Madah ke pemanyu orang induk ke masuk market pengerja pengawal agi ulia ditambah. Data Opis Statistik Malaysia ke tahun 2024 mudah ngayan ke mayu orang induk ke masuk market pengerja pengawal di Sarawak bisik 52.7% enggau 85.4% bak orang kelelaki. Yang madah ke penau, raban orang induk nak patut diperhati belalau ke penempat ajak laban perkara ke berguna agi inyak pemandai, pengelandiak, penlebak engkau rikut pengawak sidak. Batik A udah bersetuju dekat nampung baru penerbai bilun Miri, Kuala Lumpur. Perkara tu dipansut ke Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Engkau Budaya Chiu Chun Man kemari. Ia madahkan sebedau tu, ia suah dah nerima balas penemu pasal bala penumpang kemar dekat beli tiket bilon ke Kuala Lumpur. Tegalnya megak, ia udah minta company bilon tu berunding nampung baru penerbai bilon sidaknya. Ciu madahkan pemutus batik A ke dekat ngatur baru penerbai bilon ke Mirinya endang perkara kecukup mana. Ari penyuah ngotusun penerbai bilon company tu dekat dipadah ke endak lama agi.
Kita dia tu menemani ke berita RUYFM Iban Kuching. Penyangkai kapal industri semelaju SIP Ensana sudah menerima penatai kapal MV Star Minus One dor munggah 3,500 metrik tan epichlorohydrin ianya sebangsa barang kimia industri dekat dijual ke menua luar. Penerang Ari Bintulu Port Holding Berhad BPHB mada ke penatai kapalnya ngayan ke OCI Kamno Sendirang Berhad udah belabuh nganjung barang ngena penyangkai kapal tu. Perkara tu mega ngayan ke pelanggan bisi bandar pengharap ke servis enggak operasi tidak berjalan ke penyangkai kapal industri semelaju ti ulih nyawab ngangkat ke pengawal industri enggau ekspor Sarawak. Bintulu Port Holding Berhad mega seruran kiah serta ngada ke servis penyangkai kapal kelikun efisien boleh dikarap serta ngemeran ke guna pelanggan. Pesaka gastronomi ngau pemesai guna tulung nando baru pesaka gastronomi ngau pemesai guna muluang ngau apuang Sarawak bisi dibantai ke baaum kluster sosio budaya engau perkara pelajar genturuang pemansang ASEAN Timur Brunei Indonesia Malaysia Filipin tau ke BIMP IAGA ke-11 di Brunei. Baumnya tembok diatur sehari itu, Crown Service Syndrome Berhad bisi mantai ke gaya pemansang tiba kawal engau dua inisiatif tiba pelasar ke hasil mulung engau apung. Inisiatif tu yang nyebut resepi mulung engau pengerami gastronomi mulung engau apung. Dengan BIP IAGA, Crown Service Syndrome Berhad berpeluang berkongsi ke penerbak menua Sarawak bak pengawak tinjerungkai peluang kerjasama bak pengawak tingangkat ke pesaka gastronomi engau gaya orang budaya menua budaya orang di menua tu. 82 ekonomi arisi tak jepak dalam tahun tu bisi nerima bantu pelajar ke diberi dengan program ACE DDM 67. Kaban Konsen Negeri Sita Jepak Iskandar Turki mada kebantuknya diberi kena ngurang ke penyuntuk jadi asai kebalan miak kemujur nyambung pelajar nyambung belajar ngagai palan pelajar tinggi. Ia maga merik terima kasih ngagai bala apa indai ngau balan miak ke udah merik pemujur ngagai balan miak. Nyalai balan miak ke diharap dekat majak ngulih ke penghidup timana hagi jemaah ilak lalu ulih merik hasil ngagai sidak sebilik komuniti enggau menua. Iskandar Tuki mansut ke Jakutuk bab pengawak ndur yang nyerah kebantuknya di Bintulu. Upis air menua pesisir tak kejebab bagi menua kapit bisik ngatur pengawak ndur nyedia ke paip air bak kenturung bak pelilih menua song. Tundang dikena nyedia ke air ungkup orang kediau bak ndur ke ukai dikuasa jebab ke bisik penanggul suntuk air. Paipnya dekat disedia ke bak upis bomba song, Dewan Masyarakat Song, ngau alai julu, ngau jalai ulu takan song. Paip kesebaka megak dekat disedia ke bajalai belaga tubau ngimbai sub station Sarawak Energy ungkup orang ke diau di belaga. Kelimparinya jebab megak sama bisi nyedia kepalan dur ngambil air ba empat palan di menua di pelilih menua kapit ianya simpang lut, simpang simun, simpang lubuk kasar ngau simpang yong di kapit. Berita penanggul sebun asap di Sarawak. Nak pukul 4 lemai tadi, kandang menua Serian Gau Kuching ngemengkang ngerikut ke indeks pengamat angin atau ke IPU, bak tikas ke tau ngerusak ke pengerai. Serian ngerikut ke IPU 317, lalu Kuching ngerikut ke IPU 308. Kelimparinya, kandang menua ngerikut ke angin bak tikas ke balat ndak manah ke pengerai. Kalai Semarahan, ngerikut ke IPU 286, Serikai 256, Sibu 254, Seri Aman 242, ngau Mukah 210. Berbangaunya IPU bak 6 kandang menua inyak kapit Bintulu, Semelaju, Miri, ALP Miri ngau Limbang ditetap ke sama bak tikas kendak manah ke pengerai ianya 169 ngagai 190. Dikenang ujung ke berita lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Mayogi orang ketebangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat tungku latih di Sarawak. Kemarau serta angat air irup dianjung ngagi orang dilunduk enggau dilingga. Batik E nampung baru penerbai bilun Miri, Kuala Lumpur.
Berita lemai 2019 tahun 2026 hari 3 kebaru di pendiang kakitaknya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Ungkua, anak juga.
2: Kelamu, anak gadung.
3: Jauh yang, anak juga.
4: Jambi, anak pasang.
5: Ungan, anak ujum.
2: Untang, anak tenggan.
4: Letan, anak kusir.
6: Kumpang, anak tinggi.
2: Nyantau, anak juna.
4: Ugap, anak utut.
7: Nyaru, anak talam.
8: Janggang, anak ingkoi.
9: Bulan, anak kasau.
10: Empati, anak dugu.
2: Entap, anak tulu.
11: Manin, anak celing.
2: Rejap, anak bagi.
12: Mat, anak akit.
13: Border Scout utut, anak tanggang.
14: Dampi, anak Brian.
15: Andrian, anak tadang.
16: Ngalah kita, Sapa Sidato.
17: Sidato, 21 iku. Ari Iban Trege Ngau Sarawak Ranger.
18: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya menua agi sikap subak.
19: Sidato memadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
20: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
21: Ketegal pemani sidang enan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke diato.
22: Kami hari drama penghidup.
23: Beri terima kasih ya agak bala bujang berani di udah berambung
24: nyawa ngetan ke menua.
0: YFM Segulai Sejalan.

Yang harap kepala kita ke bisi berberik ke bungai jam ke dia tu. Lebih lagi maya bulan 9 tu ke bisi balang pangan kaban kita diri sebilia seluruh hati kita. Hari pengada ya hari bulan 9 tu ne bisi mega berberik ke bungai. Jadi tu lagu ke baik Gil Begawang bungai ke tanda tua. Setiap lagu ke dia pinta sikup dengar kita jauh tu di Kuala Lumpur din. Jadi yang merik selama lemai ngagai lemambang beliang te minta bermain ke lagu tu. Hari lagi bergawang kena merindang bala ke ngelala ke lebih apa indai ngebala ke diau di tingkat licuk ruban ko ya. Apa yang ngewendai ya sedak serumah ngebala di ulu sebetan ngarap kemeruan gerai. Lalu mai bala din bertemu jo minggu tu ya bisik pulai ke pasar ruban. Bisik pulai jo minggu tu boleh bertemu buat pasar ruban ko ya. Jadi ya berkongsi kegayari di Kuala Lumpur mega. Jam kedia tu tajapan bisik sebun tau ke jerebu di Kuala Lumpur. Atang ndak balat sebun sida di Kuala Lumpur. Jadi ya terima kasih ngagai bala ke lebih lagi ngagai lemawan beliang ti berkongsi kegayari di Kuala Lumpur jam kedia tu. Terima kasih ya. Labaninga ke kami ngena RTM Klik.

Jadi nanti kita berhati ke Megau, mayu ke Menaria, program tau ke pengawak ke dekat diatur, udah di Prambu, suah disebut Mega Baka program Sarawak ku sayang. Enggak megak program bukai, ya ke nang udah diadang dekat diatur kandang menua kita selampur menua Sarawak. Ndak uliah diatur ke Tegal ke aku Tegal ke sebuan ke bangat balat jam ke dia tu. Jadi inti nitih ya, ke info ti dikunci ke media ramah kita di tu lebih lagi ari penyangga penusah menua Sarawak, komiti penyangga penusah menua Sarawak berkawal engau Sarawak ku sayang ke patut diatur di Betung kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu dekat di lanjar ke ngagai siti hari bulan ke dekat di Padah Kebaru. Sebedau tu megak di muka udah di ndak jadi dia tu. Bukan ndak jadi tang dilanjar ke ngagai hari bulan bukai megak ke dekat diatur. Lalu di Betung megak sama. Laban tinitiah ke Sarawak ku sayang dekat diatur di Betung kena 11 ngau 13 hari bulan 9. Pian megak di Sri Aman. Tinitiah ke di Sri Aman patut dia diatur 20 6 hari bulan tidak salah di Sri Aman 26 hari bulan 9 mega di nitiah ke di Sadang ndak dia atur mayanya tang dekat di Lanjar ke Baru ngagai hari bulan baru ke dekat di Padah. Lalu berita bukai ke dikunci ke ngagai kita mega jam ke dia tu berkawal ngau penusah ni tu tadi. Okey, penusah tu atikas pengamah angin ke baru dikeluar ke oleh dipedak ba media rama lebih lagi ba berita RTM Gombega UKAS unit komunikasi awam Sarawak UKAS nang bisi madah ke atikas pengamah angin nak pukul 6 lemai tu tadi enti nitiah ke pemaduk ya tinggi di Serian 330, Kuching 312, di Semarahan 292, Seri Aman 257. Lalu ke pemadu baru di pedak di tu lubu antu pemadu tinggi nak ke dia tu tu nyubaka ke belaban ke nama tu nah ni tu Niki Nurun tu pemesai puen. Jadi di lubu antu nak ke dia tu pemadu besai 368. 368. Jadi yang tadi ditangkan ke Serian, ditangkan ke Kuching. Jadi nak ke dia tu kita ke dia di lubang tu untuk boleh hanang berkedayau lebih lagi balan miak yang kena tan kumpul penyuh asai bisik batu-batu bisik ke ngaru-ngaru nanti pansut ke luar ke ngaru-ngaru rekuang asai sebun kena tu manah ke pengerai jam ke dia tu au. Jadi nur bukai bisik 100 lebih ngau 200 lebih bakal di Betung 205, Sibu 241, Serikai 258, Seri Aman 257, Lunduk 249, Tebeduk 240. Jadinya sekedar area tikas pengamah angin ya ke ngerikut ke 200 lebih yang kawam kenawit 291. Tang pemadu tinggi tadi menyekaku ia ke pemadu nak manah ke pengerai ianya lubang antu 368, Serian 330, ngau Kuching 312. Jadinya info berkawal ngau tikas pengawal angin nakak pukul 6 lemai tu tadi ke dikunci ke ngau bala kita. Okey, jadi kita ya bisip main asal atau lagi tang sebedau kita dengar ke main asal ku mai kita dengar ke sti lagu ke sekali tu ke di bayi niang Michael Jemat pengerinduk di labun sebun.

0: Yalah ban nasab ti balat bersebun biar ke lagu hari ini yang Michael Jemat yang tadi nenang amat gak bunyi ke pedak gaya hari kita jam ke dia tu awak orang ke demua kita pun ada pedak gamal ke Tegal bersebun. Tanang awak anang je pengerinduk kita bersebun awak pedih nanti pengerinduk bersebun. Sikin ada ubat ya. Uncur ke ngawai pun nak uliah gak gerai. Nanti bakal bersebun tu gagak hujan gagak yang tadi bisik gak uliah. Ngurang ke mimit sebun gayari. Okey, jadi ya, terima kasih ngaga Jessica Itan ke minta lagunya tadi. Lagu dikena ya merindang bala ke ngelala meko ya. Kelebih lagi ya ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Lalu kita dah tahu dekat dengar ke main asal pantun. Pantun keterubah tu lagi ianya pantun burai nak sebau. Pantun memayak 100 tahun ditangkan ke ngau pantun lebuang anak tanjung. Jadi ya pantun tek ketiga ianya banang anak tigang pantun sino. Jadinya tiga itu pantun ke dekat dikena kita berperindang. Kelebih lagi kita terinduk ke main asal pantun.
1: Air arma si arma si udupa mada suai ma nyari panatai kapal nyajo ara tamai amanga ka kepai bajaliak jera anju kubunya kuat selabia dia gadai gadai penatai amai tamai anta imai atiang pinangalaka nyan kena orang nana manwa bado paprang anang guai raga kita risa pihak capuak yang ka ino naguai bejako mantai carita aku kan usuan pantuan sajarah marwa kati kita ingat maya orang kakep dao basuk camaru daulu wauga berdawa tangkal ka jangkaranya nyato bargaga pamulu asuhan wae mangat madah kadire ngae yang ampun

Yang beruaknya wae mahanya de barunya di raja tada daiwan kajipuan buam serta ya dua sinya ta bisa dan yang pangulunya ngawa lepauk naruntul ka senapang ipuan nabi ihi abram tapi atakin siat nimia tapi kalita kedai tebarun saya cina tak kawap dia hati bala kaluni si mansang migai nagri nganti sidak ya dia cal bina angaduk aku buat selabian wadiah maka simpekat nanam sama yang

Sakula. Gatu andur tunggu dor ramahan dah semua orang wai menyadik mata pangkalan tanah malaka tuan dor rasa tak surah mata kasila tanah malaya. Abang Haji Upi yang wai menyadik tak surah orang dia udah kuci yang duduk rasa tanah tuan raja kak jingguat tak surah mata kabuntuat babuli raya. Rabuang dan seorang mataka temuang uruang nanga sama gatura sibat pangara sibat mataka mujuang pala manua. Panghulu garinang dan seorang matake gatui mansa. Panghulu garinang dan seorang mataka ngamiak panyambang pala manua temuang ko dan seorang matak iko batu kapo uruang. Pangamiah manwa yananga kawa. Tuan juga huay ma nyade dan suwa orang nyadi mata kakapir tengah dan suwa parintah nyadi menteri perkara manwa. Ngamban nyasidan sayan tangan ya sayan garimian di atas meja yang mangkua tapang. Jadi udahnya tubol iwat ya manganya buat maka rumput lalang satra kati kita gengat ujakup santun juga ngasua kita memata kabuah ilayah timah mia bunte arah tonan madaka pesan ngasua kita jaga pinggalan mia taman negara tuan jemuat tan seni jemuat ngasua kita memata karajuat mia dabaluat sara buat tenang citra. Galen saat perlu dah soya terbaik nyapu ama nyade yang enam dahulu nyabagi kedua iban jelata abre mamagang. Iya. Dia ada panciak balas sida ilia. Dia sana nanti ada badiri ingat. Patingi yang nyabili. Tetap tingginya tinggi asik maik kurang ngadu kaku kuas libya tawan si ratus tawan udah muan manwa. Ya dada suku ang bala kita tak menguang di sapiat ngau jamiat bala kaban ya dia dan di ansak bala sidau gaknya ucok tak risau. Ayy amai nai ada turuang sidanya buang kudinya uco ajara. Dia manua kami itu dia toti wati dek sige utai lan iya migai manua tubuh jembu dek sige urampang hari payang apa nua amda. Ngau kepala menteri peram ya dia mendak kapi yatu dia. Cuba amat niat dia atau makiat sudah terlihat dari salama. Kita gamadanya tinggal sambilan udah marwan orang itu cara dewan. Itu cara dia gamadak kami yang deka bumai dia tuduh penyamai nyamai bisa perintah gamre abaja. Ante kam kebuan sayuar udah sadia gagri kaca ante sakiat bisik kermat narisa. Amat manah parintah dia tun uluang baksa kula. Ante pasal jalahe kami tiweti udu penyamai nyamai sakumang udah Malaysia udah datai dan rumah panjai panjang batebak. Karan nama tudah bisa marwan sedia tiang tawa tang sitik kepada kadik kami nunu awu wajem rinsa ulu nyet unyak ni ukai labli kelalu birga. Aman matali karan yuda meruan tang tiang tawa nyempai risa dia kasina ya. Kasih menyakini amang agib daun kang alang alang. Ye cukup nyamai ma kita dia tuai muan manua
muda ke pangau asai kudah ngkek sarga. Ante kami makai dia tomangat singulai sawam mija ante baru yang sama seperti yang sadianya sawam karja. Nakira kawam, nakira suku, nakira agama, baik si baka ngame ilai duap sama bahagia. Mansang kita ilai unang Sarawak, ilai maju, mansang.

nalah dikilayang tunggang jawang lidi pula hari.

purka batu. Panyamang nyalidi jawang buke tibang dia dipandang kitibas tawas kitibas sangka uroang jawang luluang jelatoang namang dia tibuaye kumang jawaye pengulu siraye nadaye penganti jiluka kumang darana cina berdoa kerga tanggaye pisang bilang kuang company jawang lidi ringet aku company.

ngau si kaya nyai si dua bujang sepuntang medang si mata si kaya nyai si dua bujang sepuntang medang urangnya bisa urangnya pinama kumangnya urang tau aja ya.

Udu saya omiaku mendak kedai besar jawang wae di bilik awae si duae bilik ticang kaku meli jawang ni di takut karugi kangarumpak.

dak gudang ko de udah terbaringkas ngabirulang medak rempang. Tubuh aku nyedi hukumang age medak ya bedau mengka.

udara kando gno lelabo anya saya bunga ya besarira nyayu jawae ngaco ka matahari parae ande saya du saya miaku mendak genuak kumang dara lemuak lilabo anya badok depir boak kalu boak dalam tiga kasih mia udu saya aku medak lelabi mati jawang lidi no agumah.

Dengan ayahnya main ayah cipiang pedar. Basi te adang meduang kulu lesuang jawang luluang dia peti imanani jawang lidi cerari lama nak munyi rusak de kunci lidi jawang lalayang ayah. Puto pecah halau layang.

hati. Gak nyawang kecet pangluasam sari to jangirngan kumayurang bajako gangam danem ya parai karam timak minsgan

Nyimatan. Kumai orang diserang masam ngilaban Jerman Jipuan biperang kembak sirkon kejipun ngampun amir hari tibatang kayan. Da bunuh kita iban ku aku jang da kubu loang nawang. Ae pasar bekubu nanga baleh ku sari

Tamni ngamun so, udah kelalu mayo, tipe jo, jauh. Jalan. Gak pasar sibu, jangan kedu dia tok mangat.

Naku pedak nak mangan nak jari kanan desiran nak mangan.

Ya, bagaimana kan lagu dia baik. Raban kelemayang band. Ngarap ke kelemayang penantu daripada Maya Gayari ke bersebuan tu ne. Yang ujung kejam kita kurang lebih 14 minit lagi. Kita dekat bergulai bak awak ke sekali tu. Tentu ya pukul 9 malam. Kami dekat nabur ke berita. Kedi tabur terus dari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak. Anda ingat kita kendang sudah bersedia dekat engkau berkunci ke berita cerita bak program Ngenggam Semangat. Kita bergulai dengan Sam lemai tu lagi malam tu. Siapa ndak kini kaban Sam ke dekat engkau ya bergulai malam tu lagi. Kayaknya dia berita bukai ke dikunci ke engkau bala kita. Terima kasih ngagai bala kita kemudian ke YFM. Ngarap ke bala kita kena sekedar hari berita kena sempat dikunci ke engkau bala kita. Kita tahu medak ba Facebook YFM Iban boleh megak medak Facebook tahu ke portal berita radio RTM serta berita RTM Sarawak Mayuh Info tahu ke berita dikunci ke ngagai bala kita kelebih lagi bak sekedar media ramah jam ke dia tu. Okey, jadi ya mari selamat lemai. Selamat malam ngagai sekedar ria bala ke bisi ayan bak sekedar muabub. Mari selamat malam ngagai Rita Jaya benuninga ke YFM Iban. Kuya terima kasih ya. Biar megak ngagai untuk kaban kami Roslina siku penanyi kita kudah engau merindang bak sungai asap berdua lama tu tadi. Ngagai Edward Segi, Inja Charlie. Jadi Inja Charlie tu madah ke laban balat bersebuan minta main ke lagu Lucy M ko ya. Ngagai tundek-dek pia, ngagai bertundek maya bersebuan tu ne. Pemegang mari selamat malam megak ngagai Mami Abah, Jen B. Silian, Stephen Marudik. Stephen Marudik Jemat, mari selamat malam. Pet Perara, megak ngagai Nicholas Utong Sukui Ikhtiar siapa tu ne syair lain nama tu ini tinggi ya tau ke ini pe yang mari selamat malam kari betuang tu lepak aku yang megang ngagai subuh junting apa nama tu Exo Udau Ansa Udau Ansa jadi yang minta lagu acan ku ya okay ukai aku ukai penyangkai kena merindang semua kaban kemenuang mai perengkap pengangkut jam kedia tu lebih lagi jam kedia tu harap ke berjimat jalai bersebun nang iranya tawas tau ke malam buka aja api ku ya ngambil ke orang nemu sekedak tadi ke mata ulau tu pedih mimik nai maya bersebun tu dan tu pedak kereta yang nak salah kita muka lampu kereta tu. Mari selamat malam megak ngagai Koh Steven nyak sekedar hari bala ke bisi ayan bak sebelah muabob tau ke Facebook pihak megak ngagai tu siapa tu satu penyadik hari tungak ke seratu atau Uban Dana amrit selamat malam terima kasih lebah mendengku IFM ke malam tu tu dengar kita dengar ke lagu ke sekali tu dah kelemayan band tadi kita nguji berperindang gau tungkat semangat mawat.

0: Dengar ke cerita? Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Maya hari ke balak angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Ya, harap ke kita terperindang dengan lagu Ari Enerstone tadi 1001. Okey, jadi ya sebenarnya kita bersuara pukul 9 malam tu lagi hingga ke kita ngau lagu ke dekat meredi ya kena kita berperindang setiap lagu Ari Jonas Juniaman Nuan Bisi Intan di Kemuan. Jadi lagu tu megak Siti Eri lagu ke dekat masuk ke final ACSJ tiga 9. Terus hingga ke YFM lebih lagi ba program Carta Siapa Juara ngau megak sekedar Ari info ke dikunci ke kami bahawa YFM Iban yang sahih hanya di RTM. Mana pada page to ke berita bukai berkawal dengan OSJ leban ia ke amat-amat semina about page YFM Iban dengan mega page Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau undi lagu Carta Siapa Juara. Tajap ya, Anang lengkap ke mega Carta Siapa Juara ke bergulai dengan kita nanti minggu laban nanti nadai Carta Siapa Juara tentu ya nadai Anugerah Carta Siapa Juara. Dan ingat mega 3 hari bulan 10 tentu ya nadai gi jerebu tau ke sebuah mayanya kita boleh bertemu ba Dewan tu pelabak aku nemu magang kita tahu Dewan Dato' Omar Tan Sri Steven Kalong Ningkan di Betung hanya palan dua ngatur SSJ keterubah nyentuk ke ngagai 5 sepeda auto lalu ke 9 tu dekat Pulau Baru ke Dewannya tajak pihak minta ampun ke bala kita ke bisa dah ninga sekedar hari info promo laban program tu kat diatur ke patut ya di padah ke diatur di sepawah tang Tegal palan atau ke Dewan ke dekat nur ngaturnya bedau tembok bedau siap dalam ya jadi pulai ngagai pasar Betuang dan nak ngawak laban agi megak di Betuang lebih agi bala kita di Betuang kenang udah ngantik penatai SSJ 9 final ke tahun tu. Udah tu lagi udah berita kita dekat terus gulai ngau pemerindang malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final SSJ 9 lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Gautiun, The Bar Masterpiece.

pengagati ngau tabik puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9 bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surah Yasin, nyagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato' Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur ba upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemeritu diberi ngagai balas dadu Malaysia, Ari Regiment ke-4 Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban tigawa ba menua Bosnia yang nitiah katur nyaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemeritu ngayan ke Baitulmal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai penerap Islam tigawa ba menua Tasik kelebagi mayan entu ke sidak tu nyamai bersembayang.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, ya, lagu di Baik Jonas Joni Aman ya. Sebulan Sara, setahun nyaba. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu, Neil.
1: Ya, okey, bawa pemerintah malam kita ke malam tu, malam hari 3. Ya. Kita bergulai bawa hari kedua, bulan 9 tahun 2026.
0: Ya, malam tu bergulai dengan aku, Sam dengan Daniel. Bergulai dengan kita bawa awak pemerintah malam hari 3. Nama kah selama neh Neil program ke diantik bala peninggal kita program genggam semangat.
1: Jadi kita kedekat berkongsi ke cerita genggam semangat kita. Bakal selama meh harus telefon kita dibuka 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, harap ke mayuh meh cerita manah ke malam tu lagi. Lebih lagi kena merindang bala peninggal kita. Laban dia tu mayuh orang ke nak uliah bangsut ni Neil. Laban ke menua kita ke bersebun mayuh program ke di Kinsi angka mayuh harap ke belalak di rumah ke malam tu minggu tu meh. Okay, harap ke mayuh kita kudah nganti ba TC radio andur ninga cerita ri peninggal kita ke malam tu lagi ya.
1: Ya, sedia ke cerita kita, cerita genggam semangat kita. Okey, semina cerita cerita hantu aja, cerita hantu bergaul ya. Enggak buka cerita genggam semangat kebukai. Ya kebedau kalak di tusi kita ba program kita.
0: Ya, okey. Tahu terus telefon udah tu lagi peninggal. Kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia malam tu. Aria Stanley Bayan.

0: Okey, berengkah kita ngau program ngenggam semangat ke malam tau peninggal. Jadi kita akan ke bisik cerita malam tau tau bertelepon agai konti YFM harus telepon kau dah disebut tadi ya dua harus telepon ke ulih dikenal kita ke malam tau. Okey, bisik peninggal ke terubah tau Neil ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, oh, selamat malam. Siapa tau?
2: Aku tu kumai Aki Chiko.
0: Aki Chiko.
2: Anak hari ni deh.
0: Aki Chiko ne. Hari ni Aki Chiko.
2: Aku hari di Selmu dia kucing itu.
0: Oh, hari di Selmu dia empu. Okey. Jadi nama tu ke Tusi malam tu deh.
2: Jadi cerita aku malam tu, cerita aku cerita ayah aku jadi depan tu tiga program dengan semua tu.
0: Okay.
2: Jadi kalau nak kajai mana aku mesti saya tu.
0: Oh.
2: Jadi hari apa hari tu?
0: Oh.
1: Apa kini ke ceritanya?
2: Program dengan semua tu.
0: Oh.
2: Jadi mereka aku tu mulai on. Cerita ayah tahu usah tahu usah sinung
0: tahu ne
2: lagi ne peninggalan sinung.
0: Okay,
2: jadi ayah kata si semua aku semua lebih aku usah aku usah cerita tu yang buat sama aku abang aku lah sama kemudian ke program dah semua saya tahu aku jadi cerita tu dan mu saya ni kira lama tadi saya nak basket. Jadi dua ya tu hal ya. Gay pasti ku kita kita si gom undur namanya agar pasal satu.
0: Au.
2: Dengan kami tu rari kabo ni deh. Jadi undur dalam rau kan si kemaikan nak dia setiap dia sengkuatnya. Jadi undur sudah kita tu milik ke kabo depan jet kait kian milik ke kian tu sampai di pasar kaki ni. Tapi si dah sudah kita tu tu. Dekat kita tiga tu lalu merau mereka kaki yang dia pasal serat tua. Jadi tidak tiga tu. Kau tak bermalam ni buat pasal serat tua dia. Nadai gaya tidak madah ke siang-siang. Maka tidak. Kau yang mungkin kau dah keluar sini. Jadi kau tak bermalam buat cina serat tua dia. Jadi pagi tidak tiga tu pulai. Dah beli ke barang. Mesti beli bayarnya. Kencok, nak tanya-tanya. Kau baru pantuan, baru keluar. Saya keluar mau. Jadi, mulai kencoknya. Duji, sudah dulu beri kino minyak nak ubah. Raja jahit lah. Jadi, saya dia tu. Mau beri kino. Jarang ke uji, nak kono.
0: Uji dulu.
2: Jadi, sudah tiba saya tadi. Pagi, kau tak pagi. Jadi, saya tiba tu pulai lagi. Nanti air pasang. Lecek. Raju lagi lah. Kita sudah tidur. Dekat. Nanya air ke. Baru dapat pasang. Mungkin satu waktu dia. Aku lalu kok. Tidak dulunya. Tidak tidur. Lalu buku. Aku buat kebanyakan dia. Jadi lama. Tidak dah. Kebanyakan. Datai buat minum. Nak minum. Nama minum. Kayak. Kayak. Kayak. Kayak. Kayak. Tahu kau buat dimakan nangor ya, dimakan kelian ke dia tu lah. Jadi sudah tiga tentu dia itu sudah tiga dia angkat ipar seduanya tau kayok ni rentai ke enam lah tau kejanya yang rentai kau ke cerita. Jadi ayok kena tadi loh nurun kai ni nyangka misan ni kau macam ni nyangka misan ubah batang kau ayok ni aku nusul jadi nabai je nemu ikan malah ubah batang angkat ai baru kau datai pasang angkat lah jari ayok ni aku sekat ubah batang ni lok ni tadi tadi
0: tu
2: pasang penyokot datai kuayok ni kok cara kuliah penyok pasang yang dok tanggung lebang jauh masuk dalam pantai ni. Dat dengnya was ke beliau yang dok ai yo pasang
0: apo
2: dok lihat ati sidok dok ingat ke dikit ke meliti tu
0: au
2: ingat dengnya kedua ya tunggal ni baik pahnya nanti kita lu tak kayu kau tak dikit gantung ni ni ke ai kau tak boleh tanggung lu jual kayu ada kayu aku ketaknya tadi jadi jarinya ayo kunya sepunya lah betul sambil berbatang ketak ketak sebab tiga yang dah itu kayu lu baik juga tiga daun ke jari-jari baik dia puluh ke pasal kenyong lian dah saya dia ni kuayoknya ni suai dia silok kok tahu dunia ni lapan pengawak yang tak nyerai nanti air pasang nanti tinggok ni kedua lu mati ni dah lapan air jadi saya buat pasal kekiwang dia dia yang sudah tiga ni lah cerita asyik sudah lu pun lain lah saya rumah panjai kulitian jadi nak bunyi cerita suayu nak tusui ya kok tahu ya selesai nak kok tahu ya sinu nanti air dia patang dia tinggal dari cinta ini dah kayu ni dah tanggung dia tak nak mati dia ayo kami ni tang ayo kami kelkat jari nak kayu dah mati kau ipar siku kau ayo punya siku dia pun dah banyak kena suai cerita dia aku seminggu lebih tu cuma tadi
0: au ngasuh nan usui
2: ngasuh nan usui
0: au
2: jadi ku yo ana ni buat sama aku ku yo aku nak tahu mendiang ke program tinggal semua ku yo au mabah nak ai ni buat sebut tahu tang cerita ni pai ke pesu ke buat yo nya nama iki aku tak sebut pada hari ni ku ke pesu buat program ke semua ya mana siap kan dia tidak ada cintanya
0: aman kena ikut ngulih ke jarinya tak napa tu ngesan kayu batangnya kena
2: nyaman lek buang ke kandam kutai sekuai
0: aku ngumai tadi kak netak jarinya kan ninso jarinya kumai ku kan ninso jarinya
2: ayo ku ke ibu cerita ke madang aku sini ngong kredio lumai tu jadi yok meh
0: okay.
2: Mereka ayo nak kecusui kubur program dengan semangat jadi minggu baru nanti bisik tuang kecusui cerita bukai
0: ok nak ada salah
2: kuban mayu aku meri satu ama kumur aku muna nuan usul cerita dia aku bisik mencerita jadi kau sikap kumur suruh kecusui cerita tulis kau surat yang mai ku maco kau jadi dia ayo kecusui tadi ada tulis buat surat dah tak randau ku dia kirim.
0: Okey, mana cerita Raki Ciko? Okey, sama-sama selamat malam. Okey, ya aku ngumbai tadi kan letak jarinya tadi ni.
1: Ya mah kaku saya leban ya mah. Nentu dengar nentu terang dah kan tadi benda aku dengar.
0: Parai tak aku parai tak jarinya disayat sedua ya kaku. Mayu agak orang ke nanti kita meda ba cerita orang ke lekat-lekat bekenya dan ni. Aik pasang lalu ngujung ke sidak ya nak ulih nama tau. Nak ulih pansuat menya tadi.
1: Mengkeng dia.
0: Mengkeng ni lebang kaki ba air dia ne selepak batu nak boleh tarik airnya pasang
1: ya
0: mayuh goreng mati bekenya ne
1: au maya ke nyadi nya tadi langkang air tadi au maya pasang nya tadi tanya ngujung ke lemah sama dia ne sam
0: au ya bunyi ke orang tadi nak cara siku-sikunya ke kita itu mati menya tadi Daniel untuk ke bekenya menya tadi
1: ya
0: nak siti siti ke cara kita itu nama tu mati menya tadi.
1: Ya. Sekin nasib ya dah di dusun bekenya Sam.
0: Ya.
1: Okey, awaknya peninggal ke terubah ini Aki Ciko. Bukan kau kita malam tu. Kita ke bukai TBC dekat kena tak ke cerita kita. Oleh telefon ngagai dua bengkai harus telefon kita malam tu.
0: Ya, ngasuh kesal bisi ke ceritanya tadi ni. Okey, nya meh macam-macam kau tak ke nyadi bawa kita Okey, lalu sebenar tu mayuh sidak ya kan usi minggu ni kemari kes berbadi berjalan lun nil. Mayuh tua nya ya bisik kes berbadi. Hindu tua ya ke berbadi ngau kereta nya ne.
1: Ya, kereta ke berpusin berapa kali berpusin ke
0: mana.
1: Mayuh kali berpusin. Serta kau bisi kita ke ngasai kota kenyelai
0: ini.
1: Bawa rumah panjai, bawa kampung. Bisi muda nama dari ke didinga kita. Di pedak kita yang niat tadi tidak ditemu kita.
0: Ya, okay. Tua nguji nyawat kangau ke Siti tau. Okay, engkau berdau bersedia nanti dengan awak tahu terus telefon peringat awak kita itu nyentuk ke pukul 12:30 malam panjang ya awak ke malam tu nih Neil. Okay, lalu pukul 10 malam mengetu nama mendiang ke berita malam. Ya, besi peringat. Halo, selamat malam. Oh, nama tu deh. Okay, nak mujur baru ke? Okey, tahu terus telefon ke malam tu. Engkau bisi penanggul line kita.
1: Ya. Orang kengasu the same. Tentu yang mayuh cerita
0: sida. Betul. Ya mayuh ke sida ke dah. Okey, hello.
3: Hello. So, are suang Mameden.
0: Mameden.
3: Kan muji ngau kita bersih program tu lah laban tru ada selalu punya program tu ada terubah keliak lah.
0: Iya, okay. Au mami dan nama utai kak tu si nun deh malam tau.
3: Tu cerita apa pasal aku kalah bekerja dalam steam mallnya. Pengalaman dalam aku bekerja pada sepanjang 10 tahun lah. Macam tu tadi temu pada ada. Tapi ini mallnya ngai ku mada.
1: Okay. Oh. Dan di Kuching lah.
3: Ya apa area airport itu.
0: Okay.
3: Aku cuma mada ke dini area ya jalan ke airport tapi ke mana dini mall lah ngai ke.
0: Nanti ngawa.
3: Nanya mai ke betul betul.
0: Aman. Nanti ngawa.
3: Maya kami kerja sebab bisnis sekali hari ini hujan panas. Jadi balas tidak di sini utai bah. Kami dengar bunyi tanya tapi umai kena ada utai tapi uji melak ke CCTV. Bisnis utainya ayan bah. Dia tinggi setingkat ya warna hitam. Bakal bayang-bayang bah tapi nak bakal ayau mensiaga utainya udahnya dalam mall yang sama ke. Bisa sekali aku tu dah pukul 10 malam kena nuci cangkir lepas kita ke closing malam dalam mallnya ni ya. Lepas aku kerja sebagai announcement dalam mallnya. Lepas aku kan nuci cup punya ke jamban. Ya ke dalam jamban ni udah disuci anti cleaner tinggal aku ke diri dia. Takut ke saya lepas mayanya kena kurang lepas sembayangan tu Cina belum 10 lah. Nguji aku angka jamban nuci apa namanya nuci cup. Lepas kita nemu kita ke diri dia nanda bisi tiga buah pintunya telengah. Jadi aku ingat bunyi ujung paling ujung ngempas pin jamban bunyi apa namanya mu toilet wanita kene. Bunyi ke digusak orang diambur kurang. Alu Maya ti berani aku berjalan ke ujung kian. Mia city bili jambannya di buka nadai gemsia alu nyeringat bulu pegel lari ni aku ada jambannya ni juga aku angkan aku boleh nanti cleaner sekali sebelum lari hari tempatnya di sini kami nyerita ni sudah skripti sudah mendapat bisa mendorang ke
1: dalam jamban
3: ya gak dia ada jawab ada jambannya bisa CCTV nya ya boleh zoom lah.
0: Bisa ayan ba CCTV ya.
3: Bisa aku sidak ya, balas sidak askriti yang berjaga malam yang suah meninggal utai lah.
1: Berjambannya ke selalu bunyi?
3: Bertingkat atas lah, selalu lah, nak suah. Bisa ke sekali maya lepas yang baru Cina buktinya kah? Lepas bayang Cina kah? Bisa siku Cina yang masuk anggap jaman laki. Keluar baru yang nanya anti cleaner yang madah betul ke jamban di pasu aku ya. Nama kebuah deh nama yang bisi amoy Cina depannya amoy panjai ku ya.
0: Ne
3: au. Lepas kami nang sigi lemu tempatnya sigi keras kurang. Nyam ngene pandang ora dini monya bahaya.
0: Ah matanya.
3: Ngai ketemu ora lagi alu sidi orang nah. Kalau mah sebab sida skripti mendaya orang berdiri ada jauh rinya lepas si siku skripti dia ya pernah kuat nak obado itu ja. Oh. Selalu rasanya setiap malam ba.
0: Oh, ah udah kacau nya ne.
3: Au ah, udah kacau nya.
0: Okey.
3: Tu aja cerita aku lah. Yalah, next time aku cerita baru ke.
1: Okey. Tentu yang Mayu cerita bukan nah, Mama Eden.
3: Oh, Mayu. Tu baru ya aku ngau tapi aku suah ningal sat dari muka program tu coba.
0: Aman. 10 tahun kau dia Mayu tadi ditemu no ane.
3: Kenal.
1: Oh, nuan baduk tegak takut tau ke bukan itu Mama Eden.
3: Ah, nada ya. Lepas aku baduk lepas ke Tegal. You dah beranam niat tu, nanti gue boleh kawal lagi.
1: Ayah, mana ikannya?
3: Nyajak lah, ho. Okay, terima kasih
0: ya. Okay, sama-sama. Jadi, kita bekerja bak mall, bak hotel, hospital. Sigi, ukai kita adanya nama tu, Neil. Sigi bisik kita bekerja. Nah, nang bisik
1: ngadi. Airport kini.
0: Bak airport.
1: Dia bakal kita bisik. Ukai airport. Okay, sebenarnya airport kita di tu aja. Dan betul. Kita traveling agai Nur Bukai. Bising saya kota ni lain kini bawa airport Nur Bukai nya. Nada salah mega. Bawa biluan mega pan Sam. Lepas kita nemu biluan tu yang angkut mayuh hutai Sam.
0: Betul.
1: Tentu ya mayuh hutai ke nyadi. Nanti kita bising saya kota ke ni lain lah bawa biluan ya tadi.
0: Kadang-kadang mai hutai ke orang udah nadai menya tadi.
1: Ya Sam.
0: Bak program tu Neil ne bisi siko dua tang ngarap ke mayuh security atau kejaga boleh berkongsi ke cerita sida ya Neil
1: kelebih lagi bakal security ya ke malam-malam ni Sam bak sekolah bak hospital
0: bak kilang tak sempat sai tekenya ne sida tu kumpul sikit mayuh cerita. Bisa suba waktu terubah program tu tang ngarap ke mayuh agi meh bala security kita. Kena mana sidak tu mayuh cerita tu Neil.

0: ya, ke Gawak Polis Chief Malam dah sem. Sedak ke Bakil Layang tadi.
1: Tentu habis kangau telefon tau ke Love Scam. Ditiah ke penerang hari kepala polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Aga Cabu pengawal nangkapnya berindi hari operation ba sebuah apartment ba Jalai Suang urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis ngerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawal nipunya. Sedikitnya nakit mansa ti ba menua tasik. Kes tu di Pansir, hari baru Section 420 ngau 120 bracket B Penal Code. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. Sebun nyam majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Okey, nak berasai dah tiba jam kedua program Genggam Semangat kita ke malam tu. Tadi ngatu nak lama mendiang ke berita malam ni. Okey, jadi bak jam kedua tu lagi nyawat kangau re peninggal kita ini. Baru tiga ikut peninggal ke terubah kita. Okey, jadi tu dah bisik baru telefon tu. Okey. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tadi?
1: Lister tu.
0: Hey, Lister.
1: Halo.
0: Halo, bisik dengar?
1: Halo.
0: Ah, bisik dengar kan?
1: Nama
0: tu ada dengar. Kami dua bisik dengar dia tau. Oh, ya, nama tu dah.
2: Minta ya jawah kami min hari radio mah.
0: Ya.
2: Laban ya dengar radio.
0: Monitor radio tadi.
2: Ya dengar ke radio, ya dengar ke telefon. Sikit. Pada sekali dengar lah.
0: Betul. Oh, ya dileh nguji nyawa tu kah? Okey, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini Cia, okey? Okey. Siapa tu ada?
3: Memu ingat ke dulu, selalu gengau.
0: Siapa tu ni? Ini ke?
3: Riri.
0: Siapa ni? Ni ingat. Ni ingat tu ni? Ini.
3: Ingat dulu.
0: Ini ciao kai ke.
2: Ini ciao ke
0: ni. Oh.
2: Beri ulu longga. Siti lagi ulu longga.
0: Oh, Siti ke ulu longga.
3: Hari miri. Hari taman tungku.
0: Ni ingat ke nama?
2: Bojo molo.
3: Raja.
0: Oh, Raja. Nama sebuah ada diingat. Dan nama ni ingat.
3: Nama ni ingat. Amat ke punya kutiknya.
0: Nama tu. Nyawa dikelala. Raja. Datai baru malam tu ni.
3: Datai baru.
0: Balat sebun. Kita ada sebuan ke?
3: Nauliah ke? Minggu nauliah atau baru buli ya?
0: Ne. Okey. Nama cerita minggu tu deh.
3: Mana cerita tu? Tapi ujung lagi. Terus namanya kesal.
0: Okey. Ya, sikit bergenggam semangat nah cerita kita malam tu. Okey.
2: Ya.
3: Mula-mula kami tu hari miri. Kami tu tadi tubuh enam. Laban ipal aku ke desa ibunya mati. Angkat aku tu tadi lawan nyamuk telepon. Laban aku ke ngintu sayur. Udahnya sama kewili aku pada bisik kua.
0: Surah telepon.
3: Urat telepon. Temu aku ni aneh ipalku. Udah nyak tadi. Aku kaku pula ya dulu kari aku. Dia, dia ya mada seina ya. Mada aku ya. Bala aku. Baru udah nurun kerja.
0: Aman.
3: Nurun ke Lufiang kian. Baru menantu aku kerja di Lufiang. Udahnya tarik aso aku minta cuti. Nak uliah ya cuti. Lepas kita lukis kita barunya mai orang. Nak bakal batan juang suka.
0: Amat ganya.
3: Udahnya tarik. Madah nak uliah. Jadi aneh aku. Waktu. Aneh aku kena maruni. Nau tukai ni orang lubun ibuang. Tidak apa ya.
0: Tahu.
3: Udah nyak tadi. Sama kue siku mekwa ni aku. Nganu tukenio dah lupa ni buang. Lusai. Udah nyak tadi. Ngai aku duang kaku. Nau mah leak nyak belakang tubuh empat. Tubuh tiga uliah. Aku. Lepas kita sama bicik lita. Sama dengan alaik lah. Aku. Jadi hanya takut jalan kiri. Lepasnya tu kan ni orang besar deh. Nangis dia.
0: Amat ganya.
3: Aude hanya tadi. Jadi lah kami sekelita. Apa jalan kami itu tadi. Sempit lah lepas ni nak hanya ke. Dikumai kita beli. Nak.
0: Aw ne.
3: Laban ukai nama ya. Laban ni mayu duit deh. Tu si ati ya.
0: Aw, aman.
3: Laban ni bisi duit. Ya, ke coba. Nada duit dia tu udah. Udah mayu duit ya. Tak boleh beli sama. Uji ya ke pasar. Nan mau yang beli baju.
0: Oh, udah bisa duitnya
3: mulai. Nanti yang beli lawa. Nanti yang beli ikan. Oh. Sampai menikmat pasar.
0: Oh.
3: Nanti yang beli babi.
0: Oh.
3: Kenapa pala ya kaki ya. Keriga ya. Perut. Sampai menikmat rasus.
0: Oh.
3: Beli lawa.
0: Oh.
2: Lawa bisa duitnya.
3: Lawa bisa duit. Duitnya. Mayu duit ya dia tahu. 60 ribu. Bukan mau bisa kerja.
0: Mayu.
3: Aneh ya kemarai. Tukar ni all pun dibuang sebulannya. Bisa merik 1,000.
0: Oh.
3: Lapa ya nyak ketamu. Bertamu ke buaya sampai ke 6,000, 4,000. Sari-sari.
0: Puh. Apa mayu
3: ya? Mayu buaya.
0: Aho ah.
2: Udah nyak dah?
3: Udah nyak tadi. Ngetu lah kami bangun. Kemai. Lalu melita tempat dia. Denyap jalai ke. Udahnya tadi. Ngetu kami mbak simpel kemuyang. Labatan mbak simpel kemuyangnya mbak siya deh. Labat nengah kemuyangnya nyamai deh. Lalu terus lagi bala ipal aku dia.
0: Oh.
3: Udahnya tadi dia. Kemai lah. Angkat aku tadi terjo kemari ku nama Chani.
0: Bu?
3: Talah buah ku.
0: Ngejo.
3: Tadi rusuk ke siya.
0: Nama mengejo.
3: Nasir garuri minyaknya tadi. Nak berjalan. Lepas minyak.
0: Au.
3: Mati imaku katu. Anak ku kelasinya. Udah nyau dulu. Anak ku kinau ngau tukenio lubun ibuangnya. Rudi, sangka akan hidup aku. Tangan aku mesuai, aku nyuk kesal, nyuk rapat. Nanti aku gerai, kena tahu malas, aku dah jual.
0: Oh.
3: Aku, abang ambil hati aku.
0: Oh, nama mengejauh kenuan eh?
3: Mbak, buat aku saya kenyak deh.
0: Oh,
3: aku ketawa, suai lah kebinai, benda aku kuda lah buah.
0: Oh.
3: Ama berarut ama aku rusuk aku siap kesedihan.
0: Oh, ama boleh. Ya.
3: Lepas aku lanjut ke main.
0: Oh,
3: Ya, namanya jalan siapnya. Nenak riak kau, Pak. Arang jepas aku yang.
0: Oh.
3: Biar saniaknya tadi pelantian ke lebuah jalan. Nggak, suai lah kebinai. Ketawa ke aku. Udah nyak. Mutal kia aneh aku ngo tukai nionya tadi. Kalau nganau aku.
0: Oh.
3: Kenapa aku ke kebeli. Berapa kali kau dah kemai. Nah, aku kena. Nangka aku mende ya. Ya, mende saya benar kemati dia tadi.
0: Oh.
3: Nama gagal ada pincap wai. Eh, lah buah. Ari leh. Waktu. Udah nggak tadi dulu orang aku di pur di dapur nasi aku bisa main minyak rimau gak nangka pengesalah si aku kudai jeje
0: kainaknya nama dia mengejok
3: dia menurut minyak yang kainya minyak nanti ini aku nalu buat aku nasi nya sudah nunai aku dapur ipa dengan ngai mai dai kurang ngan aku deju kurang dengan di hidup
0: aman nyelai kurangnya ne
3: mabai aku pun ya ke ngeju kaku
0: napa tu
3: laban nak beli kena ke nyame laban nya kelia ada duit mayuhnya dia tu mayuh duit dapat ane atau ke nio nya setiap bulan rei duit
0: nyulai itu dah
3: au dia mai ate ku ku dai
0: ya
3: mulai korinya mesti dapat duduk kalam cerita semalam dah tu pagi ya lu berubat ke rumah sanyae tu
0: au
3: nyak mur semeda nama gagak dipincat kurang pedih ya waktu berubat nak ubat nak pak teh ubat nak saleh nanti kedun suat kurang
2: kurang dia mai
0: au
2: sakai yang nyen dia
3: Au barang keberik weh.
0: Au ne.
3: Baku ke Pauli tu kemari dan au aku.
2: Au baru tetunya di pia.
0: Baru
2: baru kita sudah lihat.
0: Au, agi pergi kaki
3: punya dia. Sebulan sebulan dia mangau tu cuba ke Pauli cuba.
2: Mak kemai ko lama ni lah.
3: Au. Lama atulan udah.
2: Ni rusuh ada lagi tanpa kuyuk ada.
3: Anak aku tanpa kuyuk lah baru ubat aku ubat Iban.
0: Oh, oh. Maknanya ubat nak salah.
3: Ubat nak salah ya.
2: Ubat nak kata. Sakit nama.
0: Amat kanya.
2: Ambil kedua lem sambung baru.
3: Aku tergerak. Lagan aku dah lagu hari. Setiap kanon anang sawi ya.
0: Oh, ne.
3: Lari kafe aku tu cuba.
0: Oh.
3: Lari kafe dah buah keparuang.
0: Ya, bergam semangat ke? Ya, tahu ke tu sih na.
2: Ya, kaku.
0: Ya, baru bergam semangat.
2: Dari tadi.
0: Ah.
3: Labu keparuang ku kena sedak tu. Nasib na sana nak susu.
0: Apo?
3: Asi sana susu lah, aku mati.
0: Oh. Tinggal sana. Namanya ngus nama deh.
3: Aku selaba kebun.
0: Aha.
3: Mayanya bertanam keterung. Udah ada tikar nek kumaga-maga yang nyata dai. Udah ada spray rumputnya lagi ure. Angkat aku lagi kan ambil semua terung ku. Tunggu aku nyak tangga gay nafi. Tak nemu jalan kini lari terurun lah.
0: Aau.
3: Lepas jalannya putih.
0: Aau.
3: Dia bisi tiga tahun aku baru ke panjur ke mendiah tu. Nyo buruk musim maya aku biar coba.
0: Awal.
3: Dan nyo ke hospital aku sakit. Nyo temu bisi pemendiah aku udah lah buah. Nyo tetap buah orang rusuk.
2: Baru terbantai.
3: Nyo kejerak satu kumpul lama.
2: Nyo tu sirit.
0: Nyo baru genggam semangat kaguas tadi.
3: Amat takut aku lepas api nya ngajak air.
0: Ya
2: harai ada api nya kati kada.
0: Ya. Okey.
3: Usian aku lagi malam di kebun coba.
0: Au. Dia tahu dah kerai. Okey. Au ya. Raca, Ibu Raca.
3: Au.
0: Terima kasih nah.
3: Au sama-sama.
0: Au ya. Okey, nya baru positifnya, baru genggam semangat ni. Ya,
2: sempoas kuingat ni bagi kesung genggam semangat. Ba cerita ketrubah tadi.
0: Okey, genggam semangat nya. Lantau ngau namanya amat munyi ku ya, segi kabo beli. Kini ku sudah ngejuk ke kaban ni.
2: Nanti hari cerita ya. Hari cerita ke ngejuk dia nak nemu ke kita
0: SM. Nanti belaya ke nama kau ke ni. Tahu ke nak boleh ngetat ke kak kemik ni ni. Okey, bisik peninggal tu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam. Siapa tu dah? Oh, okey. Oh, tu. Siapa, wai?
4: Apa ni?
0: Apa ni? Okey. Okey, apa ni?
4: Lama tu dah cerita tu. Lama bisik 20 tahun tu dah. Nyaw pun cerita. Tetik alam dengar semangat sebelum buang nyaw pun cerita tu. Kalau kami buat mikot mawak cuba.
0: Okey. Nanti ngawak.
4: Kami nyaw rumah hampir di si jalan besar itu. Lagi bojong. Beluak ladang kawet. Dia kami rumah. Lebanti ngadai tentu kampung semangatnya udah lebar ladang sawit macam ni. Semangatnya mana terbaik dia kenaan bukit dusit tinggi tinggi alam itu. Mangyo aku dah tay sudah belum kami siap membuat semua. Membuat semua benar terbaik lah. Buliah doa mengerti pandai membuat minyak buliah menyembah buliah membuat. Punya hari selama udah tahu dia, hari subuh udah tahu dia. Kami bantu mak semua tu. Sejak udah tahu dia, magang lah banyak. Yang maya lewipok, ya lah banyak sawit lagi bawah. Maya lewipok, belah anak-anak aku, belah tolong bawah. Pemuas-muasnya tadi, udah di juga mau pemuas ya, dia kai cuci seminggu dua minggu banyak lama semua nya terbaik dah teri ulu berunyam kemudian masa boleh jenuh di pasien ya.
0: Aw.
4: Ya, ya, ya. Mau muat ya, angkat di sini. Itu lubai kan? Kan lubai basai, basainya berpeti, berlian dia.
0: Aw.
4: Jadi kami nya berdampak bercuci bulu aku kami cuci bulu lagi kan. Kami ada mainnya dia 6 pintu aja. Dia ikut kami tu laki, nak ngau wanubai.
0: Aau.
4: Ngau balana aku, nak ngau wanubai. Laki ke dia ikut, membuka ngau magang ke. Angkat, dia nak tadi lemah nyok di sini, juga api motor kami. Kalau balik, gitu mu, api motornya kira kami banyak, nak dah berhati ke kami dia. Yo, datai bojo jalannya kira jam pukul 7 lemai nang ada semua lagi.
0: Au.
4: Api motornya lalu padam.
0: Au ah.
4: Lalu padam api motornya. Dan kami empati di rumahnya, kami ada rawati. Ya, ke rumahnya ada orang puan. Padua ikut lelaki. Udahnya udah lama-lama ya. Lebih tadi tawa, tadi gerami kami ya. Oh. Jadi dua buah sawit nak tampak daripada orang rumah kami. Nak lama dah berkawannya di sikiru 10 minit.
0: Oh.
4: Ada datang kejam-kejam api baju buah ratah rumah kami.
0: Oh, ne.
4: Lalu madah di sini. Singonya beda, singonya beda hidup dia pun. Rumahnya kami itu ya. Lupa dah kami lalu nilai hari ujung wai pilihan yang beda. Aku terang-terang dia.
0: Aau.
4: Jadi belonya tadi, bela anak aku, kami duanya, timpan di bilik, kami duanya berwai. Bedoknya, saya nilainya tadi, susah aku. Tak ada orang, tua dia, itu lelaki. Aku lalu jalan sustak, dia kucing sustak, jen tua kucing.
0: Aau.
4: Pintunya lalu ditikung, kongol, tua lelaki, tak nyamai.
0: Aau.
4: Macam aku ketakut ya saya udah mendoa api waduh.
0: Aau.
4: Dah lama udah berkau nyok tadi. Nengau aku nangis. Nengau aku beritahu akhir minggunya kemarin. Ukai ti bula-bula orang tak amat-amat. Ya lama nengau tu tak malu di liang. Labati siang tu di liang sebelah kami. Kami dua dia nak berani kebuat. Nak berani mengu. Dia aku di siang. Dia kewa nengau.
0: Aau.
4: Dia dia kun lah mangkang dukut selebas dia berhuan. Kami dua dia nak nak beli dua api. Nak mengai turun dia.
0: Aau.
4: Nak mengai dukut selebas. Hari orang ni hari nak ti semua orang yang mesti nak laban. Dia dia mati ni kutai.
0: Aman.
4: Dan orangnya lalu nak niki. Jiang yang tekai dunia kebayarnya. Selalu teguk-teguk, selalu palau. Lama itu kenyang. Di sini setengah jam. Ya, rasa kami dua cik laki cukup takut.
0: Aau.
4: Ini dah tanya, lalu nak baduk-baduk kenyang kun. Dua kujuang dia, ujuang tengok ke tadi ada rumah ini. Ya, lu ngangawan tu, kaya. Ambil nak senapang kita, namun kalau setahun, kaya. Aku lalu jalan, lagi ya, kian.
0: Aau.
4: Nego diri kami senapang. Udahnya aku lelah tak bawa kerja kerja di rumah kami pun kerja di seruan. Udah bekalnya tadi orang lalu nadai negu pintunya tu.
0: Aau ne.
4: Lama kami dua nadai peti yang dia udah pun di sini. Nah nadai bunyi lagi, saya nadai berani bunyi yang ni. Dunia pulang lagi juga terasa rumah. Di sini ada agak pun dia minta mentah lah tidak juga aja kan. Dia tak lama bekalnya tidak yang lu datang buat di sebelah aku kami datang buat betul dia. Dia kami ada api tidak ia pulai. Dia berwati kami dua rendah lantang. Tangan hati sudah cukup dia tadi. Ada yang mati. Tidak mati. Tidak kedua orang bapa ikut turun di rumah. Tidak mati kami dua.
0: Oh.
4: nyok nyok saya ni hati dah ada kalau dah ngati nak buat nyok nyok nyok nyok punya juang dari to nyok punya juang dari to aku ada berapa bulan telah baru
0: telah nak ke dia tu berdau bisi akhir ni Apa yang ni?
4: Au.
0: Dah bisa, au. Ila kami bisa madah ila nanti programnya bisa baru, au.
4: Okey, aku nak tanya, main jadi tahu aku nak tanya.
0: Okey.
4: Aku habis hati lah banyak tadi.
0: Aman.
4: Tadi kalau dalam dunia hati.
0: Aman, aman. Okey, nak dengar awak, au. Minggu baru ila, kau bisa cerita. Tahu kau? Au?
4: Tahu, minggu bukan. Kau baru nak cakap bisa.
0: Okey, au, au. Okey, sama malam. Ya, hanya tadi apa ya Neil tadi Neil.
2: Ya.
0: Okey, peninggal ke sekali tau ke?
2: Okay. Hello.
1: Hello.
2: Ya. Siapa tau?
1: Amros tu Sam.
0: Oh Amros. Assalamualaikum Amros. Bisa dinga?
1: Ah?
0: Bisa dinga nuan?
1: Bisa ya Sam.
0: Bisa, bisa. Okey. Aw terus ke cerita nuan Amros tau.
1: Oh jadi itu cerita aku sekali itu tadi hanya maya buah buah kami di menua betul bawa bawan itu bisa berbuah tahun 1995 mayanya.
0: Oh okay.
1: Yang bisa ke mayanya sebab di sini kami tengah kita sebab bisa cecarut kita tersebut ke bisa kenyamuan deh.
0: Penyamun.
1: Tidak ke benua kami di tahu sebab Malaysia. Oh, mayanya sebab. Berarti hati menurun sebelah sana ya, sebelah kedua. Dia hanya tadi di si buah tadi buah rian kami lebat mat mayanya sih. Lebat buah rian buah temedaya. Buah tanya buah puah. Buah lensat. Buah magayang kami tunggu menua tau.
0: Udahnya
1: tadi bisa udah parah ya ba ulu menua kami tahu deh sem.
0: Bisa romati ini.
1: Kuainya parah parah sakit menya. Jadi aku tadi musim buahnya coba. Kira ya mayanya coba. Dua ekor ni aku.
0: Oh,
1: mayanya coba. Laban coba lagi bedau bertangkal ke namanya bertangkal ke teh kami coba siap mayanya.
0: Lagi okay, nangkal ne.
1: Nangkal, nanti pengawal bukanya siap mayanya. Bumai macam ne. Jadi pandai cerita tadi. Jadi kami ke bubual barian tadi tua bini aku. Hendak Kediri aja dia di sungai Penyuta dia. Nama sungai tadi Ulu Bawan tadi. Sungai Penyuta nama dia. Jadi buah kami maiwah ke buah dia buah rian semua tadi. Maiwah tu yang buah buah rian kumpul tua maki bini.
0: Aman.
1: Mayanya. Dinya tadi orang ngau nak ken de madai kesirang aku kini. Bala kita dia bisa bisa udah nak eh kuya sedang noko. Aku maya nak dai. Baru telah mau dia aku sedang noko. Pada tu ayam yang sakit. Aku madah ke bini aku. Aku mau kian dulu, aku ngajak tolong, aku madah ke bini. Pada lama dek kuya noko. Nak, aku lama lagi. Ya, nak berbula lagi, aku ya. Ini ingat kami kriya di tau, aku ya. Nak, aku. Amat bolehnya, Tim. Nak, aku mula kerja aku di tempoh. Pulai aku dia temu makai lemak, eh. Pulai tu aku tadi. Lagi berdau tawa sekali, Tim. Tapi, udah. Kira ke silau, silau manu aku kita ya deh.
0: Silau lemah hari ini.
1: Lemah yang silau manu aku tiem. Pulai itu ya aku. Nanti ngawak ke bini aku tadi. Rian dah, Rian uliah baru uliah aku. Kuyang aku. dek ke kian tadi menyampau ya aku, kau yang aku gagal aku tu ya aku.
0: Oh.
1: Aku nak lama adanya tadi lepas bini aku ke nemu banyak deh. Banyak. Lalu berpakai ke leka tanya leka pedalai. Lepas pedalai berbuah mayanya.
0: Oh.
1: Banyak sambil banyak sambil makin buah pedalai ketua ya aku nuah dia. Oh. Anda aku tadi lepas lagi sekolah saya lagi meri meri tiga ngop meri dua.
0: Oh.
1: Mayanya. Jadi tua ya tadi lepas ya dia udah apa budian orangnya.
0: Oh malam nih.
1: Malam ba asrama. Udahnya tadi sian. Jadi tato tadi baka ni malam mari tadi tidur tu aku aku mana ya mana bini aku lain mata tau tidur rumahnya mana ya mana banyak aku aku mana aw dengannya tadi udah mata sikit udah terlalu tanya deh siam
0: aw
1: nak lama ngetat ke tempo pula aku ni mulai lah nuak mata
0: aw
1: sampai lama udahnya tadi pada tak tanya udahnya tadi. Ya saya tahu kaku ngono bini aku bisa orang tahu ini sana kaku ngono bini aku.
0: Oh.
1: Bisa tahu itu punya ngon tahu nadai itu orang nadai orang kalau ngecau kita tua di tahu ngomak tahu. Kaku muda bini aku.
0: Oh.
1: Ya tadi ya aku mihat ke yang aku. Aku dalam kibuang nyatian. Sampai lama udah ngelap kan ngelap sempu.
0: Oh.
1: Udah utai tak lain utai di luar atau jaga dek kau kungu ya duko si udah sediaan kau sih.
0: Aw nama kini di ngah seduai dek.
1: Aw orang nyata dek si nyawa orang nyata kalau ke nyawa nyekia kikia nyawa nyanan.
2: Bunyi keberandau na.
1: Jadi temu kau orangnya. Ya kiri kiri. Aku terang aku abah pada yang dia aja kok mihat kok.
0: Wow.
1: Udah nya tadi sim. Udah aku telayan telayan utai. Dek nemu kita punya utainya udah makanya sim pelaba aku orang baka aku mulai. Dek nemu sim. Tuh tangkat megang buluk ni yang betul.
0: Wow. Ya berkeni tak ngasa seruainya.
1: Mulut udah. Udah baka kita meda udua.
0: Nama udah meliwa. Nama udah pedak nuan pia.
1: Bisik nah, utainya buat tak lain. Baka utai kak ngurumpu-ngurumpu yang baka utai kak nyinggili yang dah, kuatir kudian buku kudia sedia tajam buku kudian, buku penebal.
0: Oh.
1: Udah, aku udah lama salah, betul-betul. Ntar, tiap dalam mati. Tuh lagi, bisa itu.
0: Oh. Nih, nama tu Imro Sonyo nyau nih.
2: Not boy, sir.
0: Okay, nanti kau nyambung lagi jambung kan, Neil? Nama nyalu nyau. Dan tadi sikit amat bisa kau putus-putus ke tadi?
2: Ya, nyu pengujungnya tadi nyu nanti teranggal lagi kita. Okay,
0: jadi nama kau nyambungnya lagi tahu kau nyambung tadi benar kau ngelaban orangnya.
2: Ya, baik bisa.
0: Kau nyu penyamun amat penyamun tahu ke nama tadi nih? Okey, nak dengar awak ke? Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, Mr. Sam.
0: Halo.
5: Mr. Steven.
0: Mr. Daniel.
5: Berita suara di J22.
0: Berita cukup mana ya, tau?
2: Ya, mana berita?
5: Cukup mana. Ini mana dengan orang kota Nusi?
0: Ya, aman.
5: Rakus apa?
0: Aki Uban, kai?
5: Ah, siap, betul.
0: Panas. Selamat minggunya kemarin, bising kau kita ini.
5: Jadi... saya mantap pandai sih satu.
0: Okey, nada yang awak.
5: Berkaitan lo bayar ga?
0: Bayar ga?
5: Lama nak ulang saya upah demi beram dia. Ngambil. Begitu sedangnya.
0: Aau.
5: Nanti rumah pandai, saya rumah Vincent. Saya rumah Vincent pandai. Rumah ni saya ko 94 provinsi. Jadi saya bisnes nah, dia kita tahu saya semua yang kami ada kita tahu kan. Tapi kalau ada saya bisnes tolong bisnes atau saya semua bisnes dengan aku cerita kemana tahu lah. Jadi sila nak tahu orang nak dengan dia meda orang di sini ke kalau masa enggak bisa saya bincang tambah enggak bisa saya bincangnya tu saya ikau.
0: Aau.
5: Saya nak kau ke ikau orang rumah dia kena ke sila ya nanti.
0: Aau ah.
5: Nanti orang sini ikau yang baru tambah ke bibi ya.
0: Laki ya?
5: Ha?
0: Laki magang?
5: Indo, saya ko Indo. Saya dijak tu si tua rumah bencana tiga ikau Indo laki empat ikau.
0: Tu, tujuh mana?
5: Ah tujuh. Kau ni ada rumah nan nan nan sini banyak kau masih na.
0: Aau.
5: Terus mata ke orang rumah pandai tua rumah bencana sebenarnya.
0: Aau.
5: Tambah yang orang sebencan tu. Udah saya nak tama berapa dia makai semua dia. Udah pada makai saya, saya berbantut. Saya dah nurun tangga.
0: Aau.
5: Saya berdah udah hari dua pandai saya dan terjun kayu mana macam.
0: Nih.
5: Saya tujuh ikau ya.
0: Aau.
5: Kemudian saya sudah nak baru bercerita. Dan kamu kan main lah, saya tuan yang bincang sendiri ya. Saya nak naik airport, datang tatau tu. Memang menjadi tuan bincang-bincang tatau. Aku nak mau rumah tu tahu dia. Tapi aku harap saya bisa dengar aku mesti tahu lah.
0: Aau.
5: Udah lah, sudah mesti juga. Mesti kita tuan bincang. Nanti turun bincin medan di Surabaya. Nah awak, balakunya turun bincin. Bapak nanti bincin sikau nak petri sayang emas. Nanti bayar. Indahnya pun nanti bayar.
0: Aau, ne.
5: Ya, para sebuah kesehatan. Ini tujuh malam. Kan yang hari orang kaya petri ramanya. Tapi nak sebut tujuh malam. Tiga hari, tiga malam. Ya, nyantar ke tempo.
2: Oh, yuk ke sungai pia.
5: Ah, tujuan kai.
0: Oh.
5: Nah, dah mana dah tadi? Puasa ni kita giga saya bisa giga. Udah saya dulu kena.
0: Au.
5: Nah, dah mau. Ngambil aku je ke ko. Nak ke mana ni semua dah. Aku nak makannya. Dia di uruannya aku baru mana ni semua dah. Au. Aku baru dah mai saya kian. Mintaunya semua saya memadai datang mengemaknya saya bincang lagi saya memegang masa terumah ya meh kami si lalu mintaunya dari tu besar Ibrahim dan muai Ibrahim kaya apa nya Ibrahim
0: ah Ibrahim ni
5: tapi sebenarnya bise nama yang buat mereka projek saya projek apa pandainya dia
0: ah.
5: Kerja cuma pandainya dia, tapi bisnis pagar orang lah dia, sebenarnya. Udah nak, kami ngaji buat kena perahu. Hari sebelah ngaji rumah saya ngaji buat ni kena perahu, lepas ni kita ram leh.
0: Aau.
5: Mai buat kami kena buat saya yang besar.
0: Aau.
5: Jadi, aku sebenarnya anak mai jatah kita. Ana mai baka mai sangkuan nama senapai anang sehingga kita mai dukok kena kita gawa aja. Udah kami berdarah dia. Aku lalu datang sejak berbiau. Udah baru biau ni nabo berapa ni? Din mu siku yang bercai tak bayar dah aku deh. Tanda ni berpagar, tanda berpagar ni. Rumah pagar buat kira ni dia. Sebab masalah bayarnya dan lima wapnya dia.
0: Aau.
5: Sikit ni ya, sebab aku nangau ke semua sebenarnya ni. Nangau ke semua bayar sebenarnya, dia bincinnya, ikannya dibayarnya, beri saya emasnya. Dua ni hanya udah. Yang kau nak, engkang kau nak ya gini, yang kau kia gini. Saya sama bila saya bincinnya.
0: Aau.
5: Udah kami waduh darah dahi. Ucapnya lu ngelam, kami berpudai. Udah kami dia berapa baru saya beri dia saya bincang dah. Kerjain macam yang korang semua pandai dia deh. Semuanya macam yang.
0: Oh, semuanya macam yang.
5: Sila ingin tu yang kena dibuat. Nal mau, kita yang kena dibuat. Kau nengah saya. Nama kita itu semuanya. Kita kena dibuat. Kau pun saya. Nada nggak tahu. Kau saya bincang dengan bincang yang bu.
0: Oh.
5: Udah nyawa kami dia pun. aku minta kata berarti ke Swilu je kata timpu aku. Terus sudah. Dan malam dah masa mimpi. Indah bincin, indah tuan rumah bincin, nabi tuan rumah bincin, laki madu tuan rumah bincin, nabala anaknya ada saya tujuh ikau. Dan saya kena baik lah, Sim. Kau rumah itu undang semangat, engkau tukar ke kat rumah yukai, engkau tukar semangat. Jadi ni boleh, Sim.

0: Di, una ke jemuran merai. Kita ada kata perahu ke Turun Vision. Maksudnya, bagi aku bayar ke sebelum ke Turun Vision. Tahu nak yang perahunya. Barang dia, apa perahunya.
1: Oh.
0: Jadi, malamnya, saya mimpi nyamah.
1: Tolong orang.
0: Tolong bala indah Vision, tolong bala nyabe nyambai barang sini nak nyau kianya. Nyalai. Cerita tu, nantu pandai tersen.
1: Okey, au. Oh.
0: Aku kena sih tu, okay, makan dengan tabe apa boleh buat. Nanti pandai kita itu tu. Nyalai, aku harap ke bala orang ritual rumah Vision tanya upah mulai beram. Bisa juga aku kena sih tu. Lalu aku harap ke balam nyari bisian ke tatau di tau pun aku harap silahnya bisian ni lah.
1: Au.
0: Nah, nyari nak punya cerita ya tu Sam.
1: Okey, au.
0: Kumai kong dah semangat. Kan tu pun ya, kumai kong dah semangat. Yang dah semangat itu problem itu. Jadi aku minta ampun kepada pendengar lah. Sebab kan gas itu dengar semangat dia pun.
1: Au.
0: Sama tu program yang memang sangat semangat.
1: Oh.
0: Jadi nyata kalau ke semua kita tu gerak nyaman dan rasanya sudah merdeka tu.
1: Okay.
0: Nyata.
1: Okay. Okay. Terima kasih Hakim Uban. Okey, ya selamat malam. Nya tadi Aki Uban tadi Neil yang sudah buka lagi kita bawa program Genggam Semangat tu nih. Okey, kita berperinang dulu tu Neil. Lama aku dah tak berperinang. Hari Jimmy nyayang.

0: Okey, nak berasa ini, Neil. 3 minit lagi ke pukul 11 malam. Ini buat jam ke penudi program genggam semangat kita ke malam tu. Tu bisik peninggal ke tu, Neil. Okey, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Aku tu Sam.
0: Siapa tu?
1: Imro Tarik.
0: Oh, Imro Tarik. Aku kan Nampuang Tarik ni.
1: Nampuang
0: orang ke Ningau tak kebunyi sedoi tadi ya. Tadi putus. Okey, Imros,
1: jadi udahnya tadi kode SIM.
0: Tahu.
1: Udahnya tadi alu terus buka pintu kunya. Jampar lo nya buka pintu.
0: Apo ne?
1: Pintu kayo den mo langkau kebun de SIM.
0: Uleh buka orang. Uleh buka orang.
1: Buka elaban den muka ya ada nama ya lama langkau kebun tu tadi naren tu menuku nak pelamit ku yang rasa ngena kayo de sem tad pulas ku reang tanya apu jari reang nya ku tu buka nya tadi ya lu tu kayang lu biwas ku pia du kau ku
0: lu biau
1: ni meda tanya ya perut dia kena
0: ne
1: nama de beketau ku aku ngano tanya nya made kumpu
0: made de nya pia.
1: Mereka aku dek kan, mereka aku ketau dek. Saya dek aku kuno ya.
0: Saya
1: dek ketau kuno ya. Tapi dek kenapa buat petak tentara? Dia melekat dia, duko lepas kuno melekat bah pintu lepas pintunya tanya dek katanya buatnya pintu terbeda ada siam. Lekatnya pentap kukin. Ini dah perwad ya. Saya dek ketau kaku siam.
0: Nama mana nak ngetua madah semua deh. Nanya dulu kini, ngangau kini.
1: Nadai, ya, ku ya kan nunek ku deh, nunek ku salah ke ku sem. Salah deh ketau ku lihat, jangan sih perut kena tarik ku lihat. Buku ku berdol kat ya. Salah deh ku, bini ku lu nganuk ya.
0: Aman ke nya? Okey, tapi betul
1: deh. Nama deh ketau deh, dekat mulai kami ketau. Madah deh tuai, amruh tu ada. Kau bini kau melihat nama dan agak kami berketau. Kau tanya. Kau bini aku. Dengar tadi yang lalu. Berdau lagi berdau sendiri siang. Berdau bekerja dari kuliah. Dia pada lagi sejak pengawal berketau di sana dari kuliah. Pada aku lagi indah aku. Apa aku mayanya. Uliah yang kena untuk meluku bekerja. Kan nak kuat ke aku. Aku jaga sem.
0: Anun day.
1: Saya salah nak kuat.
0: Nanti tahu nusah yang pu tapi bukannya.
1: Mungkin dah sih. Gue perlu yang kak nak perlu yang lebih ya ke nak berbaju ya anan.
0: Kau dah.
1: Jadi pernah aku dah lemuka pintunya sih.
0: Bisa kau ngirup kini?
1: Ngirup. Bisa udah parai udah bawaan dia. Abah menua kami di bawaan dia tahu. Bisa udah parai dia. Udah ngirup. Udahnya. Mula pikir mulai kempu ke aku lah dia langkau kebun deh.

0: Aw.
1: Aw.
0: Ya ni cari di je sim.
1: Aw.
0: Ya menjerita aku sim. Ngambil sedua ide siapa ngau dia sim?
1: Ini yo ngau ko malam tu.
0: Aw sedua ide.
1: Ya.
0: Ini yo. Ya.
1: Aw.
0: Aw. Kamu malam sedua ide ini yo.
1: Ya. Okay.
2: Malam guys bros.
0: Aw.
2: Terima kasih okay, atas ceritanya bros.
1: Okay. Ya, temuk ke cerita ni ne, malam tu ne, bros. Aw yang wei penyamun ke ko ya tadi ne. Dunia menyadik ya ke ne. Wei bros tu pula ore rumah ore rabak nyen papa ko. Okey, peninggal kita bros ke malam tu ne Nil. Ya ke peninggal ke 6 kita tadi. Okey, jadi menyikak ko tadi datai ba jam ke penudi kita. Ngegam semangat kita itu ne. Harap ke bisi mayuh lagi meh peninggal ke dekat nusi cerita ke malam tau. Nuan bisi cerita ni nandai
2: bisi lagi meh.
1: Ok seraya ngantik peninggal kita ini. Ok halo.
3: Halo. Selamat malam bisi.
1: Selamat malam.
3: Aku Wan kata apa ujang ni menang.
1: Oh. Apa ujang ni?
3: Aki Wan.
1: Aki Wan. Ok
3: kita ketemu ada yang tanya.
1: Okey.
3: Kita apa air bah dengan ikan.
1: Aku
3: dengan air jalan kami tahu. Kemudian bah besar bah air bawah sungai dia. Nah ketemu dengan ikan.
1: Aman.
3: Jalan aku dengan air sekat punggung air. Jalan ikut bor ikut bor.
1: Aau.
3: Teratai aku dijual sekena aku ke nani ngian aku nya kemai tu ngian.
1: Aau.
3: Dengan aku ramunya bersih.
1: Kerak
3: kok?
1: Puh.
3: Nama aku jawabnya.
1: Kuan
3: aja tuh kenal kok?
1: Aau.
3: Ular belalang.
1: Belalang mana?
3: Belalang cai.
1: Aau.
3: Niki kau sangkai pun rumpun buruan. Buruannya bau kan? Lalu setengah nyumbuat bang kok?
1: Aau.
3: Kena kumbai ya, kumbat, mbat, lari ya. Jadi kita nggak sama anggap makai enam bulan tangan kenal kok?
1: Aau.
3: Buruannya lari ya, badau ya.
1: Aau. Nasib yang medak. Ayah, nasib nuan medak ya ni.
3: Medak ko. Air ya, dengan air ko yang bunyi cubu-cubu-cubu biar air. Sekarang pun buang aku biar air. Aku yang sana ni ngian kena air terasnya. Ingat aku ya, dia aruk ngelara aku. Berak ko. Nama kan nyak aku nak ko. Berak ko ni kena rauh aku Amirah. Kena wak nyak belalang nak aku. Nyak aku ngelak pun bulu. Pantak aku bulu. Kena aku memakai, mat ke daik, ingat aku buruh nyepet, tetap di mat. Ya, saya dek, kebun aku, kena aku. Aku kembali ke daik, kuat, kena aku. Ini aja cerita aku.
1: Okey. Okey, Wan.
3: Ini aja. Ini aja cerita aku. Jadi, mudah-mudahan lo.
1: Okey, Huliah.
2: Ya, cerita dari Aki Wan tadi ni, Sam.
1: Aku belalang tadi ni. Ketemu ke ular belalang.
2: Aku kena bunyi ular belalang ni.
1: Mersiah
2: ni. Mersiah kena aja ya. Nak kalah ni kan, Sam?
1: Ya. Mendak bak bak YouTube bak tanya. Kalah meh. Ni ngai ni. Tang nak kalah. Anang ke minta ni ni.
2: Jangan-jangan
1: kita mendak. Halo.
4: Halo,
1: Ngal. Selamat malam, Ngal. Siapa tu dah?
4: Malam. Aku tu orang keliling tu.
1: Orang keliling. Siapa, wai?
4: Niko orang keliling.
1: Oh, ya ke tesat sarinya, ne?
4: Ya, betul. Pangai.
1: Lagi, Ngal.
4: Niko tu, kita tu betul, aku tu dah.
1: Okey.
4: Sama, sebenarnya 20 lebih tahun. Kita tu
1: dah.
4: Si, balai, ipang aku tu dah. Boleh lau ke tidak ke belah Pinang. Tidak kami itu hari setengian. Belah bini ku dulu lama adanya di rumah ya. Kumayanya kerja harus mengalian. Dia anda deh. Ini sih aku tujuh lalu. Ya sama aku ada rumah itu. Enam musikal kumayanya. Lalu jalan yang baik itu bisa mana ya. Berkaita deh. Jalan itu deh. Dekai tidak jauh hari kira dua min ya. Dari rumah tu sebagai tenannya bawa pemuluang berlaku tak sebaya sebaya berlaku tu maka ke mai sana sabun pesan tadi aneh katanya kain putih deh tenya tadi lepasnya bisa pemuluang dia deh ya menyerai mak berlaku tadi ya aku sikau aja tentang sikau
1: lemah malam lah lemah ya
4: lemah gengar semua Eh, bolam.

0: Nong dia nak tolong pegau.
1: Ya.
0: Makin goyang macam ni lagi ung tau menyelai mana.
1: Oh ne.
0: Ada yang nak lah. Ada tu dia mana ni. Nong apa kira?
1: Aau.
0: Depan dia. Okay.
1: Aau.
0: Menyelai. Tapi pernah memang saya cuba muruan.
1: Meda ya jauh ne.
0: Aau. Meda tapi yang ada itu yang ada nama lah. Kenyal banyak. Bagai kenyal dia ni ya.
1: Oh. Aau. Ini tua orang.
0: Nggak apa-apa, kembali duluan kian. Hari rumah kami dari nala sejam lah, kembali duluan kian. Yang bau, nyumbian yang lain, luar selai.
1: Aau, ah.
0: Ada ya, kau.
1: Aau. Aau, lepas siku, okey?
0: Lagi siku, lagi kena musikatin, kita faham, okey? Itu juga dia.
1: Aau, terdua-dua belakang kau, deh.
0: Lepas kita, saya mamai, lepas besik kena ipal kau, deh.
1: Aau.
0: Tinggal pula dari Sudirman, dari Putian Sudirman.
1: Oh.
0: Medak ya, tapi kalau kita nyu, kita lebih rumah je, lebih rumah je lah. Kunci dari nyu perjalanan ni kan.
1: Oh.
0: Bapak nuak itu sawit ngan mereka pada lah dia tahu cuba punya.
1: Oh, pun sawit mereka. Mana yang sawit?
0: Mamu resmi ya. Itu kenam kami di tahu
1: kan. Oh, amat.
0: Jalan.
1: Okay, Nicole. Au.
0: Si baru bisa ya main wang
1: kotor. Oh, tahunya. Au. Nanti minggu baru elak kah? Au.
0: Okay.
1: Okay, selamat malam. Peninggal kita dari Kerili. Berdau tu ya nusi tersat nil. Ba kampung au. Ya suah ke nujah duarnya ku ya. Tapi tau tersat.
2: Salah dari bulan SM.
1: Ya, maya mata ke kaliah ku. Halo.
2: Ya.
3: Halo, selamat malam Musuh SM.
1: Selamat malam. Au.
3: Tinggalah kah?
1: Nyawa tu ingat tang nama aja kena tu ingat. sa na ingat nama. Ha?
3: Kenapa aman dak?
1: Oh, Sebastian.
3: Kai.
1: Sa apa? Na ingat. Tumi. Tumi ama au ya Tumi. Tumi.
3: Cerita tu ini tu bola ya dek amai kan hati kita tiga bulan enam dah gawai tu
1: kita tu dah gawai ni
3: dah gawai kan berapa ni kan lah yang kami tiga lah tu bunga tu ikutnya pangkat depan pangkat bunga ya besar kan ni abang hari ilik lah, hari muat punya bancang iliknya sampai kah cabut dia, sampai bancang ulu.
1: Oh.
3: Belar ngirup, lagi kanggau ngirup, nanyak ngirup, ngirup, sampai dia rumahnya tipi, eh semua lah.
1: Oh.
3: Sampai dia nganyutnya malam, itu dulu
1: dia. Oh, merauk je?
3: Ada yang jalan kaki.
1: Jalan kaki ni?
3: Sampai dulu dia sampai ke ujung semua banting lah sampai hari ini peningkat dek tahu mana mana panjangnya udah lah saya dulu dia lipat dulu lah dulu dia dia ni hari nak pulai kami tiga nya kami tiga tunggal aku panjang lipat dia tu seduai lagi dua pernah seduai nya mau seduai cerita tu minggu sikit sih bersama ngupal kau di pasar dia.
1: Oh.
3: Ingat cerita kita tiga pertama sobat kakung ni ya. Kita tiga ada pulai dari cabuknya. Ingat sana kia tuk-tuk kia.
1: Oh.
3: Udah semua pulai dini hari ni lah. Apalah nanti lain-lain lah.
1: Oh. Dua
3: lagi kan. Ngalah pihak lagi. Ini kan aku ni. Ngeluk mana. Tunggak aku nyekan gitu. Tapi tunggal punya kita lama aku kita ya. Udah bisa kena lanjut perangai lah.
1: Oh.
3: Perangai

0: kau kini katanya pancang kapal.
1: Oh, au.
0: Nah, pancing tim kapal enggak tu saya. Dia jatuh ke jatuh tak nanti.
1: Au.
0: Sudahnya tadi. Antara kami ulu ngoilik ya, luar kami ya, bisik di bisik tempat hotspot kurang. Semua tak hotspot lah.
2: Tak kesuai. Oh, suai tanya lah.
1: Au.
0: Bisik tak kan kacau.
1: Au.
0: Nah, kaya Pak Ustaz sama kami dah di hari pulang malam ke dua punya lah.
1: Au.
0: Bisik mendah orang.
1: Oh.
0: Duduk atas batu ni, bisik sikit hotspot nak kira boleh tahan kan tak?
1: Au.
0: Lampir kelenyak lama kami. Bisa mendak kelenyak berdiri. Bukan mendak duduk-duduk. Jadi akan batu. Tinggal kelenyak. Dia dengar berita tu semua. Lama Haji duduk dua-dua ikut. Nak kami tinggal.
1: Au.
0: Mendaknya duduk pihak.
1: Oh.
0: Kalau lama tunggal punya orang orang lacau macam orang kanlih lacau dia tapi kau nak lama kerja engkau pun boleh kawan dia
1: mungkin gawai mana
0: ah
1: bergawai mana kau
0: gawai mana bergawai kian latai latai par kau tu sikut tu kanok budak tanya dulu tu dia kau ya kau dah ni tangkapnya amai kan kapan kau tunggal punya yang ketiga tu mai dia apa matai lah. Tangkap ya orang nak. Ya, orang duduknya tadi tangkap ya. Ada bisu. Sudah menangkapnya. Ni lah kue. Tiap hari ngot sokan suat tak kue. Ada bisu mesti bisu boleh tangkap ya. Semuanya tangkap pun sayang lah. Dia punya dua kali waktu pada kami. Ada bisu lah orang ingat muka tu. Kita itu berani ngotai kena. Kutanya ubah ke?
2: Gak ya ne.
0: Ubah ke? Anu lah.
1: Laban. Kacau mana?
0: Nanti kita takut ya kan Ji kerja kita.
2: Kita takut. Kita kacau ya.
1: Oh.
0: Ya.
1: Oh. Tangkap kusuang mana tadi?
0: Kusuang. Kami duduk. Lama lama tunggal kunya. Dia tu jadi sekali-sekali banyak bukit sekirau dah. Gajah-gajah lihat dia.
1: Gajah-gajah. Oh. Bisa ini ngah pelabak kau?
0: Ha?
1: Ah, bisa ini ngah pelabak kau meh.
0: Bisa ini ngah dia nak masang dia dia.
1: Oh.
0: Ingat anak jalan ni dia. Dia meh tu.
1: Oh.
0: Dia ada lengkapnya tadi. Ya, jadi Pak Mange yang ada itu tak berpantau-pantau banyak dah tu. Banyak. Lalu mah, lalu saya ni ni kanu lah, ya kanu tunggal pun,
1: ipar
0: pun. Bagunya itu bantian dia dia.
1: Nengah
0: ada bangun aku tu ya. Aku kan mula beli takut.
2: Lepas kau dah bayang ngiru mentari na.
0: Lepas kau bayang ngiru ni orang. Nah, tanpa orang main.
1: Nadai?
0: Nadai. Dia pulai, dia tiga yang pulai. Nadai nak saya cipan nama. Lepas nya man sala man mancang ulung man pilih lagi sikit
1: hotspot nya au
0: ada kami ni nya dia tu agi jadi masa kelile ya pula dunia ni kau ko satu kedua ni sikit dalam buat setiap lah
2: nama ke benda yo tai badia subak ne
0: nama mula main dia saya lihat mesti umat dia agi entah ba tapi nak skin ada berubah nak kena
1: au ah. Pendam nadai kena dia ni.
0: Nadai. Tapi nama aku sepenya. Kuno kurang. Kuno kerja kita tua ya. Kita lama. Tentu tua itu ya. Ngoses. Dia tu. Lubang telanjang dia. Kok gak ada gitu ya.
1: Lubang telanjang ni.
0: Lubang itu putri bunian. Bunian. Banyak lebih sih. Tapi nanti gak tahu kita lah. Sebenarnya kalau meluan kita punya.
2: Ayan aja lah. Ayan ke diri aja lah.
0: Ayan. Dia tu lagi punya. Dia lagi kuat tak. Kalau kami lihat.
1: Dia tu lagi ke ni?
0: Lagi. Kalau bisa kena nanya. Tunggal aku sikut sama kau. Aku buat Sri Jaya tu lah. Dia cuba. Dia lu kena ke. Ya tidak sudah cisco depan tiang ni sudah. Kamu kena.
1: Okay.
0: Okay dia kena. Nampak cerita ni lah aku. Asal aku mulai depan tiang jadi tu.

0: Saya semua mengeriuk tu ya. Kalau yang nak saya.
1: Tahu.
0: Nak cerita aku yang kau ni.
1: Tahu. Okay. Okay. Selamat malam Tommy.
0: Tahu.
1: Okay. Mana ceritanya ni Neil?
2: Ya. Cerita Tommy tadi.
1: Tahu.
2: Oleh sudah ngiru,
1: dah ngiru, dah
2: sesbingau.
1: Nak tahu dicabah deh kesiko tadi. Luka.
2: Sikita. Amat berani ke dah?
1: Oh. Kati inti asuh orang nangkap jago. Tangkap ya Allah Pak Kau.
2: Engkau apa Pak
1: Kau? Okey, nguci nyawat kangau tau kah? Halo?
3: Halo?
1: Ya, halo. Selamat malam.
3: Sama-sama.
1: Siapa wai?
3: Akik Flora.
1: Akik Flora. Okey, oh, minggu ni kemarin bisa. Mana?
3: Abis
1: saya datai baru Pak.
3: Datai baru sudah janji
1: dah. Amat. Anak bola ke janji ke dah ke Flora?
3: Abang bala mayu masuk ke nusi.
1: Amat amat. Okey. Ya, cerita kita malam tau.
3: Cerita. Tidak ngai nusi aku kan nusi kamu. Nyadi cerita tu nyadi. Ketahu ke maya ya Pak. Mayanya tahun 1999 umur tahun.
1: Oh.
3: 31 tahun 12 maya punya
1: dai. Oh, ujung tahun Muhammad.
3: Oh, ujung tahun kak nyambut tahun 2000 bukannya aku nyata dai.
1: Oh.
3: Jadi kami the bike ke rumah kami tadi. Miring lah bahasa ke miring lah yang kami ke rumahnya mayanya. Nada untuk semayang, bisnis semayang, pintu luar mayanya.
1: Aman, aman.
3: Aunya di pengawak miring tu. Baik ya, hari ini dulu. Ya, mangsang dulu ke. Dari pun ramu. Ya. Jadi aku sekarang ini nak ke diri. Nak diri ngau sudah minum lemai ke. Nanti ke. Satu bulan. Ya, aku jaga
1: kau. Oh.
3: Udah, kau nanti malam. Buat pengayung.
1: Oh.
3: Nya de ye ke ngirup na bala selamai mai nya ye ke kap lagu nya nang wong speaker keruai ke
1: au segi gayanya
3: au ngirup na pandai kami lah mayanya 17 pintu
1: au
3: au bukit rumah kami ini lah bandar ada tulai mayanya nada ite kena nulai ya dari lipat nada memang sak mo kami nya
1: aman
3: tebiang kiba anak muda kami ya me miring aku buka cukup jam kita nyambut tahun 2000 pun.
1: Main
3: tu dulu muka masa yang
1: terpacing,
3: saya mah bawa. Tak malik ke seberai ke supaya ke tepung kanan, tapi kami nya tinggi. Tak tarat tay, tiri seberai nyentak. Yang bumbang pun, kau wanguh di pun tapi ya, aku bala kami serumah. Aku mai di luar banyak tinggi deh. Atau rari mutang pada tanjung rari pilih kerja pepal kami semua rumahnya tadi kan umai di luar nekat uju rumah tapi ke dalam dek di luar pihak deh
1: aku
3: mah cerita aku pun takut memang sebetulnya cuma mampu nak pin tadi ya ke dulu nak tak mireh baru api ya
1: pun eh
3: atau cenu ngapi saya ukai temen api ini tadi mungkin saya bisa nyanyi apa nak apa nak awalnya dia kedudingnya daun apa ya tu nak mengumbainya di luar nangus. Senyum rari nu balon itu tadi. Pepan nanya dia ni pemuah ke belagung tadi. Nyu pemuah tadi. Saya nyata tadi. Salah buah bat rai penai kami tapi yang seberai ya tadi. Ya nungkam ke baruah kenyata memuah saya pin tadi baru pin. Saya masih dijingat penilai.
1: Tapi ya jauh.
2: Api je
3: api nya
1: aja. Danya Abbas kita. Abbas kin?
3: Nak dai bani ngapa malam, oi takut mageng orang.
1: Nak dah bas kita ni.
3: Nak dai. Pai di luar, udah ten munyi tadi deh.
2: Kati pagi sitip si Abbas kita.
3: Ini ke jalan umai ke dua nya. Bunak dai mendau tai dia.
1: Nah, ini amat nyalai.
3: Nyalai, tep yang kai umai.
1: Tapi nya jak nya.
3: Tapi nya jak. Jadi tiket mada mata utai tadi. Cenung nya nak tak jalai lah jauh, nyumbai apa jauh.
1: Nya ngumbai biluan tadi.
3: Nya ngumbai biluan.
2: Kau laba ke nya. kadang-kadang UFO.

0: Okey dia ni.
1: Motor nak depan tak ada hari mah ni akan mungkin darah lemai.
2: Au au.
1: Dai tai bala ke. Si tinggal motor dai takut ne.
2: Au
0: Nada ngus babas laban api nya tadi.
2: Au
0: Cumi.
1: Ha?
0: Babas nada ngus laban api nya tadi.
1: Nada
0: ngus ne.
1: Nada ke nama-nama.
2: Nada bekau nama-nama.
0: Api merah ne.
1: Au ti bayar ke. Bukan hantu pelabak.
2: Au udahnya nadai nama-nama jadi ga ba rumah panjai kita kini utai ke nak mana ya mako aku tu au
1: nyu pengujung tadi nan tu berapa nyu misi penangan tu rumah panjai
2: hanya mako aku
1: au nyu pecah dia
2: au
0: alu nak bas kita utai nyu sebab ne
1: au kalau banyak labu bas nyangkai ni pop ni kip nyangkai apa nyu jalai umai besar
0: nadai utai pedak
2: au
1: nadanya medak nadai te nama-nama dia.
2: Urah urutuai bisi madah nama-nama nama te bekenya.
1: Nadai madah te nama-nama kita. Te bejalai mesti sida.
2: Au.
1: Kan mat mentu man ya lobak.
2: Au
1: Ui. Au.
2: Nat
1: nak man ya lobak ko komi nyu pecah de nya ne.
2: Oh. Nya me ya.
1: Au.
2: Au. Angat deh.
1: Minta angat ngan, tiga mangan. Bisa mati, nama dia mesti bayar semua. Sudah kami kain ni dah kena.
2: Oh,
0: ni carut kita. Sudah ni.
1: Nyawa ni carut. Aku tu, aku tu, dah 16 tahun dah lepas kerja ni. Belum kasih. Sudah ni, betul blok itu.
2: Au, dah ambil mimpi semua nadai ke? Kita suruh main.
1: Oh, nadai aku. Nadai orang bukai. Nadai mendidik dengan upi.
2: Nama hanya lainnya, ne?
1: Au. Au. Ini aja cerita aku.
2: Okey, okey, Flora.
1: Okay, okay. Ini saya cerita sesuanya lainnya.
2: Okey, tahu tu sini lah. Mana ceritanya?
1: Au, saya ke pedang rimpu. Saya ke tempat salah. Kau sudah kait bergiga. Belum uluai. Semua saya dapat aku.
2: Oh, au, au. Tahu tu sini lah, ne?
1: Au, au.
2: Okey, okey. Okey, sama malam.
1: Saya kena kasihan uluai, deh.
2: Okey, sama-sama.
0: Semalam.
2: Okey. Okey, okey Flora. Mana ceritanya?
0: Ya. Ngendang api ke tengenyet labuh hari langit ya. Ko yang madah nah.
2: Au, nya maksira ngumbainya biluan tadi ni.
0: Banyak labuh.
2: Tenuju sida ya deh. Baka biluan ka nguasnya deh. Labuh kia. Panyalai ko tanya ne.
0: Ya.
2: Nama anda ko tanya kini. Okey, halo. Ya, selamat malam.
3: Halo.
2: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Siapa tak tuan? Halo. Siapa tu dah?
3: Ayah Akil ni. Akil dah kena nak motor.
2: Oh. Halo. Akil seberi. Okey.
3: Okey.
2: Tengah tau. Okey, siapa ni ingat? Lama lama gedung anda hendak dipuan eh. Nyawa tak temu, temu.
3: Au, lama, lama, lama pun dah nak.
2: Ya, kenimbak mesti sikal punya au.
3: Rilo ni yang orang.
2: Amat, nyuka ke aku deh?
3: Au, nyuka ke?
2: Au,
3: Aki sepia.
2: Aki sepia. Au, kena. Okey.
3: Kapan tu atau rumah nadai lama mana dai?
2: Ya, meh ni cuti tu dah.
3: Rino bukan ya, Rino.
2: Aman lah. Aman. Cuti lah, bisa ada tay baru lah deh. Kangau ke kita, bisa lah. Okey.
3: Nadai cerita buka yang kau tu, kita nimbak.
2: Tak nimbak kan eh? Sikit pengawak ganya ko deh.
3: Au,
2: au, okey.
3: Lenya. Ika ko ipar ko.
2: Au.
3: Aram tu ani nak ko ya. Angkat di par ko ketua ini. Ka gengap.
2: Au.
3: Yang kami tu empat.
2: Au,
3: Ni nak bukit lenya ukin. Nama tu tidak. Ni dah nyumbuh ya.
2: Au.
3: Hari sikitnya rumah sikitnya pukul 4 hari.
2: Ya, kita kena uruan ya.
3: Oh. Tanya, nyamuk kami tiga. Kami empat berjalan.
2: Oh.
3: Tapi dia muda nyumbuh lepas tu. Nyumbuh kat tinuak eh. Ya awak ke tinuak dulu ya, nanti hari malam.
2: Oh.
3: Yo. Tapi ya nyumbuhnya udah tinuak karena pukul 8 malam ni. Lama aku kena niat, niat ni kek ni.
2: Wow.
3: Sani aku kena pang tangkin terum ni kek, kek, nyumbuh terik. Kek, kek, kek, nanti dia tinggal aku. Angkat ipar aku sikon, ngau aku ke ngau aku ni kek.
2: Wow.
3: Kek, kek, kek, bising, bising enam ikut, udah lah buah.
2: Oh, mayu lah.
3: Aw, oh. Dengan aku ipar aku dah tanya dia ni ipar kamu kedua ketua ini. Adik-adik nurun-nurun aku lah.
2: Aw,
3: antum, antum, ini antum dia kau. Kenapa tu? Berani ni masuk kenapa yang kau mana yang?
2: Aw,
3: nurun mereka nurun. Eh, ngai aku kau. Adik-adik nurun kau mana ipar aku kebiak isanya.
2: Aw,
3: ipar aku kebiak dia.
2: Aw.
3: Nurun ya, mas kenapa yang nurun?
2: Aau.
3: Kata dia baru, aku tu agak jimat kata dia. Empat ikut dah jimat aku tinggal dan nurun ke bawah.
2: Aau.
3: Kata dia baru, dengan aku kenapa besok. Yang mati jimat. Nasihat ngkulainya, nemu dah.
2: Oh, ngkulai.
3: Sikoknya engkau, engkau bangkai nyumbuh kian.
2: Aau.
3: Ngkulainya, nyukap, nyukap mohon buang ya.
2: Aau.
3: Dah nyumbuh. Nyumbuh dah. Udah ditubuang kayaknya. Dui ko dameng kuleknya.
2: Okay.
3: Besar-besar yang kuleknya korek. Besar. Besar tuang dia besar.
2: Aau ne.
0: Mau besar yang kuleknya.
2: Aau.
3: Dan nemu yang timak timak pas kena. Ngoh. Ngoh nomor satu. Ngambak pala ya.
2: Kolek tadi.
3: Aku kolek. Nurun, aku tu tadi ni ngasih nak capuah tu baru. Oh. Nurun. Ni aku cari-cari japi. Tengok aku nanti pedak. Tengok nanti pedak. Nemu nyalur hari ni. Dua ikon koleknya.
2: Apa ni?
3: Nasi sikotnya udah mati.
2: Aku ah. Ngipak. Sama kau kita ngipak. Pelabak.
3: Aku. Ni aku nak mulih. Aku tak kudah timak orang. Saya
2: sudah
3: kena. Nanti nak nak rekam jikok kain yang kau bangkai buatnya ni.
2: Aw.
3: Dengan mak.

0: Asalkan yang buah aku dah.
1: Oh, alah, alah, alah, alah, alah,
0: alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah,
1: alah, alah, alah, alah, alah, alah,
0: alah, alah, alah, alah,
1: alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah,
0: alah,
1: alah,
0: tariang alah,
1: alah, tariang
0: alah, alah, alah, alah, alah,
1: alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah,
0: aw ah. Kuliah tanya jawab meh ke tanya ni?
1: Nah, nah, kuliah udah udah tanya meh nyu. Nyu tingkil-tingkil bulu nya nyu nak maneh ge teh.
2: Hmm. Oh. Pengelama.
1: Ya. Ah, umpak lama ya udah.
0: Lama.
1: Aku nak ingat tahun berapa ha.
0: Aw ah.
1: Aku tu. Dua haman udah nikah nyu muah.
0: Aw ah.
1: Sekali coba mempucuk tekam kadua parku meh.
0: Aw.
1: Tidak kena baru ah. Tidak kebaruan. Lima iko.
0: Nak nemu nikik ni?
1: Ha?
0: Eh, kena nemu nikik ni?
1: Oh, eh, kena nemu nikik. Ngumpul lah.
0: Oh.
1: Jadi kedua, kena nemu nikik ya. Nikik kedua. Gen.
0: Oh.
1: Nyak mayu dia kami.
0: Oh.
1: 26 iko.
0: Apa?
2: Nyumbuh dengan magang ni.
0: Kau bagi sekai rumah ya? Hanya pelabak kau.
1: Lepas ke. Nanti mayu kami makuluin sebab tak. 6 pintu saja. Belak ngau magang.
2: Wah, yang nyumbuh.
0: Oh, benar. Makanya nyumbuhnya. Salai kau deh.
1: Salai kedua. Kasam.
0: Kasam. Oh, mesti kasam
2: deh. Kalau makai kasam nyumbuh.
0: Oh.
1: Kasam nyumbuh. Al al kasam babi.
0: Oh, baru ya aku ninggalnya. Kis pia. Yang
1: main kasam nyumbuh. Ada yang
0: nyumbuh Oh, pia neh. Baru ninggal Daniel.
2: Nak kalah aku.
0: Nah, sama sama nak kalah. Nak kalah ninggal kasam nyumbuh.
1: Hmm.
0: Oh, buka kasam ke babinya ke?
1: Bukannya meh tapi si nya mai ge ari babi ya.
0: Oh, manis ge ni.
1: Hmm.
0: Oh, ni. Baru ya ninga kasam nyumbuh. Apa apa dia tu kena ada nyumbuh ge meh.
2: Laban pa pemayuh ya nya habis kasam sem.
0: Oh. Apa
1: pemayuh udah kami.
2: Nanti mimi ada ke kasam ne ke spia. Oh,
1: mimi ni kasam.
0: Tang nang ke ulih kasam ko ko.
2: Ya meh.
1: Oh.
0: Nak kalau
1: 26 iko nada mana besar besar itu dia beli yang ni mbak pucuk kayu dia leh
2: malam mayu wah
0: ama mayu wah
2: dia sedang nyumbuh sebeli ya sedang mengkaki
1: pemain ada depan saya kan depan kebuka kebuka pemain depan bakayo cikinya dia magang
0: lalu dia magang kulai dia magang
2: lalu berglumuk dia ya ni dan yang main lah ni mbak penimbak
1: dan nemu eh, 8 kali aja kedua nimbah.
0: Oh.
1: 8 kali mulih 26 ko.
0: Apo? Au ne, alu timak gulai.
1: Au. Lama sida ada. Ni bergempuang dah.
0: Au.
1: Ni berat ya dah. Apa mak kita main dien.
2: Ya ni nyamai.
0: Au no lari ne.
1: Au.
0: Ayah nyumbuh suba.
1: Ya au nya jaga aku.
0: Okey, oh, okey, okey, sepia. Ila datai baru au, ana lama lenyau. Okey. Ya. Au ah. Te bisi kasar nyung buah kak minta kiro.
2: Nyepi ya.
1: Nyung buah ge dia tu.
0: Au nyam eh.
1: Dia tu ko ne. Dia tu kilo, kilo 25 harga nyung buah dia tu.
0: Ah nyung buah dia tu ne. Oh, akik ke bisi. Tak nak nyukur je jarang ni.
1: Jarang.
2: Tak pedias di giga ni.
0: Aman.
1: Jarang mas.
0: Ya, orang kau kulu kan. Kau agak-agak kau deh. Au. Okey, okey, sepia. Selamat malam. Okey. Au, ya. Okey, sepia ni. Tukai kasam nyumbuah.
2: Dada aku kalah makai kasam nyumbuah.
0: Aku baru
2: ya. Benda nak kalah, Sam.
0: Baru ningah sama aku ni. Kau ibu bola. Baru ningah kasam nyumbuah. Okey, halo. Selamat malam. Okay, nak awak. Ya, hello, selamat malam.
3: Hello. Ah, ya, selamat malam.
0: Selamat malam, wai. Siapa, wai?
3: Ya, kutu hari keliwat.
0: Hari keliwat, ne?
3: Punca ku tadi.
0: Ah.
3: Ya, ku nusi cerita kami ke ngaminu kelanya.
0: Oh, okay. Awak.
3: Ya, nurun kami hari rebantunya.
0: Datang
3: dari Badau kami, datang dari Badau, nyu jampat aku nusi tu.
0: Lupa tahu. Datang dari Badau kami.

0: berganti kereta kami dia.
1: Au. Oh.
0: Berganti kereta kami. Kami sudah melintai pasar Lanyoknya.
1: Au.
0: Oh, kita nak nombor ke mata duit aku sesuai 100.
1: Au.
0: Lalu bapaknya dah kuso tadi.
1: Au.
0: Dia kau kembali rega 2 ringgit. Oh ya. Ada mamanya nyonya dah lempar beli kami. Siap kami nya ilo pemporok tempat kita. Laki di tempat kita.
1: Au.
0: Kami tengah minum wagai menua tengahnya namanya.
1: Hmm.
0: Menua orang lah. Tengahnya nama menua lanyak kian.
1: Hmm. Pihak kian eh.
0: Au pihak kian.
1: Au.
0: Udahnya macam mutu pihak apanya dribo kami melaka tangin dua. Datai dia nanti kita lepas eh ni ke bukit lagi bukit tiga kali kurang kan aku.
1: Au.
0: Kano kami ingat.
1: Mhm.
0: Ure mayuh bapa buah rori.
1: Katanya
0: pihaknya.
1: Au ah.
0: Udahnya nikai kami ke yang nikai kami atu nada saya mati.
1: Au.
0: Nada ni parai masu. Ila tebalau ke nada dia main nada di rumah.
1: Mhm.
0: Curi ya ke pihak orang. Bai belum nyari ya tu ntar.
1: Oh, au.
0: Nyeru nahi balaku.
1: Mhm, au.
0: Ya anyu tanya kami tu lari. Nikai bukitnya orang yang dari narinya berumpi ya.
1: Au.
0: Dan nikai kami kepada ular orang kenal ular tanya belalang.
1: Au belalang.
0: Au ia kenal pertama ular danau belum nikai bukit anjaknya tu bukitnya nak apa ni ni.
1: Au.
0: Dan yang datang dari dengan bukit tu nyemerurut tiap kami.
1: Okay.
0: Saya meruruk PAP kan dia nemu semua orang ketemu bukit lanyak nak kau peninggik mayanya.
1: Au.
0: Betul, dah singkur orang baru lah.
1: Au.
0: Tinggi aku mati nyawa tu. Tu mati anan siap ya apa aku.
1: Au.
0: Anak terjuan wai, anak terjuan. Aku dah ke kita yang ke terjuan.
1: Au.
0: Bukit yang semua pun nak lihat. Banyak deh. Meruruk terus.
1: Au.
0: Tak meruruknya tadi, kumadah tadi. Tak ku yang kaya-kaya. Tunggak peninggiknya tadi.
1: Au.
0: Kian sikit. Berapa punya uang tingkahnya?
1: Tebiang, kian.
0: Pucuk kayu ada pada.
1: Tebiang.
0: Apa saya tulis orang dia pada rekun kami ni udah angkat ni tadi. Tulis sama tiba tinggal.
1: Hmm.
0: Baru 3 bulan baru ada mati dua yang berkebin.
1: Hmm.
0: Labuh paruang pun.
1: Okay.
0: Rantai kerekiannya tadi driba kami tadi. Kami alus tiang.
1: Apa?
0: Dia nemu kaki kami kata.
1: Hmm.
0: Kalau kami baru lah.
1: Apa?
0: Kalau nyari itu kan nyari mulai dia. Parai mentua tu. Ya, pedek.
1: Au.
0: Nyo pergi ke kami dua ya. Aku nyengi kau.
1: Lupa lalat. Au.
0: Lupa lalat. Semua kami dia lupa lalat magang.
1: Hmm.
0: Ni kepecah lebam butual area. Ni kepecah tinggang. Dia nemu tahu ya. Semua terbang dia magang tu buang.
1: Au. Okay.
0: Apa yang parai kita tahu. Dari bawah orang yang lalu. Orang kedua lalu. Orang yang tua bertengan bukian.
1: Maka
0: kami nari datai. Nikah baru ya. Ada yang nemu asalnya aku.
1: Au
0: nas. Lalu uli orang angkat majangkan. Pada aku deriba aku ni selampai dari mual ni nadi peda. Mati nanti. Sempat aku mati kita tahu. Tapi kita mati ada yang laki kita nemu dan ada yang muda. Bila aku berkawan kami orang rakuatnya.
1: Au.
0: Oh, begini murah wayat kita mati majang dia.
1: Ah, sempat ke?
2: Ya kiar on dia ni.
0: Aku satu ya dan nak final pinai.
1: Au.
0: Sudah latihan movie ya sudah tu.
1: Au.
0: Banyak berdarat kami aja di luang bukitnya.
1: Au.
0: Tapi bukit orang tengah tadi luar orang menuahnya tadi.
1: Hmm.
0: Anen merenek baru atau lubang napa kurang penduduk kumen tu. Oh, penduduk kumen na tahun 22 kak. Kalau kita bagi ya misalnya aku jago. Itu dua aku sempat aku dulu ya.
1: Au.
0: Ana bangku akhirnya kurang.
1: Jadi kumen na lama.
0: Ana buruk mo.
1: Au.
0: Udahnya pedalai kaki orang lu ngambil kami.
1: Au.
0: Ada udah datai di rumah panjang orang ngawong ne orang ngawong.
1: Hmm.
0: Udah datai dia kami lu agak tanya klinik ukian.
1: Au.
0: Nyo mesti tua ada seorang yang rumah ubat macam-macam kami.
1: Au. No.
0: Ubah aku nak mendiah kembali. Aku rasa itu sampai satu tua lagi kerja. Dengan belakang yang kutpang kak baru bapak apnya.
1: Au.
0: Dan lu aku jangan berani aku kerja. Lapa nemu diri.
1: Au.
0: Tak tahu hidup kira aku.
1: Au. Tang hidup ke diri mama punya?
0: Hidup ke diri. Hidup ke rempuh. Rek amat berani tujuan. Aku ajak angkat-angkat.
1: Oh.
0: Anak tujuan orang-orang tujuan parah kita dia.
1: Au.
0: nyana dati ya kujang datai di rumah udah kami ke klinik upiat alu makuban orang berjukit orang bergagai orang iru aku nak dati ini mati gedir parai mana kena hujan ni lah tak ikan apa yang undang nak kat main
2: apa mana
0: mulai berera bungkuh orang seruah situ kami undang ada yang baku pasal senikian
2: lagi ngengau
0: sebegak
1: lagi kesal lah dia
0: mulai kedai yang nyum naga piriam kami.
1: Itu
0: nama kami ni kau piriam tadi dah suruh orang rumahnya deh.
1: Ya.
0: Kita bisa unai dan nama mesti aku tidak.
1: Kami semangat boleh baru punya.
0: Ya, kami semangat boleh baru.
2: Lagi tinggal dia semangat.
0: Bisa kita tinggal ada harian orang luar nampu.
1: Nya
0: kami katuan. Jadi rumah orang tangau.
1: Orang jadi nasib ke kita nak labuh ke aruang
0: nah nasib nah kita labuh aruang kita labuh aruang kita sebelah pihak aku kan barai
1: hei
0: ada yang hidup aku ngai bubula nyesal aku ngau kian ninggalkan ya
1: wow
2: ini mau kenyak ngai tinggal
1: wow labuh nak madah ke apa apa tuai nuan
0: ya no ya no mehan nama mengeran ni kan ngau menua pihak kian tapi kena ipar nyari aku nyata deh
1: amat kenyak
0: ayo kata ku menangnya pala iban kadai-kadai pekali yang aku orang lebat tubuhnya ketawa magi ang kami lingga aja tu ayo nya aja rawan mai aku mayanya
1: au
0: nama penyadi pakuane agem ngiat magi ang
1: tu irau kala petuai gini baru
2: betul eh dia agar undiang
1: au sempat
0: urun dia ate ku nuti cerita ku ketu dua bedau
1: oh tahu aja galau nami ko baru
0: galau
1: dulu galau nami ko baru
0: aku
1: mana
2: kali tarian aku pria. Tarian
1: ini. Nanti nuan aku minggu baru aw. Okay, selamat malam. Tu baru pegangkan semangat atau ini ya.
2: Nyu luput lalat.
1: Luput lalat. Nasir nak labuh ke ruang kene. Tidak labuh ke ruang. Nadaya telefon malam tu.
2: Dan ini malah kia kalau dia
1: ngah.
2: Ia lelaki. Ia
1: lelaki bini ne. Okey, halo.
3: Halo.
1: Oh, selamat malam.
3: Oh, selamat malam. So, membership semua doktor.
1: Membership hari pedawan.
3: Hari pedawan.
1: Tatai.
3: Oh, tatai.
1: Tatai baru nah, tatai nah, malam tu. Landi. Udah rugi, udah mayar membership. Okey, tatai.
3: Atau bisa cerita. Cerita. Enggak semangat, enggak tangguh. Tengah saya ketawa mengi lagi.
1: Okey, ya menya.
3: So kita berkata ya tentang tengah su tu.
1: Okey,
3: aw. Lawan tadi ini ngah bisi orang namanya.
1: Ngasu.
3: Ngasu nimba nyumbu.
1: Nyumbu, aw ya.
3: Aw nangkap namanya le, nangkap antu nian.
1: Ah, nangkap antu roban tiang tadi.
3: Roban tiang tadi. Neto, to ayah aku tu kami tengah su. Ngasu beraban mana? Kami tu ngepan jat natang. Tidaknya masuk aja. Maya ngepanya aku ayah aku bisi dua ekor ke. Ngepanya ngasu kijang kami bisi bekal ya. Jadi dia mah nipak dia nganti ngepan nganti tidaknya masuk lah. Jadi nolnya. Temuda kira umur bisi nyangka 3-4 tahun kenyanya. Tiga empat tahun bagi benong babas nyanya. Nanti pada jauh. Nanti kita nganti kita ngepan ya. Udahnya. Ya mak kami nganti orang kemasuk sampai dia. Mbak Tintiang biasa ya, Mbak Tintiang kadang Mbak Aruang. Jadi aku tu, nak jauh hari ayah akunya. Boleh peduli aku peda ya, boleh ya. Dia boleh peda. Ya tu. Nak lama, udah ya. Angkat ya senapang. Bakal kena Mbak Otai. Si kau ku. Pernah kumpul, aku nak benda nadai. Maka kijangnya pansut hari ya ke ya. Nah, nengok ya timbak enggak. Udah saya tu. Nanya timbak ya. Bekas kan timbak naga.
1: Oh.
3: Sebenarnya ya udah timbak. Tang strom ya nam latop.
1: Oh.
3: Ah. Strom ya nen ge nam latop. Adanya. Lama aku pada age gaya angkar senapanya timbaan. Tang nam ka ka pada aku buaya senapang lalu bertanya merjua are baba ya nangkap kijang ni kijang sikit kijang.
1: Oh.
3: Tangkap ya boleh ya. Hmm? Boleh kaki belakang.
1: Oh, apa tegarnya?
3: Tegar ya punya. Ia boleh kaki belakang.
1: Hmm.
3: Genggam ya. Alu kijangnya main ya, aku pusing-pusing dia. Alun ya awak yang marah. Oh, tiba. Bukan ni aku kan imba. Ya, lagi megainya, ngebusiang-pusiang dia.
1: Awak.
3: Nanti ya, aku ke. Nyangau gaya, ngasuhnya lepas, lepas ke belakangnya, uliannya aku tembak.
2: Besar ya kijangnya.
3: Tangian, ya nak ngelepasnya, lagi ke pusing-pusing. Ngasuh aku angkat kaki kijangnya, lalu pantai ke tanah.
1: Oh.
3: Nah, gaya uliannya. Lagi pusing-pusingnya, apa ya, apa? Ini, nyau ya, laba licau ya.
1: Aw,
2: Kalau lu lari kijangnya
3: dah. Eh, lari, uliannya ya. Boleh bulu kakinya.
2: Bulu kaki kijang aja boleh.
3: Ya, aku kalau kini ya. Cawal aku nyanya soal ni. Kita ingin ngelepasin tadi. Boleh aku nimbak. Ya, tengah saya aku nimbak. Nak ngelepasin ya.
1: Kaki kena timbak ke lagi?
2: Ya, gak kesalah ya.
3: Oke, nama aku udah angkat senapan. Tengah saya ngelepas aja. Di dalam memek udah timbak aku.
2: Ya, udah standby.
3: Nah, lepas nama maksudnya. Nak gak peruru ya. Terbuka ya.
1: Aman.
3: Nah, kan ya kayaknya yang ngelepasnya. Lagi pusing-pusing. Lama pusingnya. Kira ke bisi 3 menit kena.
1: Oke.
2: Lama-lama.
1: Ya, saya ke kijangnya lari deh. Lepas deh.
3: Jadi lepas ke belakang, nanti palanya dah menuju ke belakang ni, belakang kami ni.
1: Oh.
3: Kaya no sejanya masuk ni.
1: Oh.
3: Mungkin dia lepas ya. Boleh atau tidak?
1: Nggak.
3: Ini boleh.
1: Aman.
3: Nah. Aman. Ya di ano balas sudah. Sini orang tua hari ya, tiga balasnya no ya. Ya juga megai bulu kaki kijang ya. Ika ya babi ya.
1: Bulunya jangan tu kuliah ya.
3: Oh, boleh. Yang kami enak aja edanya. Kami ke belakang aja nge sidanya lari dah.
1: Oh.
3: Ya, aja kami boleh dua bukit kami masuk. Edanya baru boleh. Aman ya, boleh. Ngetak ya kaki kijangnya.
1: Oh.
3: Yang ada kumpul, ya aja nunduk kaki kijangnya.
1: Oh,
3: Kaki aja tunjuk
1: ya. Oh,
3: Nggak boleh, saya boleh bulu. Gitu, udah boleh rajanya. Lalu boleh tunjuk, amat hingga semangat.
1: Wow, boleh ya, men.
3: Boleh. Nggak, kita juga. Terus saya kenang, kayaknya bisa ketawa, saya
1: oke, nah.
3: Nggak, ya, sebenarnya.
1: Aw, bayar nak sebenarnya lah.
3: Aw, di tengah tu.
1: Aw, okay, tatai.
3: Aw, masih.
1: Okay, sama. Okey, hanya tatai ke malam tu ne,
2: yeah.
1: Peninggal ke 13 kita meh.
2: Mm-hmm.
1: Okey, kira ke penudi kita meh ke malam tu ne, Neil. Tinggal 10 minit lagi ke pukul 12:30 malam.
2: Yeah,
1: mayuah mana deh?
2: Mayuah tu. Kita ke berkongsi cerita ne, Sam.
1: Ya.
2: Cerita genggam semangat ke malam tu.
1: Ya, mayuah macam-macam cerita ke malam tu ne, Neil. Eh, nandeng awak Pak Minggu baru lah ngarap ke mayuh lagi meh cerita bukai kuliah ditusi bala peninggal kita
2: ya. Ke kuliah di dengar kita nanti hari 3 berengkai pukul 9 malam
1: ya. Okey, jadi kau pernah nak tu aku ngau Daniel bergulai ngau kita. Terima kasih mayuh kita ke udah nusi cerita ke mendiang ke program kita malam tu hari pun pukul 9 malam tu tadi ya. Eh, jadi pukul 12:30 malam maka selama mendiang ke timang kerebak tawas nyentuh ke 6 pagi pergila. Eh, jadi hinggaunya bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.
2: Selamat malam, tindu jenak.
1: Ya, okey, bye-bye.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Bintang Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya, ya okay, positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Entang di Brunei yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puati nih.
0: Puati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
2: Anak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

program Rundown Minatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimbang, Ninja.

Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: bintang berjarit. Datai nyadara rumpas tubuh mir ngasurindang ati lantang ransiang jakit.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebeda tua berjaku, berunding dulu. Sebeda tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebuh kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebuh kita ke bugulai ngurang. Nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya de.
1: Iya nang amat laban lebuh kita nanti kita nade pendirian lah. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang. Lalu bekenya ke kita ka nitih ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang leban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar undur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Patisi.
1: Timang Krepatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: sudah sedia. Bersedia kekat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
0: Lagu engkau kami. Kati.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulang kami bak bagiga entelah
1: dengar keseluruhan pegulang kami bak program bagiga entelah arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Ada kau ngelayan?
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya, ya betul nah.
0: Semina pak YFM.

Lembah Jalera yang lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansang Mau Pulai, diatu udah bisi 4 Arum Jalai. Bukai Semina bisi digaga Arum Jalai Murnikal, Pen Brunio Highway Mega, bisi diadu ke perintah Pala Nuglela ngomintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup nguntung ke rakyat Sarawak oleh nengah jalai itu nak berbayar atau kena detol, Pen Brunio Mega bisi ngelantang nur kitai oleh mindah ngerusak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

ngagati, ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi ari kengeraran.

0: Nama Gagak. Penuh online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pi, pedak memang petuainya. Patuak nak mampu mulut. Ya, meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang, tok pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai.

0: Jul, bagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang jang. Kalau beri duit, kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya, yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah gagal kita enti menda orang jatuh nya nak tau sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di Leman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengah ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

bawang. Disayang.

0: Seremban.
1: Salam.
0: Tiap malam hari 5.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hello, sayang.
1: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit kau tu.
1: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya?
2: Nadai, nah, nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Enam belaya. Jigo. Jigo.
1: Lari.
4: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

ditulis oleh Munuah Tang Uliah di Seliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Seru Ragbat TC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

program Rundown Minggu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Lambakah Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang, Ninja Ngari 6, Jam Keturbah, Nelang, Kenhari. Kenhari.

0: Jul. Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya subak kak digagak kenyang apa ya subak merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribu bulan.
1: Ya 31 ribu bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenyang apa ya subak ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Jual pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai area tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Demu dia tiram je tuan. Kan ni ada empat sedap mata. Lebih ciat ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai je tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makanya menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya
1: ya, ya.
0: Pasti pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat bapak tarik tuang nyu kelan
1: nama kebuah dia makainya ada tuan
0: nyap kak nguji laban sebutnya nama restoran teh kak ya semua kayak kebelacan tuku engkah dia apa gagal meni makai laban ni mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuku belacannya empat dia asai ke kaya makai tuku belacan.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Bila bermalam tersunyi,

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sida ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Jual bagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sidak yang merik. Kadang sidak yang pun nyebut di mail atau bau rabu kai nak ku nyual berketuk sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya rega tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatu
2: amat
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

bas oleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

rumah ia ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Penjaga, kanang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megak nguruka penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagak report. Kontak 019-261-1833 atau gagak ngau penusan nyir 999. Arameh belak ketan ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawak dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadai pari dia di rumah.
0: Alam munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung ngajak nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi bab nua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat bab nua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan doya bak YFM.
3: Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kat ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Pakai okay. Ke?

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sehari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sehari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nak ada orang sehari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam aku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak madang orang.
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya, nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh ja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuh cepat. Ujin laki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa nak?
2: Ya aku dah selalu dishwasher.
1: Dah mesin mesin dishwasher dah. Ya yang dah basuh cepat cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalah enggak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masa pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu, amali dishwasher. Kena ngelempung ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelempung mimit me pengawak tu tadi. Nak pihak ya?
1: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
2: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengeras Pagi Y FM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yup.
2: Dengar ke Pengerap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi, tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa Pengerap Pagi YFM. Kita bawa pagi hari 4, kita saritau. Ianya kena hari ketiga kita dah nyingkang ngagai bulan September. Bulan 9 tahun 2026. Terima kasih mamayuh kita ti udah mulas ke Twill Radio kita pagi tu ngagai frekuensi FM YFM awak Pengerap Pagi. Lalu ngagai kita terima kasih mega kelebih lagi ia ke nanai minah ke bukai hari pukul 12:30 malam tu tadi agi terus mendiang ke kami bawa timang kerbak tawas nyentuh ke pukul 6 lalu berbalik ngagai segmen nur muka kedai kita ke pagi tu Pengerap Pagi YFM. Okay, jadi ngarap ke tindua malam kita ada malam tadi boleh kenyap ia ke mana lalu api ia mega ya ngarap ke pagi tu semua ya dani ngau ati ti ransiang ka ngerja pengawak ke dekat atur sepemanjai hari hatu lagi lalu pia mega pakai selama sebelum kita nyingkang ke mua agi bawa Pengerap Pagi YFM kita ke pagi tu nang ya dulu kami dekat mai kita semua bersampi dalam hati ya diri ketanda terima kasih ngagi petarati udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sari dagi lalu pihak mega minta sampai kita itu tadi didinga lalu ngau embi yang serta iri yang ya dia pengawal ya kereka diatur kita sepemanjai hari itu lagi mujur dipejalai ke magang. Jadi ke pagi itu haram kita ya sama dia jenuh lama bela kita bersampi dalam hati diri ba awak sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Area Gereja Roman Catholic sampai pagi YFM kita ke pagi tu.
4: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 3 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kebin dari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama Pai ngawana ngaruh Roh Kudus amin Allah Taala Pai no kementas kenyaga kengelikun kami semua. Kami beri terima kasih ke malam kudah. Awak ke pagi itu keriang kata kami buka hati kami. Awak ke kami oleh nitih. Lalu ngerja ke pendekat nuan dalam penghidup kami. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Okay, diambil ke Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Nyebut pasal Jesus ngangau ke bala murid teka terubah. Jadi sekali, lebuh Jesus berdiri bertebing danau Genesaret. Mayuh mat orang mansang ngagaya dekat mendiang ke jakuk Allah Ta'ala. Ya, terpedak ke dua buah perahu bertebing danaunya. Tang orang berikan, udah ninggal ke perahunya, benung masuk jala sidak. Ya, lu nepan sebuah hari perahunya ke dempu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejang ke perahunya jauh mimit hari tebing. Ya duduk lalu ngajar orang mayu hari perahunya. Lebuah yaudah tembuk berjakuk ngagai sidak. Ya lalu berjakuk ngagai Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air di dalam. Lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke bulih ikan. Simon lalu nyaut pengajar. Kami udah bebenar gawak semalam-malam tu. Tang nadai bulih utai. Tang labador ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat. Lebuh sidak dah ngulur ke pukat sidak-sidak boleh mayuh amat ikan. Datai ke pukat sidak nyau kak cari. Nyalai sidak ngepai ngagai pangan sidak ke beperau sebuah. Minta sidak datai nulung sidak. Sidak datai lalu ngisi dua buah peraunya ngau ikan. Datai ke peraunya nyau dekat karam. Tang lebuh Simon Peter medaknya. Ia lalu nyungkur ke diri. Patung Jesus kuya rari ari aku Tuhan laban aku tu orang keberdosa Laban ya ngau semua orang ke ngau ya balad alit ati ke pemahikan tu uliah sidak. Lalu, bakanya megak James, sedua John anak Zebedi, kesama berkunci berikan ngau Simon. Jesus lalu berjakuk ngagai Simon. Anang takut. Berengkah hari dia tu nuan dekat nguliah ke mensia. Lebu sedak udah narit perahu dua buahnya ke tepiang. Sedak ninggal ke semua tai lalu nitih kaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyandik dalam Jesus Kristus. Pagi tu kata ninggal berkenikut Jesus. Ngubah, ngangau, murid keterubah. Madah kesidak pasal pengarap, pengandal, nga pengingin nitih ke kuyang atau ke nitih ke iring ari Allah Ta'ala. Jadi bak sebagian karang ia tu tadi, Yesus ngajar bak danau jenisret, mayuh amat orang. Laban kelalu mayuh amat orang, mansa ngagaya, dekat mendiang kejakuk Allah Ta'ala, ya nepan siti ari perahu kedempu Simon. Jadi kita ni ngau utai ke diajar Jesus sedetu megak didi ngau ke Simon. Sepengudah Jesus ngajar kita ni ngau berkenai ku Jesus ngasuh Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air ti dalam. Lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke buleh ikan. Sebenarnya tu tadi kita ni ngau bak genteran dua sidak benuang masuk jala sedak. Jadi ertinya semalam malam sidak udah berikan tanadai boleh sikut ka dia tu sidak ya dekat belelak. Udah benuang masuk jala. Tanak muka-muka siku orang tu tadi. Engka Peter tu ka semun bedaung lala Jesus ndak muka-muka ngasuh ya ngulur ke jala atau ka ngulur ke pukat ngambil ke boleh ikan. Bekas sawut kita mensia, apa Simon megak mensia bekas kita pengajar. Kami udah bebendar gawak semalam-malam tu tang nadai boleh utai. Tang laban nuan ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat. Jadi ditu kita medak pengharap, pengandal Simon Peter tu tadi. Tajak ya lelak, labannya nemu orang berikan, nadai utai boleh. Sidak nadai boleh kan. Tang nak mukai-mukai, siku orang tu ngasuh ya ngulur ke pukat ya. Lalu terkalanya pengudah sidak ngulur ke pukat sidak mayuh boleh ikan. Datai ke pukat sidak nyau cari. Nak cukup seperau dua perau nyau kak karam laban pemayuh ikan. Ditu Simon Peter medak. Lalu ngelala sapa Jesus tu. Rari ari aku Tuhan laban aku orang keberdosa. Tan Jesus madah gaya anang takut. Berengkah hari detuk nuan deka ngulih ke mensia. Jadi bak Mary Dysius tu meh jaku ke dekena kami dalam pengerami 50 tahun ke udah nyadi Dysius. Awak ke nibar ke pukat ngagai air ti dalam. Awak ke teka ukur boleh mensia nitih ke jalai Allah Ta'ala. Jadi kita bersemayang, kita kesatu andal, tajak kita medak utai ke de. Kerja kita nyak engkau nak uliah, tukar nesigit nak uliah, tang kita nemu, lebo kita ngandal ke Jesus, Jesus uliah ngereja, pengawak, kena disadang, kena dirundian kita tahu, nyadi uliah, nyadi dalam pengarap. Minta Maria kinai kita tetap, bersemayang ngari ke kita, tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat, hari semua induk lalu berberkat amat, anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami, ti berdosa dia tahu, kau maya kami para elok. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gabalat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai kita besai balat lantang hati kaban kita langgang 30 hari umai ga udah rangkai kayu lama mati tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ini gak pemakai ilah habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih pakai dudi hari.
1: Selka Jakub Pransang Kesaritu kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi misi kita dengan orang di serantau. Lebih kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak di nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulian malas panah kita. Anak kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada dengan orang. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas dengan kemana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebih nuan-ngemuan penemuti lurus, bisik orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut Jakub kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke Jakub Iban. Aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisa.

0: Kita lagi menuang mendiang ke awak pengerah pagi YFM pagi tu di Kuching ditabur kena frekuensi FM 101.3 lalu pihak megang lalu ke peningan kita di mendiang ke radio YFM pagi tu ngena Estrol channel 871 ngawa pihak megang ngena aplikasi MyClick Radio RTM lalu ngelansa tentu ya berkawal engau penusah asap sebuah nantinya dia menua kita Sarawak ditu ke alai nakak pukul 9 malam tadi dua pilih menua di Sarawak tu nang ya baca indeks pencemaran udara IPU ba ikas ya ke cukup nak mana bahaya menyiku-yaku dia tu lalu bedau bis si zone datai ba ikas gadung yang tadi likun ke atau ke mana ba pengerai kita lalu nanti ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam Sekitar bagi Menua Serian agi ngerikut ke baca Manu Tinggi di malamnya 346 ditangkan ke Ngau Kuching 316 lalu 4 agi pilih menua kira brand suar mana agi ngagai nur atau ketika siap ke berbahaya ngagai ya kena mana ngagai pengerai yang nyabat semerahan 294 Sleman 268 Srikaya 257 Ngawa Sibu 240 lalu 7 lagi pilih menua ban duar ya ke nak mana ngagaya pengerai megak bakal muka kapit bintulu miri ngau pihak megak di Limbang empai bisi gaduang wai lalu berkenaan ke perkara bukai tibisi di keluar ke portal berita RTM Sarawak yang berkenaan ke penusa angus ba tanah kerapa di belilah menurut semunjan pemusai 2 hektar mujur dipadam ke kalai kebun tanah kerapa tu tadi ya pemusai 35 hektar pemusai di genturung beliau lubuk punggur ya ke angus kena area 1 tu tadi mujur dipadam ke lalu ba area ketiga ops madam kapi tu hujung ke 2 hektar area 3.5 hektar pemesaing tadi udah angus magang lalu report dia dikeluar ke pusat gerakan operasi bomba Sarawak 9 ikau raban ke sebuah jentera area balai bomba ke penyelamat kota Semerahan udah dianjung dur ngesah penusah tu nyadi lalu pengawal madam api itu tadi nang ya bisik penanggul mimit kelebih lagi ba alai nur nguliah ke air ya ke nak mayuah serta pihak mega berpanggai ba air pasang area parieti semak bandur tu tadi lalu cara ya ke bukai dikenal bala raban bomba madam kapi tau ya yang nak cara fire break lalu ngucuang ke api yati mau tu tadi uliah dikurang ke mimit lalu operasi tu diketu ke urung pukul 6.30 lemai kemari lalu deka dia tampung baru sari tu nuar merati ke teda api ambil kenya tadi ndak nyerarai ngagai laluah 1.5 hektar nur ki udah angus atau tadi nya tadi berkenaan ke ba penusah angus ya ke besi nyadi ba genturung lubuk punggur semunjan ti berkah nyadi kena hari satu tu tadi lalu berita ya ke bukai bisi dikunci ke ba portal berita atau Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu polis Kuching nangkap sedikit love scam ba jalai suang kalai 8 ikut individu yang kawam 5 ikut peranak menua luar udah ditahan ke polis rencana ke alai sida atau di pelabak ke bisi kawal ngau sedikit scam ngena telefon tau ke di kumbai love scam penerang ke dikeluar ke ketua polis daerah Kuching ACP Ellison Naga Cabu madah ke sida udah nyerbu sebuah apartment ba jalai suang urung ya pukul 11 malam rencana lalu ba tangkap tu tadi siko indo peranak menua tumpuk ti berumur di pelabak ke 21 nyitu ke 26 tahun bisi ba dalam apartment tu lalu ba pengawak nyerbu tu dia polis sudah ngerampas sebuah laptop telefon bincang ngau pihak mega perengkah ya ke di pelabak ke kena sidak ya ngagak scam lebih maya bertelepon ngagai mangsa jadi modus operandi ya sedikit tau yang ngigak mangsa ya ke ba menua luar lalu ACP Ellison ngesah ke para tu ba Siti penerang berita ti adi keluar ke dia kucing lemai kemari. Lalu kesto di pansiak ngenak session 420 kanu kesiksaan labanti nipu ngau cara nak jujur. Lalu sila mega dekat dia tasat ba session 120 kurungan B kanun kesiksaan labanti udah bersempekat ngaga penyalah. Lalu ngujung ke oleh dihukum maksimum jail 6 bulan.
1: Jadi nyoba aja semak meh orang ke nipu tu ngau kita jadi yang lalau nuan lalau aku mega ya anak-anak berjimat kita itu lebih lagi lebih maya nyawut kangau ari orang ya kena dikelala kita indah ya kengelala aja pan nemu nipu nemu makai kita ya. Oke okay? Jadi ya udah tu lagi bersama dekang ratai ke pesan berat tipsi ya dikirim ke peninggal ba email YFM Iban ngau piam ga nomor WhatsApp konti ya kami ya ke pagi tu tentang sebelumnya haram kita ya lagi terus ngergas ke mata bak pagi hari empat kita ya ke sari tu terus berperindang gau kami penggerak pagi YFM mudah didingar-peringar di istri aman bak frekuensi 89.5 FM.

0: Isi, oi Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
0: Bak, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngenatai ke pesan berarti dikirim peninggal kita iba pagi hari empat kita ke Sarito jadi pesan ia ke terubah ianya pesan pemati ke dikirim bagi anak gelagai tahu ke tadi apa ya buruat ya jadi pesan tadi nesau kabar belayan ia ke dia ba batal sangan muput kanan muput kiba penyarai muka berdengan penipah tada ngapai mega bala ba naga selilai kaku statau entajuam batunia batu 20 bintulu batang arif ngapai mega bas manja batang rajang bala kediau ba rumah John simpang bayan gawia kenala dia rintai ke ditu ti ngelala suen anak jantum tau ke inai roi tau ke inai buruan ke jadi pesan tu tadi madah ke isum anak jantum tau ke indai haroi tau ke indai burut udah nadai kemari hari 3-2 hari bulan 9 lalu niang isun anak jantun niang isun anak jantum tau ke nyak tadi indai haroi tau ke indai burut deka di intu babala maimah ba teluk lubuk nanga sangan tatau kena malam pegila ianya malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu silik gib kawal ngap nusah rabatu kita tahu bertanya ngagai bunyi ba nombor kusuang 16277596 kusuang nanu baru isi pesan ke data hari bagi anak gelagai tau ke apa ya buruat ke pagi tu jadi ya pesan tu tadi madah ke binia ianya tadi isun anak jantun tau ke nya tadi indai roi tau ke ini buruat udah nadai kemari hari 3-2 hari bulan 9 lalu niang isun anak jantum tau ke indai boy tau ke indai buruat tau deka di sengai ba teluk lubuk nanga sangan nata tau malam pegila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu sile lagi berkawal ngawa penusah Rabah tau kita tahu bertanya ngagai bunyi bernumber kusung 16277596 kusung kelebih lagi negara kita ia ke minta ambil ngena perahu bak pasar sangan. Okey, jadi kita ingin yang gaya pesan yati kedua pagi tu. Jadi pesan kita yati kedua tu ianya siti pesan pemati ke di kirum Juli anak tubai tau ke indai adin. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bas manjai batang baliah, batang gad, batang mujung, ketiba suang bala kedia bapalah pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala lien anak mau jadi dia pesan tu tadi madah ke lien anak mau tau ke nya tadi anak tuai niang mau anak adien tau ke apa ya adien tau ke apa ya sili udah nadai lalu niang tu tadi adika adin tu bala mayuah kena malam pergila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di anjung kena pagi hari minggu tu ila 6 hari bulan 9 kita akan nemu silia agi abu kawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai bunsu anak mau bernombor 0198006627 tahu ke ngagai Maxwell anak lien bernombor 0198276510 nanu baru si pesan ya ke dikirim judi anak tu bai tau ke indai adian ke pagi tau nyadi pesan medah ke lien anak mau lien anak mau ya tadi anak tua ini yang mau anak adian tahu ke apa adian tahu ke apa sili udah nadai lalu niang lien anak mau niang lien anak mau tu deka dintu bala mayu kena malam pergila malam relima 4 hari bulan 9 ngam malam hari 6 5 hari bulan 9 sebdau ke di anjung pagi hari minggu tu lah 6 hari bulan 9 kamam belayan ya ke dipesan demi cara tai ngesah nusah rabatu ngagai genturung Sri Sawang Jalai Melekun kapiat ke dipegai tuai rumah pul si lagi tau bertanya ngagai bunsu anak mau bernombor 0198006627 tau ke ngagai Maxwell anak lien bernombor 0198276510 lalu pesan kita ia ke Siti tu ianya Siti mega pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan yang dia pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Mayarabat bakabala ke dia ba rumah panjai Rimbas Ulu 32 buah rumah bala ke dia ba bangkit rembai ya 2 rumah bangkit iju samu matuap apelawa lakias pemega bala ke dia berdiet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lu buat serudiet e ngau bi tanjuang 2 buah rumah melupa kedap munggu bawang ngau balaraban geja BEM 100 kebelayan ia ke dia bababang 4 buah rumah batang kabo batang budu batang krian batang awiak kebelayan batang sebelah nubuk ni buang kabuang selambuang tintiang jelai pihak megak balaya ke dia bajau 2 buah rumah empelai ulu empelai ili nangabu 2 buah rumah entebu mutuan beluak mendas ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala jalang anak mada jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak mada jalang anak mada tahu kenya tadi apa ya nunjan tahu kentua tuai rumah cendang anak guang udah nadai kena satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tu dekat di Senggai bala mayu berumah cendang penunuh sadebak malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pergila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendambah papau penunus kebelayan ke dipesan di minta data yang sah penusara batau lalu kau nemu sili lagi tau bertanya ngagai nombor 0165721471 tau ke ngagai nombor 0135744

Nyawa baru macendang penunus tebak malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke Pendam Papau Penumu Penunus. Kita akan nemu sila lagi tak bertanya ngegaya nombor kusuang 16572147 tau ke ngegaya nombor kusuang 13574190. Lalu pesan kita ia ke Siti tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirim James anak Jalian tau ke apa ya cancun yang dipesan tu nuju kabar belayan kelebih lagi ngagai jinit ke dia bar rumah ngelambai ngau bala ke dia bar rumah baja orang tau ku yang mujua ngau bala ke dia bar semanjai ai mujua julau. Kebelayan ia ke diau baknawit baka berumah banyan rantau rusak rumah ikih liwah deweng rantau pita ngau bala ke diau ba semanjai jalan tabai julau. Kabar belayan ke diau banang raya nang ijit na rumah liba buak.

pagi tau nya dipesan medah kini nya ianya siman anak unggan, siman anak unggan tau ke di kangau orang nama indah jalin tau ke ini jiem udah nada ayah tini hari ya kemari hari ya 3-2 hari bulan 9 lalu niang siman anak unggan, niang siman anak unggan tau deka di senggai balam maimah kena malam pagila malam hari 5-4 hari bulan 9 berma Endi anak medan luau satu simpang SK nang luau julau sebelah ke di anyum pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kan musi lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai James anak jalian tempu menumbur kusung 13599809 lalu pesan kita ia ke 5 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirum rama anak berindan jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang uyak batang pakuah batang bunau.

bahwa rumah Jerai, Lipus, Kenawit, Semanjaya, Batarimbas, Piamga Kebelayan, Kediaba, Ulu Teru, ngau yaknalah dia rintai ke ditu, ti ngelala Ellen Chai Uta anak ape. Jadi pesan tu tadi, madah ke Ellen Chai Uta anak ape, Ellen Chai Uta anak ape, tau ke bini Willy anak Jambo, udah nadai kena area 2 tu tadi, 1 hari bulan 9, lalu niang Ellen Chai Uta anak ape, niang Ellen Chai Uta anak ape tu, deka di Senggai ba New Resa Senadian, kena malam atau lagi malam hari 4, 3 hari bulan 9, sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 5, 4 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir Miri. Bala ke ngelala tau ke dipesan, dipinta datai sampai lengesah penusah Rabato Nando Baru isi pesan pemati ke datai Arya Douglas Cendan anak Willy ke pagi tau nyari pesan madaki indaya ianya Ellen Chai Uta anak ape, Ellen Chai Uta anak ape, tau ke tadi bini Willy anak Jambo, udah nadai kena hari 2 tu tadi, 1 hari bulan 9, lalu niang Ellen Chai Uta anak ape, niang Ellen Chai Uta anak ape tu, deka di Senggai Balam Maiwah ba New Res Nadian malam tu lagi, malam hari 4, 3 hari bulan 9, sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 5, 4 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Lalu pesan ia ke Siti Tau ngatai ke pesan pemati ke dikirim Asien anak umpi, jadi pesan tu menuju Kabam Belayan ke dia ba Ulu Siwang, Lubuk Pelai, Sungai Pedalai, Siwang Tengah, Siwang Ijo, Amukah, Rasau, Kenawit, ngau bala Kabam Belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Jackson anak Asien. Jadi pesan tu tadi madah ke Jason anak Asien, Jason anak Asien, tau ke nyatari ikin udah nadai kena hari 2 tu tadi, ia 1 hari bulan 9, lalu niang Jason anak Asien, niang Jason anak Asien tu deka di Senggai Balam Mayuh Barumah Patrick Ulu Sungai Siwang Kanan Sibu, kena malam atau lagi malam hari 4, 3 hari bulan 9, sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5, 4 hari bulan 9. Kabar belayan ia ke dipesan sudah datai ngesah penusah Rabatu Nando Baru isi pesan pemati ia ke datai hari Asien anak umpi ke pagi tu yang dipesan madahkan anak ya ianya Jackson anak Asien, Jason anak Asien, tau kicin udah nadai kena hari 2 tu tadi, 1 hari bulan 9, lalu niang Jason anak Asien, niang Jason anak Asien tau, adeka di Senggai Balamayuh Barumah Patrick Ulu Sungai Siwang Kanan Sibu, kena malam tau lagi malam hari 4, 3 hari bulan 9, sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 5, 4 hari bulan 9. Lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 9 pagi tau, ianya pesan ngetas uliat ngau nyua antebalu ke datai hari sembai anak mangku ngari kita sebilia, jadi pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ti ngelala niang incam anak marian, tau ke dikanga orang nama apai lumang, tau ke apai imai, jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang incam anak marian, tau ke apai lumang, tau ke apai imai, deka diatur kena malam 3 hari bulan 9, malam tu lagi ianya malam nguan ulit, lalu ulit deka di kertas pagila pagi hari 5, 4 hari bulan 9 jam 7 pagi ba rumah Buma Entalun Sekerang. Balaya keng lalo diminta datai ngulu pengawak tu, lalu tembuk pengawak ngetas ulit adika ditangkan ke ngau pengawak nyuak ke tebalu. Nandu Baru si pesan ke dikirim sembai anak mangku ke pagi tu, jadi pesan pada ke pengawak ngetas uliat ke niang laki ya yang tadi niang incam anak marian, dekat diatur kalai kena malam tu lagi malam hari 4, 3 hari bulan 9,
pengawal

0: Nguhan uliat, lalu uliat adeka diketas pagi ya pergila pagi hari ya 5-4 hari bulan 9 jam 7 pagi ba rumah buma entalun skra temu pengawa ngetas uliat deka dia tangkan kengga pengawa nyawa antau balu. Okey, lalu kita terus ngui yang ngai pesan ya ke nangkan ketau pesan ya ke 10 ianya pesan sembiang ke regang ti di kiru Matthew belajar anak gumbal yang dipesan tu nuju kapal pelayan ia ke dia bas kayu batang undup ngau ia kenalah di ringtai ke itu ti ngelala niang sera anak baguang yang dipesan tu tadi madah ke pengawa sembiang berkat ke regang niang sera anak baguang niang sera anak baguang dekau diatur kena hari 6 atau ila 5 hari bulan 9 ba rumah murian anak Michael John antebar undup Seri Aman. Jadi dalam ruang pukul 10 pengawal merekat kergang deka diatur ba pendam antebar undup. Sili agib kawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Matthew belajar anak gombal tumpu ba nombor kusung 13-4209-845 nando baru pesan pengawal sembiang merekat kergang kedatai hari Matthew belajar anak gombal yang dipesan madah ke pengawal merekat ke regang niang indayan yang sera anak bagung deka diatur bar rumah murian anak Michael John antebar undup Seri Aman kena hari 6 tula 5 hari bulan 9 lalu dalam uruang ya pukul 10 pagi bakanya pengawal merekat ke regang ba pendam entebar undup dekat diatur. Jadi ya sila lagi tahu tanya ngegai Matthew belajar anak gumba tumpu ban nombor 0134209845. Lalu pesan ya ke 11 pagi tu saya mega pesan pengawal merekat kergang ke datai ari sebia anak hujan yang dipesan tu nuju kapal belayan ke diau di Kuching Seriaman semuluang tuba merbuang batu besai lepung simpai bayai menalang opium ga kabelayan di semanjaya batang undup langau Indonesia jawang ran Indonesia ngau ya kenalah di harintai kerito ti ngelala niang buda anak jinggan. Jadi pesan madah ke pengawal merekat kergang niang buda anak jinggan deka diatur kena hari 6 tula 5 hari bulan 9 jam 10 pagi kabelayan. Ia kena pesan pada datai ngagai rumah murin anak Michael John antebar batu lintang undup Seri Aman. Sili lagi tau bertanya ngagai ahai ba nombor kusuang 13-6355-378 nanu baru isi pesan ia ke datai hari sebia anak hujan ke pagi tu madah ke pengawal sembiang merekat kergang yang buda anak jinggan yang buda anak jinggan dekat diatur kena hari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah murian anak Michael John antebar batu lintang undup Seri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai ahai bernumber kusung 13-6355-378. Pesan ya ke situ ianya pesan sembiang 100 hari ti di kirum peningal kita nuju kabar belayan ya ke dia baulu krian seratu temu dua krian ngau pe mega kabar belayan ke dia di Sibu Bintulu ngau bala kaban ti ngelala niang ex tuai rumah William Anam double nama Anam anak Jamal tok ke apai numiti sama kala begulai ngau niang mea jadi pulias suba. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari ke niang ex rumah William Anam double nama Anam ana Jamal tau ke apa ya numi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7:30 lemai ba nombor 436A lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Jadi kita kan mu sili agi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagaya nomi tahu ke Maggel bernumber kusuang 13 0395-9395-98. Anu baru isi pesan ke dikirim peningau madah ke pengawal semiang satu sari niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal tau ke Painumi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7:30 lemai ba nombor 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Kita kekan mu si lagi berkawal ngau pengawal tu lah tau bertanya ngagai Numi tak kemagel ba nombor kusung 13569-3598. Lalu pesan ia ke penudi sempat dibaca kami bahawa pengerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tahu ianya Siti pesan pemati ke dikirim Rikin anak bungkuangnya dia pesan tu tadi nuju kabar belayan ia ke dia bapak peliguang kerupuk semuju pihak megak bala ke dia batu lintang sungai putuang gau kabar belayan kenalah dia rintai ke dito ke dia dia kucing miri sibu bintulu sereman ti ngelala ngian anak ampi. Jadi pesan tu tadi madah ke ngian anak ampi, ngian anak ampi udah nadai kemari 2 hari bulan 9 lalu niang ngian anak ampi, niang ngian anak ampi tau deka dintu bala mayuah ba nombor 499 lorong 11 Taman Desa Wirajalai Batu Kawah kucing kena malam pegila malam hari 5-4 area bulan 9 sebdau ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 5 hari bulan 9. Kita kanyakan mu wasil lagi berkawal ngau penusaha harabatu tahu bertanya ngagai Rikian menombor kusung 12-932-4568 tahu ke ngagai Selian menombor kusung 19-848-7395. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Rikian anak bungkuang ke pagi tahu pesan madah kindaya ianya ngian anak ampi, ngian anak ampi udah nadaya kemari hari 3 2 hari bulan 9 lalu niang ngian anak ampi, niang ngian anak ampi itu deka dintu bala maiwah ba nombor 499 lorong 11 Taman Desa Wira Jalai Batu Kawah kucing kena malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9. Kita ikutkanmu sila lagi berkawal dengan penusaha batu tahu bertanya ngagi anak ni yang tempuh yang nyari kian bat nombor kusuang 12-932-4568 tahu ke ngagi selian bat nombor kusuang 19-848-7495. Jadi yang akan kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: YFM, segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Tu pagi rewind.
2: Kadang kadang tu naik ke kita. Kak ke sida ya.
3: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mereka. Kadang sida yang pu nyebut deh mel atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita ni minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh lapan kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatuo
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Selamat pagi, Dato' Kitab Bugulai Ngawaku, Imerda Joni. Berita pagi hari 4, 3/9/2026. Keterubah tu batang berita. Pengerami Ari Malaysia mengkang di Pejalai ke atau pengawak belua di Kinsir. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Dia tadi batang berita, lalu tu isi berita. Pengerami Ari Malaysia 2026 kena 16/9 tu dekat diterus ke Bapalan Convention Borneo Kuching. Tajap pihak pengawak balua udah dikinsil ketegak penangguh gaya sebun asap di ngirau ke ati di Kuching Ngau Serian. Menteri Communication kemegat Chairman Komiti Besai Ari Kebangsaan Ngau Ari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi Fazil madah ke perkaranya diputus ke pengudah berati ke gaya sebun bak kedua-dua kandang endua menuanya. Pengawak ngintu Ari Malaysia dekat diatur dalam begunan muak ke malam. Bak perkara ke sebaka diak Datuk Seri Fahmi madah ke Kabinet Menteri nerima jaku pada hari upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua. Galai operasyen menih mua ari di Sarawak nak ulih di Pejalai. Kebuah pihak laban tumpuk remang ke ditemu dia tu nak engkeman ketegau gaya angin titau mai remang nguyang nuju Tasik Cina Selatan. Entik pengawak menih mua ari di Pejalai ke, dia ujan ke di Asia Kenyak, hendak dekat labuah bak kena endur ke di Tagak. Sebedau tu, Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bisi udah madah ke operasyen menih mua ari di Sarawak, dekat di Pejalai ke Berengkah hari Saritu, nyentuk ke hari 6 tu ilah. Operasinya dipejalai ke cara berenggar-renggat, bak 8 bengkah dua, ianya bak tekat air, batang air, bakun, murum, benguah, gerugu, asyakirin, sika, ngau matang. Pun penatai air sungai bak sekadar-kadar dua di Sarawak majak kurang ketegang musim kemarau diatu. Menteri Pemansang Orang Induk Nambi Amit Ngau Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke gaya tebansa tu tau ngacau operasyen ngambil air lalu harinya ngurang ke kapasiti air bersih ngau bekal ke disedia ke ngagai pengguna. Berindik harinya peranak dilalau ngambil ke lengkas ngeriput ke perkaranya ngagai Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit berenggat bagi menua tau ke pelilih menua ngambil ke pengawak nangkan kenyak uliah di Pejalai ke. Pengawak ngagih ke beka air dekat di Pejalai ke ngau sis

automatik bertati ke penyampau tubuh dalam ruang bilik ngau guna dikena nentu ke bantuk ke diberinya cukup. Sekadar kanando dibagi menua seri aman ngau betung udah ditetap ke antara palan ke kena empas penangguh kemarau kelebih lagi genturu menua di bepanggai bak sistem beka air graviti. Program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua betung ti di Perambu deka diatur kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu bak kompleks lumba ngomain betung udah ditangguh ke dulu. Ditiah ke notis ti dipansut ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS pengawal nangguh ke programnya berindi ari gaya penangguh sebun asap dia tu. Pemutusnya mega setipa ngau atur komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak tinangguh ke program ngau aktiviti ti ngawa pengawak gempuruk mensia mayuh. Sedau tu, program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka ti di Perambu kena 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu tadi ba dataran Pihin Setia Raja mega ditangguh ke ketegal sebun asap. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Projek ngagak nebing Sungai Kayang di Kampung Krusin Keranji, Tebeduk, Siti Ari Atul Lengkas Perintah Sarawak, dikena mutau ke penangguh dari penusah Ampu Bah Besai Kenyadi kena pun bulan 1 tu tadi. Kaban Kaunsel Negeri Tebeduk, Dr. Simon Sindang Bada Madah, Ampu bahnya udah ngenatai ke pengerusak bak jalan besai serta ngujung ke jalan penama ngagai genturung pediau dia terputus. Projek ke berungkus 2.1 juta ringgitnya udah diperjalai ke berengkah hari kemari nyentuk ke ngagai 1 hari bulan 9 tahun baru. Berbak ngaunya sepenyampau 900 ribu ringgit udah diagih ungkup pengawak ngagak baru Jematan Gantuan Krusin Siu. Perambu ngagak ya dia tu benar dalam proses penudi penilaian hari sukut documentation. Tiap bengkah isu ngepemal ke dibantai ke bak fasiliti klinik pengerai mesti diperhati serta diputar ke ngau lengkas. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Haja Taib Mada pakar tu berguna amat dikena nentu ke komuniti menua tu terus nerima servis pengerai ke pemaduk mana. Barbak ngaunya, kanando gawak ti kondusif serta perengkap perubat ti cukup mesti disedia ke ngambil raban pengereja pengawak pengerai uliah berjalai ke pengawak merasa ngau merik perubat ti manah agi ngagai komuniti menua tu. Dulu agi arinya, ia bisi nemuai ngabas ngagai klinik pengerai Jalai Lanang berserimai ngau pengawak jelajah pengerai Borneo Siri 4 di Sibu. Ya, lebuhnya dibaik ninjau ngagai mayuh bengkah unit, perengka ngau fasiliti kliniknya, serta berarti ke servis pengerai ke disedia ke ngagai pesakit ngau komuniti. Atau penemuannya mega ngembuan tuju, nantu ke sebarang isu oleh dibaik ngambil diperhati ke upis menteri pengerai, ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. 8 ikut yang kaum 5 ikut peranak menua luar ditangkap polis kena hari 2 tu tadi. Ketegar bisik kawa ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau tau ke love scam. Ditiah kepenerang hari kepala polis pelilih menua Kuching, ACP Alexa Nangga Cabuk, operasyen ngenyitnya diperjalai ke bak sebuah apartmen di Jalai Song urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis merampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawak nipunya. Sindiketnya Nagit Mansa tiba menua tasik. Kes tu dipansir hari baru Seksyen 420 ngau Seksyen 120 bracket B Penal Code. Sekedar kena menua di Kuching, dipelabak ke dekat ngasai ke kurang tekanan air serta beka air terjanggau sementara. Berindia hari kerja ngemanah ke Paik Besai bak Jalai Matang di berengkah hari pukul 10 malam pagila. Nitiah ke penerang hari Sarawak Water, raban pengguna bak kanando ti kena bungku penanggungnya, dilalau bersedia tumu ngambil ke nyimpan air ti cukup
keguna nak kurang hari tempuh 24 jam. Pengawak ngemanah kenyak di Perambu tau temu gagak pukul 12 tengah hari kena hari 6 tu ilah. Bekal air dekat Pulai Baru bakal selama ngau cara berenggat-renggat serta berguna ke awak dikena nentu ke tekanan air Pulai bakal selama pengudah pengawak ngemanah kenyak tembu. Raban pengguna tau merasa kanandua ke napik penangguh tu nengah Facebook Sarawak Water tau ke telepon ngakai nombor 1300-88-2020 dikenang natai ke sebana tau ke tanya. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengerami Ari Malaysia mengkang di pejalai ke atau pengawak bak luar di Kinsil. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Nyenaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Jalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bab mayu macam perkara, kelebagi bab perkara industri ngau ngagak barang inya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding tiblalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nampak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nang berguna mai berduduk ariatur tiberkena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke penglikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timruan dibicalai ke nang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke dudi arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngena pengawa, ngena kerja, akal daya. Anang seminak ngena jaku, ngeradak nyawa, ngena penyumbung, panggung pengelawa.
4: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai besawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gaga, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngeluso. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
6: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik penganat ngasuh sihat ngering ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
5: Pemayak penyokong perwa, penglikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
6: penanda bangsa.
4: Merdeka,
5: merdeka,
4: merdeka.
5: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal pengerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak lejuk, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: The radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: Sarawak Forestry Corporation, nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur dibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan leh nemundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya, berjaga. Penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
0: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

0: cukup lagunya. Ini lagu rock.
1: Aku dilengkan kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

0: hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai kejalan.
2: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.